0: Jakarta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segera ratusan tahun diadu domba. Divida et impera. Pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Divida et impera. Pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
7: sedikit aja, Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: K Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ICMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
17: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
18: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, masih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rusa Toirere Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar setiap Rusa Toirere dimanapun berada. Ya lanjut ya, untuk kita akan ikuti rangkaian program-program Rusa Toirere Takengon selanjutnya. Ada kabar Aceh, saat lagi kita akan ikuti.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan.

0: bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lok Semawe, Pro 1 RRI Melabuh, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, presenter Sukoril Nusantara 17 Banda Aceh dalam program

0: Kabar Aceh untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Saat ini di layar ini saya lihat pemandangan yang tidak biasa bagi saya ya, karena untuk pertama kalinya pada pagi hari ini saya hanya sendirian ya, laki-laki, dan yang lainnya ini perempuan semua kebetulan ya. Dan ini juga sesuai mungkin dengan permintaan dari pendengar kita yang mengirimkan WhatsApp tadi malam. Seperti apa mungkin sesaat lagi ya kita bahas WhatsAppnya. Dan sekarang ini kita akan mencoba bergabung bersama perakirawan BMKG untuk informasi terhadap cuaca pada pagi hari ini ya, bersama Bung Dedi Adana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabarnya Bang Dedi di pagi hari ini, Bang?
1: Ya, baik ya.
0: Alhamdulillah ya. Iya, ini Bang Dedi, kalau dari studio Persatuan RRI Banda Aceh ini saya perhatikan ini cuaca lumayan mendung ya pada pagi hari ini. Bagaimana dengan nanti selanjutnya, Bang Dedi?
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 30 Juli 2026. Untuk pagi hari, wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya memang kondisinya berawan hingga berawan tebal. Namun menjelang siang juga kondisinya itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Dan pada saat sore hari, kami memprediksi memang ada beberapa tempat itu kondisinya hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah pesisir barat dan selatan wilayah Aceh Besar. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore hari itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu kondisinya berkisar antara berawan tebal hingga cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Singkil, kemudian Tebelu Salam, itu kondisinya menjelang sore hingga malam hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah tengah umumnya pada saat pagi hari itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Begitu juga pada saat menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Gayo Luwes serta daerah Aceh Tenggara, memang kami memprediksi hari ini adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Sabah dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang Ahmad.
0: Baik, mungkin kalau dari pelabuhan dan juga untuk penerbangan ini bagaimana kondisi terkininya, Bang Dedi?
1: Ya, untuk perakiraan cuaca maritim, umumnya wilayah kita cukup kondusif ya. Hanya saja untuk wilayah utara dan timur selatan Semenlu memang masih cukup tinggi. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Namun secara umum wilayah kota, maksudnya wilayah provinsi Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk perairan masih kondusif, hanya saja menjelang wilayah utara Sabang dan wilayah Semenlu, selat bagian selatan memang masih cukup tinggi. Sedangkan untuk penerbangan memang wilayah kita untuk pagi ya, khususnya untuk wilayah Bulan Bintang dan sekitarnya, mulai dari pagi hingga sore hari juga kondisi cukup kondusif. Itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal.
0: Yeah. Baik, mungkin ini untuk titik panas bagaimana, Mbak Nedi, pagi ini?
1: Iya, yeah. Dari pantauan satelit Himawari juga pantauan titik panas ataupun hotspot mulai dari pagi kemarin hingga pagi ini memang belum terdapat ya tanda-tanda titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Jadi untuk edisi hari ini juga wilayah Aceh tidak terdapat adanya titik panas. Ya.
0: Baik, mungkin terakhir himbauan ya Bang Dedi untuk masyarakat dimanapun berada.
1: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini khususnya untuk wilayah Gayo Luwes, daerah Aceh Tenggara, memang potensi hujan masih cukup tinggi, dan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kondisi masih cukup panas ya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kita juga khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh memungkinkan ya terbentuknya titik panas itu. Ya.
0: Baik, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini, Bang Deddy. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan juga pendengar dan pemirsa dan juga teman-teman, ini kita sudah mendengarkan informasi pagi ini ya dari perakiran BMKG, ada Bang Deddy Adana terkait untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Ini langsung saja nih kita, saya langsung menyapa saja ya mungkin supaya tidak banyak habis waktu. Mungkin saya ke sebelah saya dulu nih, ke Losmawe bersama Kak Dewi. Silakan Kak Dewi, apa kabarnya di pagi hari ini?
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini sehat dan cuaca mendung ini.
0: Sama berarti ya, sama dengan di Banda. Ya, ada informasi apa nih Kak Dewi yang bisa dibagi di pagi hari ini Kak?
2: Oke, baik, terima kasih dan juga teman-teman sekeruel 17 Banda Aceh di pagi hari ini ya, pastinya kita masih terus menghadirkan informasi ya. Nah, ini terkait dengan bahwasannya di tengah tekanan ekonomi keluarga ya, kita seperti tahu ini banyak sekali memicu yang namanya kasus eksploitasi anak, termasuk di wilayah Indonesia, termasuk di kota Loksmawe. Jadi anak-anak yang seharusnya di bangku sekolah ini sudah terpaksa bekerja ya, mulai untuk membantu kebutuhan rumah. Dan juga bahwasannya fenomena eksploitasi anak ini juga terpantau di sejumlah kota besar dan daerah, termasuk Loksmawe ya. Ini yang dikatakan oleh seorang Dr. Saripah Rahma, beliau adalah akademisi UIN Sultanah Nahrasia. Ini juga bahwasannya anak-anak sekarang sudah menjadi pemulung, pengamen, kemudian pedagang asongan hingga buruh kasar ya, karena anak-anak juga harus ikut membantu perekonomian keluarga. Jadi yang pastinya ini Saripah mengatakan kalau tekanan ekonomi memang menyebabkan orang tua mengambil keputusan ekstrim, dan pendidikan anak yang semestinya harus mempunyai hak ya dalam dunia pendidikan ini akhirnya terputus. Jadi pastinya ini diperlukan perhatian dan juga pengawasan ketat, yang mana anak-anak sudah kehilangan hak atas masa kecil dan pendidikan akibat tekanan ekonomi. Begitu rekan kami di Banda Aceh, terima kasih informasinya.
0: Iya, kalau untuk dialog ini bagaimana Kak Dewi, apakah ada hubungannya nanti dengan yang berita yang baru saja Kak Dewi bilang tadi Kak?
2: Ya, untuk pagi hari ini nanti kita juga akan membahas topik yang cukup menarik ya di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya untuk pagi hari ini kita memang akan bicara terkait dengan disiplin, tapi ini ke ASN mungkin ya. Nah, disiplin ASN ya. Jadi demi pelayanan prima ya, seperti yang kita tahu sedang viral kan terkait dengan ASN sendiri. Ini juga akan kita bahas nanti bersama Polisi Pamung Praja.
0: Baik ya, ini unik apa, banyak informasi menarik nanti juga tentunya ya yang akan disampaikan dalam dialog di RRI Losmawe, juga mungkin sekaligus juga mengedukasi masyarakat ya, karena bisa jadi mungkin supaya masyarakat juga tahu bahwasannya ASN itu mungkin kalaupun ada di pasar ataupun tempat lain, itu sebenarnya bukan berarti ASN yang hanya duduk saja di kantor, tapi juga sama seperti kita ASN tapi kita punya shift ya. Jadi setiap jam 10.
2: Benar sekali. Jadi bukan seperti yang kalimat viral ya kita katakan. Absen bla, absen lagi. Tidak, kita para operasional pastinya pergi ke kantor tanpa harus absen, tapi nanti ada harus mengikuti apel mungkin ya, acara.
0: Betul.
2: Tapi mungkin kita tetap harus bekerja nanti di sore hari atau di malam hari begitu.
0: Iya, betul sekali ya. Iya, makasih banyak Kak Dewi untuk informasinya di pagi hari ini ya. Tetap semangat terus. Saya nih ke Malabo dulu nih, karena ini untuk pertama kalinya saya ngobrol sama Kak Emma nih. Oke, aman. Mungkin Kak Emma kenal sama saya dari Vice mungkin ya.
3: Iya, bisa jadi.
0: Apa kabar Kak Emma di pagi hari ini Kak?
3: Alhamdulillah, kabar sehat, dan untuk cuaca pagi hari ini sama juga ya, cerah ya untuk saat ini.
0: Ada informasi apa Kak yang bisa dibagi dari Malabo di pagi hari ini Kak?
3: Baik, dapat kami sampaikan nanti terkait dengan SMA Negeri 3 Melaboh catat kenaikan siswa baru lebih dari 100%, Bung Ahmad. Tentunya juga kami langsung menyampaikan satu informasi dari Melaboh. SMA Negeri 3 Melaboh mencatat peningkatan signifikan jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Jumlah siswa yang diterima meningkat peserta didik baru lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya, dari satu rombongan belajar rombel berisi 25 siswa menjadi dua rombel dengan total 51 siswa. Namun Kepala SMA Negeri 3 Melaboh, Muksin SPD, mengatakan peningkatan jumlah siswa tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Namun juga menurut Muksin, meningkatnya minat masyarakat tidak terlepas dari kualitas pembinaan yang dilakukan pihak sekolah. Bahkan kata dia, salah seorang tua siswa yang berpendidikan doktor S3 memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 3 Melaboh. Namun juga ia menuturkan, saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, pihak sekolah melakukan wawancara mengenakan bahasa Inggris kepada peserta didik baru. Salah satu siswa, Aisyah Hafsah, mampu menjawab dengan baik sehingga dipercayai mengikuti peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Muksin juga mengakui sekolahnya yang dipimpin masih menghadapi tantangan berupa stigma negatif yang sebagian masyarakat yang menganggap SMA Negeri 3 Melaboh hanya menjadi tempat bagi siswa pindahan atau yang tidak diterima di sekolah lain. Ia menilai keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik tetapi juga oleh perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya seluruh guru di SMA Negeri 3 Melaboh memiliki komitmen tinggi dalam mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Dan juga ke depan Muksin berharap SMA Negeri 3 Melaboh terus berkembang menjadi sekolah yang semakin maju dengan luas lahan sekitar 2,2 hektar. Ia optimis dan juga sekolah tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui program revitalisasi dan peningkatan sarana prasarana. Baik pendengar, kita kembali ke Banda Aceh, Bung Amar.
0: Kak Emma mungkin sebelumnya mau tanya juga nih untuk dialog pagi ini, udah ada info gak di Melaboh?
3: Iya, kebetulan untuk dialog pagi ini nanti Melaboh Menyapa sudah disiapkan oleh Perusahaan TWR Melaboh terkait dengan temanya MAN 1 Aceh Barat menuju sekolah internasional. Demikian Bung Amar.
0: Iya baik ya. Dan juga ini mungkin kita berikan juga semangat mungkin ke Pak Musin ya, walaupun mungkin orang menganggap kalau SMA Negeri 3 Melaboh itu dianggap sekolah buangan, tapi sebenarnya juga dengan penuhnya kursi yang terisi di SMA Negeri itu menjadi bukti juga bahwasanya orang tua di Melaboh ya tidak peduli sekolahnya apa tapi tetap memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak ya. Jadi ini juga sebenarnya jadi salah satu acuan positif juga bahwasanya di Melaboh itu masih di Aden juga di Aceh Barat pada umumnya itu masih banyak orang tua yang peduli terhadap pendidikan. Jadi tidak peduli sekolah mana, entah itu di sekolah buangan, yang penting anaknya itu jelas punya kesempatan untuk mendapatkan atau mencicipi pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Makasih banyak Kak Emma pagi hari ini. Semoga tetap semangat terus Kak ya sampai habis DP1. Sekarang saya ke jalan-jalan mau ke Tanuh Gayo dulu nih bersama Kak Nur ya. Iya, alhamdulillah hari ini Kak Nur udah buka maskernya. Apa kabar Kak Nur pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, tapi suaranya agak radang.
0: Oh baik baik. Ya, informasinya apa nih Kak dari Takengon nih pagi ini, pelan-pelan aja Kak?
4: Iya, ada beberapa informasi nih, salah satunya Bang Amar, wilayah Tengah Aceh agak ini ya mendung, tapi cerah tapi berawan gitu ya. Oke, untuk informasi lainnya, ini Polres Aceh Tengah melakukan monitoring harga dan ketersediaan semen di sejumlah toko bangunan di Kecamatan Lutawar dan Bebesen. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa toko mengalami keterbatasan stok, bahkan ada yang kehabisan semen dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini dipengaruhi berkurangnya pasokan dari distributor, gangguan distribusi melalui jalur darat dan laut, ya, serta meningkatnya kebutuhan material bangunan untuk pemulihan pasca bencana. Dan keterbatasan pasokan juga menyebabkan harga semen mengalami kenaikan. Pemilik toko menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya harga dari distributor dan biaya distribusi, bukan semata-mata kebijakan toko. Ya, jadi kalau harga semen di Takengon itu, kalaupun ada ya barangnya 2-3 hari kebelakang itu di harga 105-110 ribu rupiah per karung ya, apa persak ya. Oke, terus juga ada informasi di mana 533 unit rumah pasca bencana itu dibangun di Aceh Tengah tahun ini. Mungkin itu ya dua informasi Bang Amar dari Takengon.
0: Satu lagi dong Kak, mungkin untuk dialog pagi ini apa informasinya?
4: Untuk Takengon menyapa pagi ini Nur belum dapat informasi dari tim pemberitaan.
0: Ah, mungkin sebentar lagi ya. Iya. Iya, ini kita doakan juga mungkin untuk Takengon juga pulih dari sisi transportasi ya Kak, karena juga memang masih banyak akses yang belum pulih total ya.
4: Benar.
0: Jadi kita harapkan mungkin bisa pulih total kembali sehingga semen-semen pun bisa kembali mudah berdatangan ke iya. Takengon ya, supaya mungkin bisa mempercepat juga untuk pembangunan hunian tetap dari warga yang terdampak bencana hidrometeorologi ya.
4: Benar. Makasih. Banda Aceh ada semen nggak Bang?
0: Ada, tapi beberapa hari lah kebelakangan juga banyak yang ini ya menanyakan kenapa bisa langka.
4: Oke, okay. Kadang kalau banyak stok biar kami kesana.
0: Siap. Terima kasih banyak Kak Nur ya di pagi hari ini. Ini saya sebelum ke Sabang dan Singkil, saya juga mau kasih tahu nih teman-teman sama Singkil, kita pagi ini tidak ada dialog Banda Aceh Menyapa ya untuk pagi hari ini. Jadi mungkin nanti kita di jam 9 ya, kita tetap siaran lokal masing-masing. Saya ke Sabang bersama Rizka. Silakan Rizka.
5: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi.
5: Iya. Di Sabang ini untuk cuacanya bisa kita infokan untuk hari ini terlihat cerah berawan ini. Mataharinya tidak terlalu terang ya seperti beberapa waktu atau beberapa minggu belakangan ini. Iya. Dan mungkin untuk informasinya dapat kita sampaikan juga ya dari Sabang mengenai tiga gampung di Kota Sabang, yakni Jaboy, Kenekai dan juga Bateso, telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun meski survei lapangan sudah dilakukan sejak Mei 2026, hingga kini pembangunan fisik program tersebut belum juga dimulai. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan nelayan sangat berharap program ini segera direalisasikan. Menurutnya kebutuhan paling mendesak adalah pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul penahan ombak. Dan ia juga menjelaskan hingga kini ini para nelayan masih menumpang di dermaga Polairut karena belum memiliki dermaga sendiri dan nantinya jika tidak lagi diperbolehkan menggunakan dermaga tersebut, para nelayan akan kesulitan melaut terutama saat air laut surut. Dan untuk informasi saat ini sekitar 35 bot nelayan di Pasir Jaboy masih bergantung pada dermaga Polairut sebagai tempat berlabuh. Kondisi perairan yang dangkal membuat bot tidak dapat masuk ke dermaga saat air surut. Dan satu informasi selanjutnya, ini datang dari PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Sabang yang kembali melaksanakan pemadaman listrik bergilir dalam rangka pekerjaan penguatan keandalan jaringan listrik pada hari ini Kamis ya 30 Juli 2026, setelah kemarin juga sudah dilakukan pemadaman di sejumlah lokasi seperti di kawasan Panton, Capang, Tepin Layu hingga Kenekai dan juga Pasir Putih. Untuk hari ini juga dilakukan pemadaman yang dijadwalkan pukul 14 hingga pukul 15 ya, atau pukul 2 siang hingga pukul 3 dengan wilayah terdampak meliputi sebagian Codamar, Alu Jaba dan juga Bateso. Dan PLN mengingatkan bahwa jadwal maupun durasi pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, ini kita doakan semoga nelayan di Sabang ini bisa kembali berlabuh ya di dermaga Polairut dan juga di Sabang sendiri. Kalau mati lampu ini gimana nanti? Siaran di Sabang mati atau tetap bisa dinikmati walaupun tidak bisa streaming ini?
5: Iya, untuk di Sabang ya, untuk gensetnya kita juga belum maksimal ya. Jadi kalau misalnya mati lampu juga ikut mati ini humancarnya. Tapi kalau streaming tetap jalan.
0: Oh, berarti tetap bisa jalan lewat streaming ya. Baik. Ya. Makasih banyak Rizka atas informasinya di pagi hari ini. Ya, terakhir saya jalan-jalan ke Singkil ya bersama Kak Riani. Silakan Kak Riani.
6: Baik, terima kasih Bang Amar.
0: Ada informasi apa nih Kak Riani bisa dibagi dari Singkil?
6: Iya, informasinya dari Singkil untuk pagi hari ini menjelang HUT RI, Rutan Singkil menggelar sidang TPP pengusulan remisi untuk remisi umum WBP ya. Lembaga Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil mulai menggelar sidang Tim Pengamat Permasyarakatan atau TPP pembahasan usulan remisi umum 17 Agustus bagi warga binaan permasyarakatan atau WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sidang TPP tersebut diikuti oleh seluruh anggota tim yang dilaksanakan di dalam rutan dengan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan berkas serta perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana. Seperti yang disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, CP Mulyawan mengatakan proses pembahasan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin usulan remisi diberikan kepada warga binaan yang benar-benar memenuhi persyaratan. Ia juga menegaskan melalui pelaksanaan sidang ini Rutan Singkil berkomitmen untuk memberikan hak warga binaan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk informasi, kondisi dan jumlah warga binaan berdasarkan pidananya terkini Rutan Kelas 2B Singkil sedang menampung sebanyak 182 orang hingga Selasa 27 Juli 2026 kemarin. Terdiri dari 103 orang warga binaan dengan tindak pidana narkotika, kemudian 40 orang warga binaan pidana umum, 25 orang warga binaan jarimah atau melanggar kanun Aceh, serta selebihnya yakni 8 orang merupakan warga binaan terpidana kasus korupsi. Itu dia Bang Amar informasi dari Singkil, kembali ke Korwil 17 Banda Aceh bersama Bang Muamar.
0: Iya, terima kasih atas informasinya ya Kak Riani. Ini kita doakan juga nih menjelang HUT RI ke-81 mungkin warga binaan ya di rutan lapas ini juga sama-sama bisa mengikuti, bukan mengikuti, sama-sama bisa mendapatkan esensi kemeriahan ya dari peringatan hari lahirnya Negara Republik Indonesia. Dan dari Banda Aceh, lebih tepatnya dari Kabupaten Pidi, ini kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Pidi terus berkomitmen untuk implementasi program pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya membangun integritas dan transparansi di lingkungan kerja. Dan hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan tindak lanjut implementasi program pengendalian gratifikasi di Aula Mansatu Pidi pada Selasa lalu ya, 28 Juli 2026. Kepala Kankemenag Kabupaten Pidi Samhudi mengatakan bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan instansi yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur dan komprehensif. Dan ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN agar berkomitmen bersama untuk senantiasa menyadari tugasnya sebagai abdi negara ya. Ini sedikit banyak jadi sama ya dengan Loksmawe ya. Nah, kalau di Loksmawe mungkin tadi terkait dengan disiplin aparatur sipil negara, mungkin kalau di PD Sigli kemarin itu mengajak seluruh ASN itu untuk komitmen senantiasa menyadari tugas ya. Mungkin salah satunya seperti yang Kak Dibilang tadi ya, karena kena razia kena razia belanja, jadi mungkin bisa lebih disiplin ya, walaupun tentunya juga tidak semua ASN itu berada di bangku selama 7,5 jam. Ada juga yang seperti di RRI pendengar seperti kami saat ini yang bersiaran untuk menemani Anda pagi ini, kami juga ASN tapi tugas kami tidak terpatok di kursi karena kami juga ada pekerjaan lain di luar box siaran ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya dan terima kasih banyak teman-teman ya. Ada Kak Dewi di Losmawe, ada Kak Emma di Melabu, ada Kak Nur di Takengon, ada Rizka di Saban dan juga ada Kak Ariani di Singkil untuk bersama kita di pagi hari ini ya. Dan juga ini pendengar pasti ada yang senang nih karena ada yang WA ke Pro 1 RRI Banda Aceh tadi malam maunya di Kabar Aceh itu yang lebih banyak penyiar ceweknya, dan alhamdulillah doanya terkabul di pagi hari ini ya. Jadi cowoknya hanya saya seorang, yang lainnya cewek semua. Mungkin untuk pendengar yang mendengarkan saat ini, mungkin kalau ingin mendengarkan sekali lagi nanti bisa kembali ke YouTube RRI Banda Aceh Live. Jangan lupa cari Kabar Aceh edisi Kamis 30 Juli 2026. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, kami presenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh pamit, sampai berjumpa kembali di Kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk Kabar Aceh siaran lintas Korwil 17 Aceh kita sudah ikuti. Lanjut ya untuk temani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, sebanyak 533 unit rumah bagi masyarakat terdampak bencana akan dibangun di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun ini. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP. Hal itu disampaikan usai pertemuan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR yang menggelar monitoring dan evaluasi MONEF percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Ruang Kerja Bupati Aceh Tengah, Rabu 29 Juli 2026. Kepala Satuan Kerja Perumahan Kementerian PKP Provinsi Aceh, Riki Hidayat, mengatakan pembangunan 533 unit rumah tersebut akan tersebar di 6 lokasi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo, Ma.
1: Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu.
2: Selamat pagi, Takengon menyapa menemani kebersamaan kita. Pendengar 1 RRI Takengon. Untuk beberapa informasi kabar yang kembali Nur akan sampaikan, kali ini berkaitan dengan Bupati Aceh Tengah yang melaksanakan kunjungan kerja BLUD Datu Beru yang memasuki hari ke-8 sejak dimulainya pembenahan di rumah sakit tersebut. Kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah fasilitas pelayanan, berdialog dengan pasien, serta memimpin rapat evaluasi bersama jajaran rumah sakit. Ya, dalam kunjungannya, Bupati menginstruksikan agar kawasan rumah sakit bebas dari aktivitas rokok, membatasi jumlah penunggu pasien maksimal 2 orang, serta meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ya, Bupati juga meninjau ruang rawat inap, area parkir, serta memastikan penataan lingkungan rumah sakit terus diamanahi agar lebih nyaman bagi pasien dan pengunjung. Dalam rapat evaluasi, Bupati menekankan percepatan penyelesaian di berbagai persoalan, mulai dari penataan aset, kebersihan lingkungan, pengelolaan parkir, hingga layanan.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon.
4: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfrontslice.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

Baik, 93 FM Rosato RRI Takengon, channel informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Semangat selalu ya untuk Anda pendengar. Kali ini informasi yang akan sampaikan berkaitan dengan pembangunan jembatan Pelang dan jembatan Titik Merah di Kabupaten Aceh Tengah yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Kedua jembatan tersebut diharapkan menjadi ikon baru Aceh Tengah sekaligus memperkuat konektivitas wilayah, khususnya jalur yang menghubungkan Aceh Tengah melalui Gempang ke Kabupaten Pidi dari Kecamatan Cilinara dan Rusip Antara. Statement tersebut disampaikan Satker BPJN Aceh usai pertemuan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Bersama saya, Nur Hasanah. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa karya Muhammad Syafibrika Ramadan adalah kumpulan tulisan non-fiksi yang syarat inspirasi dan motivasi. Penulis yang juga merupakan founder cintabuku.com, sebuah proyek sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses buku gratis, berhasil merangkai pesan-pesan bermakna dalam 25 bab yang sederhana namun mengena. Dengan tebal 172 halaman, buku ini menyajikan pengalaman dan renungan yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Subjudulnya 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa isi buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memberikan panduan reflektif bagi pembaca untuk menilai kembali perjalanan hidup mereka. Salah satu keunggulan buku ini adalah gaya penulisannya yang mudah dipahami dan ringan, menjadikannya cocok untuk siapa saja, termasuk mereka yang jarang membaca. Meskipun buku ini relatif tipis, manfaat yang ditawarkan sangatlah mendalam. Setiap tulisan dalam buku ini dirancang untuk mengajak pembaca merenungkan pertanyaan-pertanyaan esensial. Sejauh mana langkah-langkah hidup kita selama ini membawa kebaikan? Apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan? Ya, dalam setiap babnya, penulis menyuguhkan kisah, analogi atau pengalaman yang memotivasi pembaca untuk terus berkembang. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memandu pembaca untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh rasa syukur. Pesan yang disampaikan penulis bersifat universal, menyentuh aspek spiritualitas, personal, hingga sosial, sehingga setiap pembaca dapat menemukan relevansi sesuai dengan kondisi hidupnya. Salah satu nilai penting yang diusung buku ini adalah ajakan untuk berani menghadapi tantangan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Penulis menyampaikan bahwa perjalanan hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sarana bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan kepada kebimbangan dan tekanan hidup, buku ini menjadi panduan yang sangat berarti untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan menemukan arah yang lebih baik. Sebagai karya yang berangkat dari kepedulian terhadap pembaca, Spirit of Life juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui semangat berbagi seperti yang dilakukan penulis dalam proyek sosialnya, pembaca diajak untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menyimpan peluang untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang dilalui. Selalu ada cara untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan membaca Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa, pembaca tidak hanya akan mendapatkan semangat baru, tetapi juga menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalani hari-hari ke depan. Karya ini menjadi bacaan yang layak untuk dimiliki, baik bagi mereka yang sedang mencari inspirasi maupun bagi yang ingin memperkaya wawasan tentang kehidupan. Dengan pesan-pesan universalnya, buku ini dapat menjadi teman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat hidup dan terus bergerak maju. Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa.

Dirimu yang dulu dari Anggis Devaki. Mendengar setiap Rusa 1 RRI Takengon untuk beragam kabar, beragam informasi lainnya. Kali ini berkaitan dengan persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah. Konon terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Kesbangpol Aceh Tengah memastikan seluruh perlengkapan serta kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka telah dipersiapkan secara maksimal. PLT Kepala Kesbangpol Aceh Tengah Iwan Kenangan SI PMSC mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan setiap hari terhadap seluruh kebutuhan paskibraka mulai dari atribut hingga kesiapan teknis. Dan langkah ini dilakukan sebagai evaluasi setelah tahun lalu sempat menjadi sorotan publik akibat adanya seragam paskibraka yang mengalami kerusakan saat pertama kali digunakan. Baik, untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, semangat selalu dengan beragam aktivitas kegiatan yang pendengar bakal terus lakukan untuk sepanjang hari ini.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Journal of Gratitude oleh Sarah Amicho. Sebuah buku yang memikat hati, lahir dari tangan kreatif Sarah Amicho, seorang ilustrator dan penulis berbakat. Diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini berhasil menjadi salah satu bestseller berkat keunikan konsep dan nilai-nilai yang ditawarkannya. Sarah Amicho dikenal dengan brand ilustrasinya yang bernama Big Bear and Bird yang namanya juga menghiasi sampul buku ini. Menggantikan nama sang penulis sehingga memberikan nuansa personal dan artistik yang khas. Dengan tebal hanya 192 halaman, buku ini mungkin terlihat sederhana, namun kandungannya sangat mendalam. Melalui ilustrasi dan tulisan, Sarah mengajak pembaca untuk merenungi 5 tema utama yang terangkum dalam isi buku ini. Oneself, nature, people, masculinity, dan love. Tema-tema ini adalah refleksi dasar kehidupan manusia yang kerap terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Buku ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas berbagai aspek kehidupan, dari diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hingga keindahan alam dan cinta. Sarah Amicho mempersembahkan ilustrasi yang menggemaskan dengan gaya yang playful dan ceria. Pewarnaan lembutnya mampu menghadirkan kehangatan, membuat setiap halaman menjadi pemandangan yang menyenangkan mata. Setiap karakter hewan yang digambarkannya memiliki daya tarik tersendiri, menambah dimensi emosional pada pesan-pesan syukur yang disampaikan. Ilustrasi ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga medium utama untuk menyampaikan esensi syukur dengan cara yang ringan dan menggugah hati. Buku ini juga memuat kutipan-kutipan sederhana yang menembus jiwa, mendorong pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka. Kutipan ini menghidupkan kesadaran akan hal-hal kecil yang sering terlupakan, namun memiliki makna besar. Misalnya, mengingatkan kita untuk bersyukur atas matahari pagi, senyuman hangat seorang teman, atau waktu tenang yang langka di tengah kesibukan. Sarah dengan bijak mengemas buku ini untuk dinikmati secara fleksibel. Pembaca dapat menyesuaikan pembacaan sesuai kondisi emosi dan pengalaman pribadi mereka. Hal ini membuat setiap momen membaca terasa unik dan tidak pernah membosankan. Journal of Gratitude tidak hanya menjadi buku yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat untuk hidup lebih sadar dan penuh rasa syukur. Dengan tampilan yang eye-catching dan pesan yang mengena, buku ini cocok untuk siapa saja yang mencari jeda dari hiruk-pikuk kehidupan dan ingin merasakan keindahan dalam kesederhanaan. Sarah Amicho melalui buku ini membuktikan bahwa rasa syukur dapat ditanamkan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Membacanya adalah seperti memeluk hangat yang menguatkan jiwa sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas karunia besar maupun kecil dalam hidup kita. Esensi buku Journal of Gratitude, produksi RRI Takengon.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda mendengarkan Cek Fakta. Tim Cek Fakta menemukan postingan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan Zulhas, melarang adanya toko kelontong dan kios dengan radius 2 km dari Kopdes. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 26 Juli 2026. Dan mendengar dari penelusuran tim Cek Fakta, menelusuri dan tidak menemukan informasi valid terkait pernyataan Zulhas seperti dalam postingan. Zulhas juga sempat membuat pernyataan terkait Kopdes, namun tidak terkait pelarangan pembukaan toko dengan jarak 2 km dari Kopdes. Selain itu, pendengar, penelusuran juga dilanjutkan dan menemukan foto yang identik dengan postingan. Foto itu diunggah akun Instagram @kemenkopangan.ri pada 23 Juni 2026. Foto itu diambil saat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sesmenko Pangan, serta jajaran kedeputian menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI untuk membahas dukungan kebijakan dan penganggaran bagi program-program prioritas nasional. Jadi kesimpulannya, pendengar, postingan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas melarang adanya toko kelontong dan kios dengan radius 2 km dari Kopdes adalah tidak benar. Demikian untuk Cek Fakta pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta kembali setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Oke, masih di 93.1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah di penghujung ya untuk tugas saya menemani pendengar untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kondisi. Ya, jadi sananya juga gak begitu maksimal, jadi langsung undur diri. Pastikan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya. Rekan Yati dan Ari akan hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Takengon Channel ya. Dan pendengar, untuk siang ini berjumpa kembali bersama saya dalam program Kita Indonesia Pro 1 RRI Takengon. Dan pendengar, untuk siang ini saya tidak sendiri ya, saya bersama rekan Fajri dalam program Kita Indonesia ya, Bung Fajri ya.
1: Ya benar Kak Yati. Untuk pagi ini pendengar, kita ada dua narasumber yang hadir ya, melalui sambungan telepon nanti, betul, untuk ngobrol tentang Kita Indonesia.
0: Iya.
1: Topik kita untuk hari ini?
0: Kita untuk hari ini, logat kita, identitas kita, Bung Fajri.
1: Iya, ini sesuatu yang Indonesia banget.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Logat kita, identitas kita.
0: Jadi apapun logat kita, dari manapun kita berasal gitu ya, kita tetap Indonesia.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Baik. Dan ketika logat kita nampak ketika kita berbahasa, itu menandakan memang mudah dikenali. Mungkin ini dari Aceh, dari Jawa, dari Sumatera Barat, katakan seperti itu, dari Timur ya.
0: Mungkin juga ada dari Sumatera Utara.
1: Iya, dan tidak kalah sepertinya dari dataran tinggi Tanogayo. Pasti ya, dengan identitasnya gitu ya.
0: Betul.
1: Baik, ada dua narasumber?
0: Iya, tunggu dulu Bapak Fajri. Jadi ini untuk program kali ini ya, kita mengenal bagaimana memaknai logat itu sebagai identitas budaya kita gitu ya. Dan untuk narasumber kali ini ada yang pertama Ibu Fiana. Ibu Fiana Safrida Harahap MIKOM ya, dan juga nantinya akan ada Bapak Subhan Abi
1: Esos MIKOM.
0: Betul sekali. Dan pendengar, untuk membahas ini, logat kita, identitas kita gitu ya, kita langsung terhubung dengan Ibu Fiana. Assalamualaikum Ibu Fiana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana Bu keadaannya waktu siang ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Baik.
0: Ibu, untuk silakan. Pertanyaan pembuka ya Bapak Sri. Oke. Mungkin kita tanya dulu ya, sebenarnya apa sih itu logat dan identitas gitu ya, logat
1: secara akademis dan juga mungkin yang ahlinya di bidang komunikasi.
0: Betul.
1: Sebagai pengantar untuk ngobrol kita di siang ini Bu Fiana, silakan.
2: Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi kalau secara akademisi ya, logat itu artinya mengucapkan kata atau aksen yang khas, dialek serta arti kata yang sebenarnya. Jadi memang itu merupakan, seperti identitas merupakan ciri khas lah, ciri khas seseorang dalam mengetahui apa identitas dirinya gitu, ciri khas dia. Nah itu disebut dengan logat atau aksen ya. Jadi seperti saya yang berasal dari Sumatera Utara ya, dari Medan, dan berdomisili di Takengon ini di Aceh Tengah. Jadi memang alhamdulillah udah 15 tahun ya di sini. Jadi memang saya sudah bisa bahasa Gayo, cuman walaupun bisa, orang tetap tahu gitu. Padahal saya sudah semaksimal mungkin gitu ngomong Gayonya. Tapi orang tetap tahu ini bahasa Gayonya istilahnya apa tuh ya? Istilahnya cakah ya. Jadi memang bukan ketahuan, Anda bukan orang Gayo asli ya gitu. Jadi terlihat dari dialeknya gitu, dari logatnya. Bukan ini gitu. Kalau saya tanya ketahuannya itu dari mana gitu kan, kita penasaran ya, kepo lah istilah Gen Z ya. Ketahuannya dari mana gitu? Karena saya merasa udah maksimal nih kan, karena keber gitu kan. Nanti mereka bilang beda kalau di Gayo itu kan omongannya itu seperti ada nada ya, kayak ada alunannya gitu. Jadi misalnya kalau ngomong Gayonya agak panjang, itu kan dia seperti bernada, kayak ada aksen alunan, kayak lagu lah gitu, bisa kita bilang kan. Ada ininya dia, ada dialek yang memang seperti bersyair gitu kan. Nah kalau di Sumatera itu kan karena terbiasa ngomongnya yang suaranya keras, kemudian tegas, jadinya ketahuan. Mm-hmm. Nah, jadi dari situ, kalau menurut beberapa orang yang saya tanya, ketahuannya dari mana gitu? Dari ini Bu, dari omongan yang Ibu sampaikan itu nggak seperti orang kami, dia bilang. Kayak seperti suku Gayonya gitu, ketahuan, tapi tetap apresiasi karena sudah mampu berbahasa Gayon.
1: Iya, artinya memang ketika kalau Ibu Piana bilang nih Kak Yati, Ibu Piana bisa sih sudah berbahasa Gayo, tapi dialek dan intonasinya mungkin itu tidak bisa dibohongi bahwa ibu ini dari Sumatera Utara ya.
0: Betul. Iya. Kelihatan gitu ya, pas lagi ngomong itu kelihatan, oh ini orang Sumatera Utara ini gitu ya. Oke.
2: Iya.
0: Iya. Ibu ini, ibu juga selaku dosen ya, selaku dosen. Dan bagaimana ini Bu dalam dunia apa namanya pendidikan juga ya, sama ya, setara gitu ya. Tetap harus menanamkan apa ya, cinta terhadap budaya, terhadap identitas, terhadap logat kita itu seperti apa itu Bu?
2: Ya, jadi kalau di yang saya keseharian mengajar di Universitas Gajah Putih ini, khususnya di Visipol ya. Mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi itu memang mayoritas saya lebih sering melihat mereka berbahasa Indonesia. Tapi saya juga sering mengingatkan bahwasannya bahwasannya gunakanlah bahasa daerah gitu. Cobalah lebih mencintai bahasa daerah. Karena makanya di Pemda kan diterapkan ya, setiap hari Kamis tuh berbahasa
1: daerah ya, benar.
2: Berbahasa daerah dan menggunakan baju kerawang ya, ciri khas daerah Gayo gitu. Jadi terkadang mahasiswa sendiri suka bilang gitu, kamu aslinya suku apa? Saya tanya ke mahasiswa, suku Gayo Bu. Jadi kenapa kalau ngobrol sesama kalian yang sesama orang Gayo tuh, kenapa pakai bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa Gayo aja? Nanti mereka sambil tertawa dan tersenyum. Gimana ya Bu, udah biasa bahasa Indonesia gitu. Iya, tapi sebaiknya gunakanlah bahasa daerah, kecuali karena ngomong dengan dosen, karena kan nggak semua dosen sukunya Gayo. Itu nggak apa-apa kalau pakai bahasa Indonesia, saya bilang. Atau kalau dosen menerangkan dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa karena kan nggak semua mahasiswa suku Gayo gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi sebaiknya kalian obrolannya itu bahasa Gayo. Jadi mulai saya tegaskan ke mereka, saya terapkan, nggak apa-apa untuk ngobrol santai dengan teman, keseharian, gunakanlah bahasa Gayo. Jadi memang kalau secara pengamatan saya, memang sepertinya mahasiswa ini rasa mencintai bahasa daerahnya itu mulai terkikis ya, lebih ke bahasa yang ini, yang Gen Z, lebih ke bahasa-bahasa yang keren yang mereka gunakan. Jadi misalnya nggak usah kepo kali lah, nggak usah banyak cerita, itu kan sudah adaptasi ya, maksudnya itu sudah bahasa-bahasa campuran gitu. Kenapa kok lebih nyaman pakai bahasa itu gitu? Apakah kalian malu menggunakan bahasa daerah sendiri? Karena itu identitas kalian, ciri khas kesukuhan kalian. Jadi dimanapun kalian berada, ya itu kalian, karena kan biasa kalau orang Gayo itu kan pakai iya ke gitu kan,
1: atau iya ge pakai ge kali ya,
2: pakai ke gitu kan, itu kan ciri khasnya.
1: Kalau di Medan, kalau Sumatera Utara Bu, yang khas
2: kalau Sumatera Utara ya? Yang khas lebih ke logat di mereka tuh, dialog. Misalnya siapa bilang? Gak ada kayak gitu. Banyak kali cerita kalian. Jadi memang dialeknya gitu. Tapi bahasanya Indonesia. Bahasanya tuh bahasa Indonesia. Tapi ngomongnya kayak gitu.
1: Tapi khasnya logat ya?
2: Khasnya logat.
1: Logatnya?
2: Bahasanya bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia ya?
2: Mereka gak menggunakan bahasa Mandailing.
1: Atau mungkin sebutannya ada yang kasih. Seperti pajak ya, semalam ucapannya ya gitu ya, dari mana, dari pajak ya. Itu berarti kalau yang sebutin, kalau dari pasar, dari pajak, ini berarti orang Medan nih.
0: Kalau yang kemarin itu semalam,
1: itu orang Medan juga ya.
2: Iya gitu ya Bu ya. Itu semalam, ya saya juga sampai detik ini suka jadi salah persepsi dengan orang Medan. Jadi kalau saya bilang kejadian yang kemarin itu kan di kami itu semalam. Jadi saya berkeras itu semalam, semalam gimana? Ini masih pagi, malam itu nanti. Jadi begitu mereka.
1: Ya mungkin itu khas ya kalau di semalam itu di Medan berarti kemarin. Kemudian pajak itu pasar ya. Ada sih banyak sih beberapa lagi yang sebutannya ya mungkin khas juga
2: kereta
1: gitu ya.
2: Kereta lah, kereta tuh. Kereta sepeda motor kan. Iya. Kalau kita ke Jawa dibilang kereta
1: api ya.
2: Oke. Okay. Hebat kali kesini naik kereta api gitu. Padahal kan motor, sepeda motor.
1: Ya betul. Okay. Mungkin bah kali ya. Cemana lah? Gitu khas ya.
2: Iya. Gimana kok bah?
1: Mungkin itu sedikit dialek-dialek yang mungkin logat khas dari daerah.
0: Dari daerah masing-masing
1: ya. Okay. Terus kemudian Bu, sebenarnya Bu, kalau kita ngobrol, seberapa penting sih kemudian kita untuk mempertahankan logat daerah di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi? Kalau dari sisi akademis Bu?
2: Kalau dari sisi akademis sangat penting karena memang ciri khas daerah seperti berbahasa daerah itu, logatnya itu memang wajib kita pertahankan karena kita kan itu mewariskan ya, itu mewariskan hal-hal itu kepada anak cucu kita, generasi penerus kita. Jadi kalau kitanya sebagai orang tua tidak menggunakan bahasa daerah di keseharian, maka nanti anak-anak nggak akan paham, nggak akan paham tentang bahasa daerah orang tuanya gitu. Jadi jangan ada statement malu menggunakan bahasa daerah, padahal itu identitasmu, banggalah dengan identitas dan ciri khas daerahmu.
0: Iya.
2: Sangat penting. Apalagi kalau untuk perkembangan teknologi, ya, kemarin itu sempat ada kamus digital tentang bahasa Gayo ya, akan dibuat. Nah, saya berharap kamus digital bahasa Gayo itu segera ada gitu, yang memang ada aplikasinya bisa kita download gitu. Jadi itu kan dimanapun suku Gayo itu berada, dia bisa akses itu gitu. Jadi jangan ada, jangan hanya kamus bahasa Inggris, gitu kan. Secara digital kan, karena eranya digital, jadi memang kita pun harus, jangan tergerus, kita pun harus ikut dengan era digital ini. Untuk perkembangan teknologi itu harus mengikuti.
0: Ya, Ibu, sebelum kita beralih ke Pak Subhan ya, Pak Jeria. Mungkin ada pesan dan
1: mungkin harapan lah gitu ya ke generasi muda,
0: untuk masyarakat terutama generasi muda untuk saat ini agar mampu mempertahankan budaya kita
1: atau
0: terutama
1: identitas, ya,
0: identitas kita itu seperti apa Ibu, silakan.
2: Ya, pesannya lebih mencintai warisan budaya ya, khususnya logat bahasa Gayo itu adalah identitasmu, jadi banggalah dengan identitas diri daerah kita masing-masing dan berusaha menjadi orang yang memang meneruskan regenerasi, mewariskan ini untuk ke anak cucu kita berikutnya.
1: Oke, baik.
2: Itu sih.
1: Ada lagi mungkin Bu sebagai penutup yang ingin disampaikan?
2: Harapannya lebih digalakkan lagi ya, lebih bila perlu kita sama-sama mengawasi dan memantau agar memang bahasa Gayo ini digunakan oleh semua kalangan. Jadi jangan ada rasa malu gitu. Contohnya saya aja yang bermarga ya, nggak masalah menggunakan bahasa Gayo. Bahkan saya lebih sering menggunakan bahasa Gayo ketimbang bahasa Mandailing gitu. Untuk ngobrol karena memang udah merasa nyaman kan. Dan domisili juga memang di Aceh Tengah gitu.
1: Baik. Terima kasih Ibu Piana, waktunya sudah bersedia meluangkan waktunya ngobrol di program kita Indonesia. Judulnya luar biasa hari ini ya.
0: Logat kita, identitas kita.
1: Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau ada
0: kesempatan, jika ada kesempatan mungkin bisa
1: kita ngobrol-ngobrol lagi. Hadir nanti ya di studio kali ya. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Intinya gini ya, Pak Jeria, Indonesia itu kaya akan suku dan budaya gitu ya, tetapi juga kaya akan logat yang menjadi warna dalam kehidupan sehari-hari gitu Bang Fajri ya. Mungkin logat itu cara apa, perbedaan cara berbicara gitu ya. Ini ini sebenarnya bukan menjadi penghalang sih untuk kita bersatu, dan malahan ini menjadi bukti gitu ya, bahwa Indonesia ini dibangun dari keberagaman dan saling menghargai antara satu suku dengan suku yang lain.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Baik.
0: Oke. Dan mungkin selanjutnya kita akan menghubungi.
1: Oke, kita break dulu ya.
0: Kita break dulu sebentar, selagi
1: satu lagi.
0: Ya, sembari kita menghubungi Pak Subhan ya.
1: Oke. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM.

0: Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan.
1: Ya baik pendengar, kita lanjutkan dengan program kita Indonesia dan masih dengan tema logat kita, identitas kita.
2: Benar.
1: Dan pendengar, untuk saat ini kita telah terhubung bersama narasumber kedua kita, Bapak Subhan AB SOS IMSOS.
2: MIKOM.
1: Mohon maaf Pak Subhan. Ya, selamat siang Pak Subhan. Assalamualaikum.
3: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat ini. Luar dalam, rohani, jasmani.
2: Alhamdulillah. Beliau juga salah satu yang aktif jogging ya, aktif. Menjaga kesehatan pagi hari. Setelah mengantar putra dan putri beliau, beliau menyempatkan sepertinya untuk singgah di Musara Alun. Dalam beberapa kesempatan, saya pernah melihat beliau dan ketemu ya. Mudah-mudahan tetap konsisten ya.
1: Amin, sehat itu investasi utama kita ya Pak sebenarnya.
2: Ya di tengah aktivitas.
3: Sebenarnya Pak Badri sama si Nur Hayati, bahasa jogging itu saya kurang apa ini sesuai dengan logat kita ini kan.
2: Oke.
3: Okay. Jadi senang saya mempergunakan kata sa'i. Sa'i artinya kan lari kecil
2: sa'i,
3: juga.
2: Sa'i lari kecil ya, betul. Iya, benar.
3: Karena jogging ini kan menimbulkan efek yang tidak bagus kalau menurut sisi logat tadi.
2: Betul ya.
3: Menimbulkan otak orang ngerat, nungging, kan?
2: Oke, baik. Karena topik kita, logat kita, identitas kita. Pak Subhani salah satu akademisi yang kebetulan memang asli dari dataran tinggi Tanah Gayo. Mungkin

0: lain. Nah, jadi nampak kali lidah itu susah memproses. Nah, jadi itu tadi ucapan atau kata yang diakses untuk menunjukkan ciri khas seseorang dalam mempergunakan bahasa itu saya akademisnya. Okay. Karena lidah kita ini itu tadi memproses. Sama seperti mempergunakan kita asli Gayo, asli Indonesia, Melayu, suku Minang, Aceh. Tapi kepingin seakan-akan ala Barat. Jadi mempergunakan salah satu kata, suku kata, bahasa Inggris, bahasa Arab, dengan lidah dari asli suku kita sendiri, agak susah. Karena belum terbiasa. Nah, terkecuali sebelumnya kita mengadakan les privat lah, ya gitu kan. Baru. Jadi ujung-ujungnya tadi lidah, ucapan logat itu tadi lidah memproses suatu kata untuk menunjukkan ciri khas dari suatu tempat asalnya. Itu dia.
1: Oke, baik. Artinya ketika kalau Pak Suban bilang logat ini memang khas sekali dengan identitas kita, nggak bisa dibohongi gitu ya?
2: Iya.
1: Kalau kayak kita orang Gayo mungkin Pak dalam bahasa Indonesia pun timul geh Pak Gah.
0: Ya. Nah, ini salah satu nih yang dibilang Pak Fajri, kayak kita. Ya, kayak kita ini salah satu kosakata daerah juga. Dan ini masuk dalam kata-kata apa ini ya? Pana verbal. Intinya verbal ini non verbal, intinya kita mempergunakan bahasa daerah kita atau mengikuti campur asimilasi daripada bahasa orang lain. Tadi sempat juga saya menyimak apa yang dikatakan oleh Bu Piana Sabdaharahap, ya kan? Kayak kita semalam yang dibilang Pak Fajri pasar alias pajak tadi. Nah, itu pun kita mengikuti situasi dan kondisi.
1: Betul.
0: Nah, kebanyakan seseorang itu kepingin identitas sosialnya ditunjukkan di depan halayak ramai, publik. Nah, supaya apa? Supaya menghilangkan ciri khas daripada bahasa asalnya sendiri. Ini masalah sebenarnya, Bung Pak. Nah, makanya saya bilang, sewaktu saya memberikan materi, saya biasanya itu di pelantar kontrak perkuliahan, saya tanya dulu. Apakah di antara kawan-kawan kita ini semuanya ngerti atau berasal dari suku Gayo? Mereka langsung tunjuk tangan. Atau menyatakan, saya tidak ngerti Pak, tapi kalau Bapak ngomong, saya paham. Okay. Antara ngerti sama paham tadi, sulit kita apakan itu. Berikan persiapannya. Nah, itu dia.
1: Oke, baik.
2: Bagaimana ini Pak untuk menjaga keseimbangan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah tadi ya? Sebaiknya ini digunakan di waktu kapan ini Pak?
0: Nah, ini kita sedikit saya buka karena saya dosen di bagian komunikasi, ya kan? Kita buka sedikit kupas dari sisi komunikasi lintas budaya. Kapan dipergunakan? Kan itu tadi ya. Nah, bahasanya pertama secara budaya, bahwasanya fungsinya ini untuk menyatakan bahwa saya ini berasal dari Takengon. Pak, kalau Bapak berasal dari Takengon, mestinya hari ini karena Bapak di Takengon menggunakan bahasa Gayo lah. Kan gitu? Tapi kita lihat situasi dan kondisinya. Ini kan dalam suasana resmi, itunya agak resmi nih kan, karena didengar oleh publik ramai. Bukan orang Takengon saja mendengar. Biru atau Sumawi, yang penting ada jaringan, sinyal daripada RRI Takengon ini pasti didengar. Nah, jadi kita mempergunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan dimengerti oleh semua orang. Nah, yang keduanya tadi, untuk menyatakan identitas sosial. Apa arti sosial itu? Jadi berhubungan antara saya sama Pak Fajri, saya tahu Pak Fajri orang suku Gayo. Mbak Hayati atau Bu Hayati dari Aceh. Apakah saya harus bahasa Aceh? Harus bahasa Gayo? Nggak boleh juga. Nah, jadi kita lihat. Dalam suasana apa, acara apa. Kan nggak mungkin Pak Prabowo, Pak Gubernur, Pak Gubernur bilang logat aslinya kan nampak sewaktu dia mengucap atau pidato itu.
1: Iya, benar Pak.
0: Apakah kita langsung memberhentikan, bukan memberhentikan sebenarnya kan, menyanggah, Pak, Bapak harus menggunakan bahasa Indonesia yang

0: sesuai dan iya deh, nggak bisa juga.
1: Iya, benar-benar.
0: Kenapa nggak bisa? Karena kembali ke lokak tadi. Action. Proses lidah kita sulit untuk menghilangkan itu. Jadi kita lihat suasananya di mana, acaranya apa. Nah, di sekolah begitu juga. Makanya ada hari itu kita diundang untuk mengisi materi di TK dan SD, ya kan? Ada dua hari itu saya usulkan, sarankan, kalau bisa untuk melestarikan ini bahasa Dayu kita, tolong di kurikulum pergunakan muatan lokal.
1: Iya.
0: Agar kearifan lokal kita dalam menggunakan bahasa ini tidak hilang.
1: Betul, betul.
0: Karena anak-anak dari awal, dari dasar, ama. Nah, itu ciri kita kan? Ine.
1: Iya, betul.
0: Akang, abang, itu harus dari 0% diajarkan. Nah, supaya apa? Supaya mengeset di otaknya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang kata-kata ama ini itu ada dipergunakan, tapi kebanyakan anak-anak kita nggak paham dari mana kata-kata ama itu datang dan apa makna filosofisnya.
1: Iya, oke, betul.
0: Jadi Bu Nur Hayati ini kapan dipergunakan Pak? Itu lihat situasi dan kondisinya. Dulu suatu kita kuliah di Sumut, saya paling tidak suka melihat kawan-kawan adik-adik yang kuliah dari Takengon, dari Benar-Beria ke sana, mempergunakan bahasa Indonesia. Nah, ini salah satu ini kan. Jadi nampak ge di situnya. Ke mana, macam yang dibilang tadi. Jadi seseorang tidak bisa menutupi dari mana dia berada, dari mana asalnya. Karena sisi bahasa itu akan menunjukkan bahwa Pak Subhan, Pak Fajri, Bu Nur Hayati dari Polan.
1: Oke, benar.
0: Jadi, panggalah kita dengan ciri khas kita, bahasa kita.
1: Iya, baik.
0: Kemudian,
1: silakan Pak.
0: Lagi, dalam lintas budaya tadi ada tiga hal. Yang ini mungkin selama ini orang tua atau kita sendiri tidak menyadari.
1: Iya.
0: Pertama, ekulturasi. Ekulturasi ini maknanya adalah di mana proses transmisi dari regenerasi ke regenerasi berikutnya. Intinya penggunaan kata tadi. Nah, sekarang udah berubah. Ama, ini kalau di Takengon ya kan. Kemudian abi, di tempat kita yang lain lagi. Kemudian ayah, tempat lain lagi. Itu sekarang tidak diberikan apanya transmigrasinya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara turun menurun.
1: Benar.
0: Kebanyakan sekarang mengikuti tren. Mode.
1: Iya.
0: Ya kan, nengok nanti Korea. Nah, yang ikuti bahasa Korea sedikit COE lah apalah gitu. Hilang. Tengok ayah hilang amanya, tengok abi, ya kan, hilang ayahnya, itu dia mengikuti karena kepingin bahasa dan kata yang lagi viral.
1: Itunya
0: ada akulturasi. Nah, akulturasi ini proses di mana memodifikasi sesuatu kata atau bahasa. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya macam tadi, kalau udah ama ini bahasa kekunoan, bahasa zaman dulu ini.
1: Enggak lah, itu kan identitas kita kan Pak.
0: Iya, dulu gitu lah Pak Fajri, Bu Nur Hayati, waktu saya SMP dulu ya kan. Karena berangkat kampung kita di Tweren.
1: Iya.
0: Nah, kampung, tapi kita bukan kampungan.
1: Betul.
0: Karena di KTP, kita kampung ya kan.
1: Iya, betul-betul.
0: Karena di tengah kampung.
1: Iya.
0: Jadi Takengon pun bukan kota ini. Kampung Takengon Timur, Barat. Jadi cerita lagi sedikit. Dulu waktu sekolah SLTP 2 Takengon ini, kebanyakan di situ mempergunakan. Saya cuma pakai kata ama. Yang lainnya pakai ayah, bapak, abi kan gitu. Jadi saya menimbulkan rasa malu. Ini kalau begini kan apakah kali saya orang kampung, nggak ngerti bahasa Indonesia. Pulang ke rumah ceritalah sama kakekmu almarhum. Ama, kalau bisa saya pun mulai besok tukarlah penyebutan atau pemanggilan kata Ama. Dengan apa ditukar, nak? Bapak ajalah. Memangnya apa dasarnya? Kenapa? Karena di sekolah saya nggak pernah, nggak ada mendengar kata Ama, Ine. Semuanya mempergunakan Bapak, Ayah, Abi.
1: Okay.
0: Jadi gitu kamu kepengen tukar katanya. Nah, coba dari sekarang, kalau kamu ucapkan Bapak, bisa nggak lidahmu? Itulah kalau nggak tadi.
1: Balik lagi Pak ya, karena sudah melekat di sama mereka. Kita gitu ya.
0: Coba kamu ucapkan katanya. Sekarang nak, kamu sadari kita berasal dari mana dan posisi kita di mana. Itu sampai sekarang saya ucapkan nama adikmu itu di rumah. Dengan malu mempergunakan bahasa dan identitas kita.
1: Iya, baik.
0: Jadi intinya aku tadi, jangan intinya memodifikasi. Yang asli original itu yang pakai.
1: Oke, baik. Sedikit mungkin Pak, ketika ancaman seperti saat ini, dunia yang sangat begitu cepat, arus globalisasi yang begitu tinggi, ada kemungkinan bahasa kita terancam punah kalau dari sisi Bapak melihatnya?
0: Iya, pasti. Karena dulu pun saya selalu mengikuti itu apa nih, komen dan komentar dari Menteri Pendidikan, ya kan? Bahwasanya dalam hitungan tahun bahasa daerah hilang. Hilang 50%, 50%. Nah, ini pun demikian juga. Ada beberapa hal yang perlu kita kaji lagi dan kita teliti. Apa penyebab bahasa itu hilang? Apakah orang tuanya tidak mau lagi, ataupun wilayah itu sendiri nggak mau lagi mempergunakan bahasa keseharian itu dalam suasana keseharian? Nah, itu perlu kita kaji, ya kan? Nah, kita perhatikan, makanya saya kadang-kadang iri juga, tapi iri secara pikiran sehat dengan saudara kita yang ada di pesisir sana. Kenapa? Di rumah, di kantor, di warung, selain daripada acara resmi, rapat resmi, saudara kita itu mempergunakan bahasa lokal sendiri. Di Medan begitu juga. Nah, ada kawan saya dulu Jawa, Jawa kasar, Jawa halus. Saya nggak bisa mengucapkan bahasa Jawa, tapi saya ngerti kalau mereka ngomong. Nah, tapi itu tadi juga, dia menghargai, melihat situasi dan kondisi. Kapan dia mempergunakan bahasa Jawa, bahasa Bataknya, bahasa Mandilingnya. Nah, sekarang kita kembalikan. Akan hilang bahasa kita, iya bakalan hilang juga. Biarpun sudah dibuat ini kamus bahasa Gayo, tapi kalau tidak diimplementasikan di sekolah, tidak dilaksanakan juga, dipraktekkan di rumah, percuma. Makanya intinya kita kembalikan lagi, dulu ada rekan kita di kampus, Dr. Joni, ahli budaya itu ya, kan sekarang kan udah pindah dia menjadi dosen di luar daerah kita. Dia setelah kita diskusi sama dia, dia pun sama juga seperti yang kita khawatirkan tadi, bakalan hilang Pak Subhan, kan hilang. Karena kita perhatikan, katanya di rumah anak-anak sekarang jarang mempergunakan bahasa Gayo. Merasa menapik kita. Di rumah saya sama adik-adik sama anak, kalau mereka bahasa Indonesia, saya bahasa Gayo. Toh dia paham sendiri.
1: Nanti lama-lama paham ya Pak ya?
0: Iya, karena saya berpikir gini. Kalau bahasa Indonesia, suatu dia masuk TK macam sekarang ini ya kan, lebih fasih dia kadang-kadang dibanding kita. Apalagi generasi Gen Z sekarang ini kan. Sedikit megang HP, dia ikuti bahasa HP itu. Nah, jadi lagi-lagi ini penerapan kita Pak Pajri, Bu Nur Hayati di rumah. Macam ibu pun biarpun berada di Takengon, macam Bu Piana tadi berada di Takengon, bahasa kita dari Mandailing, ibu pun dari Aceh, pesisir, jangan tinggalkan. Nah, kemudian kita menghargai juga bahasa kawan kita itu. Jangan menghina. Jangan mengejek. Itu tidak mempersatukan Indonesia Raya. Kita kaya loh dengan bahasa, dengan budaya yang banyak.
1: Kaya, kita harusnya menghargai perbedaan itu ya.
2: Iya,
0: perbedaan itu. Makanya anak saya kadang-kadang kalau di SMP Cendikia hari itu, nak, ada perlombaan Gayo, ceramah Gayo, cerita Gayo, ikuti.
1: Ikut Pak ya?
0: Ikut. Saya yang membuat ceritanya, saya yang membuat pidatonya.
1: Iya.
0: Ya, supaya apa ya kan? Demikian juga sama inenya di rumah. Kamu guru, itu bahasa Gayo. Kalian guru, kamu guru. tolong bahasa Indonesia itu kalau untuk anak yang cuma di sekolah aja pergunakan bahasa Indonesia. Kalau di rumah karena kita suku Dayak, orang Dayak, pergunakan bahasa kita.
1: Oke, ini bagian dari upaya melestarikan bahasa Pak ya secara tidak langsung
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul. Iya itu tadi dia. Oh. Jadi kembali ke kita kan. Bisa bahasa Gayo, bisa bahasa Minang, bahasa Cina, lihat situasi kondisinya di acara apa. Okay. Nah, itu dia. Supaya enggak terganggu dengan yang lainnya.
1: Iya, benar luar biasa ya pencerahannya ya.
2: Lengkap jelas
1: gitu. Oke, okay, baik.
0: Oke. Okay. Lebih sempurna lagi itu tadi ada ciri khas Gayonya apa? Arah kupi, arah cerita.
1: Nanti kita undang beliau hadir ya, biar kita bisa ngopi sambil bercerita. Oke. Okay.
0: Dulunya kalau ada program apa namanya
1: ceritanya ya. Oke, betul betul ya.
2: Bung Fajri, kita di penghujung acara ya, Bung Fajri ya, mungkin bisa Pak Subuhan sampaikan pesan mungkin ya, dan sekaligus closing statement Bapak untuk program kita dengan tema logat kita, identitas kita, terutama untuk generasi muda dan penerus tanah Gayo ini Pak, untuk tetap mempertahankan eksistensi bahasa Gayo kita di saat ini Pak, silakan.
0: Ya baiklah, sesuai dengan judul logat kita, identitas kita, ini bukan orang Gayo saja ya kan, karena RR ini didengar oleh publik ramai, halayak ramai. Memang acara ini khusus sekarang ini pada wilayah Gayo.
1: Iya.
0: Karena Gayo ini.
1: Betul.
0: Nah, tapi saya secara umum bisa katakan, banggalah dengan identitas kita. Seperti Jawa, Gayo, Padang, Minang, Aceh, dan yang lainnya yang ada di Indonesia, yang ada di Takengon. Intinya, dengan mencintai budaya kita, dengan mempergunakan identitas kita, kita bangga dengan diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Betul.
0: Saya punya nama, nggak mungkin Bung Fajri sama Bu Narhati yang menaik-naikkan saya, ingat-ingat saya.
1: Iya.
0: Kalau bukan anak saya.
1: Betul, Pak.
0: Kan gitu dia. Jadi begitu juga dengan bahasa kita. Cintai, pergunakan. Lagi-lagi, lihat situasi dan kondisi. Jangan pergunakan bahasa Gayo, bahasa daerah sendiri, jikala orang lain nggak ngerti. Nah, kita harus menghargai kawan kita, suku kawan kita juga, ras agama yang lain juga, sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan mereka. Adat istiadat itu jangan ditinggalkan, tetapi dijaga dan dilestarikan. Bagaimana caranya? Itu tadi, penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Saja kuncinya.
1: Oke, okay, baik. Malu. Terima kasih, malu. Pak Subhan. Sudah meluangkan waktunya, bermanfaat, mudah-mudahan apa yang disampaikan. Kalau bahasa Gayo secara hari ini, mungkin Pak Subuhan menjadi salah satu yang akan melestarikan ya. Karena dalam bahasa sehari-hari beliau, dengan keluarga, dengan anak, beliau menggunakan bahasa Gayo. Mudah-mudahan ini terus dipertahankan dan juga tertular ke keluarga-keluarga lain. Termasuk juga di keluarga saya mungkin, yang kalau bahasa Pak Subuhan mengutipnya tadi, bahasa Indonesia cukup di sekolah saja Pak ya. Bahasa daerah kita ya kita kuatkan saat bersama dengan keluarga. Terima kasih Pak Subuhan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita dapat ngobrol lagi, hadir di studio RRI Takengon. Kami akhiri Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar demikian ya untuk program kita Indonesia hari ini bersama dengan dua narasumber hebat kita. Ada Bapak Subhan Abi Esos IM IKOM dan juga Ibu Piana Saprida Harhab M IKOM yang merupakan akademisi dataran tinggi Tanah Gayo. Topik kita adalah logat kita, identitas kita. Kami akhiri untuk program kita Indonesia siang ini pendengar dengan satu pilihan lagu penutup, dan nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti dinamika olahraga.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
0: Italia. Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 di skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari Arenanet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini ya, hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
1: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu sudah menemani kebersamaan kita. Sudah 43 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami sampaikan informasi ya dari laman kbrn.rri.co.id untuk siang ini berkaitan dengan ya informasi terkini mendengar di laman KBRN untuk saat ini. Berkaitan dengan Kemenkes screening 10.564 dokter intensif usai 6 kasus kematian. Pendengar, dari laman KBRN diberitakan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes akan menggelar screening kesehatan bagi 10.564 peserta program intensif dokter pada Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai respon atas 6 kasus meninggalnya dokter peserta intensif sepanjang 2026. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan atau Kemenkes, Yuli Parianti mengatakan hasil audit dan investigasi menunjukkan seluruh peserta yang meninggal memiliki riwayat penyakit. Namun, pada satu kasus ditemukan adanya kelebihan jam kerja atau overtime. Selain pemeriksaan kesehatan fisik, Kemenkes juga akan melakukan screening kesehatan jiwa terhadap seluruh peserta intensif. Selain itu, Kemenkes juga minta seluruh rumah sakit atau wahana pendidikan meliburkan peserta intensif mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kebijakan itu diharapkan membuat peserta menjalani pemeriksaan dalam kondisi prima sehingga hasilnya lebih akurat. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

0: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.
1: Liburan yuk, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.
1: Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu telah menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Dan selanjutnya ragam pilihan lagu-lagu pop Indonesia masih terus hadir hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjut dengan musik atau budaya Melayu.

0: Yeah.
1: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
2: Aman gak tuh?
1: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

ke Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

0: Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, rangkaian pilihan lagu-lagu Melayu menemani kebersamaan kita untuk siang ini. Dan topik kita ada beberapa tokoh-tokoh Melayu ya, yang menjadi beberapa pejabat utama di Indonesia. Dan topik kita adalah tokoh Melayu yang menginspirasi bangsa ya. Selamat siang ya untuk Anda mendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan beberapa tokoh Melayu yang menginspirasi bangsa di antaranya ya, ada seperti Hamzah Has, kemudian ada juga beberapa tokoh seperti yang sangat fenomenal adalah Ustadz Abdus Somad, ahli pakar hadis Riau, penulis dan pengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Kemudian ada juga Zaidul Akbar, pendakwah Islam, dokter, konsultan, dan praktisi pengobatan sunnah Indonesia. Dan di antara lain juga ada Muhammad Imaduddin Abdurrahim, penggagas ICMI, penggagas Bank Muamalat Indonesia, pendiri Masjid Salman ITB. Pendengar, di antara beberapa yang kami sebutkan tadi, di antaranya juga ada Denny Januar Ali yang merupakan ilmuwan sosial politik Indonesia, dan juga Farhad Abbas yang merupakan tokoh Melayu, ahli hukum, dan pengacara.

Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Ya baik pendengar, untuk saat ini pukul 12 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya, dan pendengar kita akan kita akan memasuki waktu sholat zuhur pendengar ya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur.
1: فأما الذين اسودت وجوههم

هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

ولله ما في السماوات وما في الأرض.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد

الله أكبر الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Kita nantikan kabar serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI takengan menyawahan kabar serlo ni. Kamis tanggal 30 Juli 2026, saudara inilah kabar serloni selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen menindaklanjuti kerjasama urung pemerintah Kabupaten Gayo Luas di bidang pertanian perempuasan melalui berbagai program si terukur berkelanjutan. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen menindaklanjuti kerjasama urung pemerintah Kabupaten Gayo Luas di bidang pertanian perempuasan melalui berbagai program si terukur berkelanjutan. Kolaborasi antar daerah Hoya iharapan mampu memperkuat ketahanan pangan, menambah penghasilan pertanian perempuasan. Kati masyarakat Irowa Kabupaten Nipe Sejahtera. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Luas, kerjasama Hoya bagian dari upaya memperluas kemitraan strategis antar daerah. Ini berguna kin pembangunan di sektor pertanian, perempuasan siber kelanjutan bermanfaat kin jema deli. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawah nike berseruni.
1: 18 desa di Kabupaten Gayo Luas ditetapkan kin lokasi program relokasi mandiri bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: 18 desa di Kabupaten Gayo Luas ditetapkan kin lokasi program relokasi mandiri bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Program didanai urung Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kin munetiran rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gayo Luas, Mohaimini Munyawahni, pembangunan hunian tetap untap mandiri ibuatan secara bertahap ari total 728 unit umah. Mahyani, ari RRI Takengon, Munyawahni keber serloni.
1: Informasi selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP membangun 533 rumah kin masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026 ini. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membangun 533 rumah kin masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026 ini. Pembangunan OYA merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kementerian PKP Provinsi Aceh, Riki Hidayat, waktu engge mari rapat monitoring dan evaluasi Satgas PRR di kantor Bupati Aceh Tengah, Rabu Maning. Menyawahan mehni umah mali ibangun i onom lokasi dan i targetan rampung i akhir tahun ini. Menurut Riki, arah lensara lokasi ken sekitar 80 unit umah si tengah menantin kepastian perempuasan. Selain itu, terdapat selisih data kebutuhan umah antara pemerintah daerah si mencatat 622 unit, urung data Kementerian PKP sebanyak 533 unit. Selisih sekitar 90 unit diharapkan pas diakomodasi setelah penyesuaian data ken penanganan itu 2027. Nya proses lelang konsultan dan pekerjaan fisik tengah berjalan urung target pembangunan fisik dimulai minggu kedua September 2026. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni kabar seloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar seloni hari RRI Takengon, nantinan kabar seloni selanjutnya Jablo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar seloni produksi RRI Takengon. Dilupan program Kabar Seruni

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: sambung, Bu Fadri.
1: Iya, sudah ada yang bergabung sama kita. Mungkin ya, kita sapa ya. Halo, Bro Dangdut. Halo.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Ya, dengan siapa di sana? Halo. Ya, baik mendengar.
1: Ya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ini Bu di Datu Tunyang.
0: Oh. Datu Tunyang.
1: Ya, halo.
2: Halo, Bang. Nauran Fiona.
1: Suaranya metus-tus, Bu. Mungkin radio yang nggak kucakan mulu, Bu. Nggak lumayan, Bu. Cuman geret terang tuh lain suaranya.
2: Uran deras sih.
1: Oh, Bahmi ya. Hana lagu tuh ketabu.
2: Anu di Ari Paul. Ana Bunga Dahlia.
1: Paul Bunga Dahlia ga?
2: Bunga Dahlia. Boh, salam-salam nih kutunya. Beli juga sehat selalu
1: ya.
2: Dan kusi memenuhi radio dari Sabang sampai Merauke. Semoga terhibur dengan lagu Ari Paulna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jaringan gerandu perang.
1: Ya, oke, okay. Bunga Dahlia dari Paul.
0: Kita dari Bu Nur di Tunyang ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Dan di Tunyang kata Bu Nur tadi sedang
1: hujan deras ya.
0: Hujan deras, jadi agak sulit juga ya untuk komunikasi ya. Oke, terima kasih Bu Nur sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Dan ditunggu untuk lagunya ya Bu Nur ya. Ya, baik pendengar.
1: Ya, kita baca WhatsApp juga nih Kak Yati. Ada dari Bang Joy. Tumben Bang Joy ini gak telpon kita. Iya. Assalamualaikum Mbak dan Bang Penyiar. Ini Bang Joy. Request lagu dari Jaja Miharja. Jaja Miharja, judulnya apa kira-kira Kak Yati?
0: Cinta Sabun Mandi.
1: Iya, betul. Ngei tebak pak ini lagu Nabang nih, Cinta Sabun Mandi ya. Nanti kita hadirkan lagunya ya.
0: Oke, betul.

0: ya untuk request lagu barangkali ataupun untuk salam-salam. Oke, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dan di mana-mana ya. Dengan siapa di sana, Bang?
1: Dengan Pak Ruslan.
0: Pak Ruslan.
1: Pak Husna.
2: Ya, Pak Husna ya.
0: Oh, Pak Husna.
1: Iya.
2: Di mana Pak Husna?
1: Dia tuh lintang nih, Bang. Oke,
2: dia tuh lintang ya. Gimana cuaca di sana, Pak Usna?
1: Oh, panas sekali nih.
2: Panas sekali ya.
0: Panas sekali, bertolak belakang dengan ditunyang ya, Pak Usna ya.
2: Ditunyang dilaporkan hujan tadi ya.
0: Hujan deras tadi kata Bu Nur. Iya, gimana kabarnya Pak Usna? Sehat Pak Usna?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Usna mau apa? Mau salam-salam dulu atau langsung request lagu nih, Pak Usna?
1: Salam-salamnya untuk pendengar RRI semua aja.
0: Oke.
1: Sama kru-kru RRI Takenon.
0: Iya.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, baik.
0: Ya.
2: Terima kasih sudah bergabung. Lagunya?
0: Lagunya Pak Usna?
1: Lagunya dari Roma.
0: Iya, judulnya Pak.
2: Stres. Oh, waduh, stress. Sama kayak kita nih mau stres.
0: Enggak stres ya. Bang Fajri, kita harus tetap semangat ya.
2: Betul. Roma Irama stres.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Usna sudah bergabung.
1: Oke, dan terima kasih sama-sama.
0: Ditunggu untuk lagunya ya Pak Usna ya.
1: Oke.
2: Iya, baik. Terima kasih ada Pak Usna di kawasan Atulintang. Request lagunya Roma Irama stres. Oke,
0: lagu
2: nanti kita siapkan ya.
0: Orang jangan.
2: Oh ya, lagunya boleh, orangnya jangan. Baik, yang ingin bergabung mendengar 0821 0585 4676.
0: Iya, boleh.
2: Atau WhatsApp kita di 0852 7.

0: Lagi musim apa di sana, Bang Herman?
1: Kalau sekarang udah nggak ada, ada sekarang, sama sekali nggak ada.
0: Iya. Kalau cuaca gimana, Bang?
1: Kalau cuaca ini panas ini, Mbak Yati.
0: Panas. Oke. Silakan Bang Herman, mau request dulu kah atau mau salam-salam? Lanjut, Bang.
1: Oh, saya salam-salam dulu nih. Yang pertama buat sepasang penyiar yang lagi tugas kan?
2: Ya.
1: Nggak, pertama kan buat sepasang penyiar yang lagi tugas.
2: Oke,
1: gitu.
2: Baik. Terima kasih.
1: Buat Mbak Yati, Bang Bajiri.
0: Ya.
1: Kemudian Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Hana, Bang Ari, Bang Cipu, Bang Budi.
0: Ya.
1: Bang, salam kenal sama Pak Usna ya.
0: Ya, Pak Usna.
1: Dan Bang Joy.
2: Ya.
1: Buat Bu Nur yang lagi kehujanan di daerah dia ya.
0: Di Tunjang, betul-betul.
1: Kemudian Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan, Kak Afifa, Bang Iwan, Kak Amol, Mbak Selvi, Mbak Pita, Kak Fatima, Kak Bunda Hana, Om Yasin, Bang Mos, Mbak Mas John, Pak Raimun, Pak Patumba, Fitri di Baliatu yang ada di PRJ juga yang ada di Begasing juga. Kemudian untuk keseluruhannya, oh iya, saya salam ini, salam berduka buat Bang Aramiko yang ada di Lusmawi ya.
0: Iya, betul-betul Bang.
1: Nah, karena saya terima kabar dari Bang Daud itu istrinya dan meninggal. Semoga Bang Aramiko tabahlah dalam segala cobaan ini kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Kemudian dari A sampai Z lah, biar lagu-lagu cepat terputar nanti kan.
0: Oke, siap Bang Herman.
1: Lagunya ini aja dari...
0: Dari siapa tuh Bang?
1: Dari apa? Dari Andrikan Kertas Membungkus Hati.
0: Andrikan
1: Kertas Membungkus Hati.
0: Kertas Membungkus Hati.
1: Api.
0: Oh, api. Kertas Membungkus Hati.
1: Kertas membungkus hati ya.
2: Oke.
1: Ada kan?
0: Ada Bang.
2: Ada, nanti coba kita siapkan.
1: Ada, oke. Okay. Terima kasih Mbak Yati, salam sehat dan salam manis selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya Bang Herman ya. Ya, ditunggu untuk lagunya dari Andrikan tadi ya Bang Herman.
2: Oke, baik. Lagunya Mansur S ya?
0: Andrikan.
2: Oh, Andrikan. Kertas membungkus api. Andrikan. Oke, coba kita siapin lagunya. Dan tetaplah bersama kami ya pendengar.

0: Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, masih di Pro Dangdut hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ya sudah ada yang bergabung ya. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di sana?
1: Ini Cik Wan dari Nagasaya.
0: Oke, Cik Wan. Cik Wan ya?
1: Halo? Anang opak lu nanti-nanti ke rumahnya-mahnya, woy, payah aja lah.
0: Mungkin karena ngantri atau gimana mungkin Cik Wan?
1: Guna ya?
0: Ya mungkin karena apa ya, di jaringan ataupun...
1: Gue ini lagi menekir ya, kepas-pas.
0: Gitu. Atau mungkin karena juga udah keduluan orang yang masuk, jadi Cik Wan nggak masuk gitu kan? Ya gimana kabarnya Cik Wan?
1: Ini biasanya saya kemarin cuaca sudah satu bulan kemarau. Merah itu tuh PO cuman ribet ini.
0: Ya? Gimana Cik Wan?
1: Saya tuh ngekirim ini, ngasih bulan mas Marusin woi di negara ini.
0: Oke. Cik Wan mau request dulu atau mau titip salam dulu Cik Wan?
1: Salamnya ini sama Mbak Ati.
0: Ya?
1: Mbak Ati, salamnya buat Mbak Ati, Mbak Ari, Mbak Mas Budi. Mbak Sepi.
0: Ya?
1: Mas Boy, ya itu saja rasam saya yang baru saya dapat ini.
0: Iya, lagunya apa Cik Wan?
1: Hah?
0: Lagunya?
1: Yun Di Ayun dari Remah-Remah. Yun Di Ayun.
0: Apa?
1: Yun Di Ayun tuh.
0: Oh, Yun Di Ayun. Remah-Remah ya Cik Wan ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya udah, Beijing woy.
0: Assalamualaikum
1: Brezin.
0: Murum-murum Cik Wan. Waalaikumsalam.

0: baik pendengar, masih kami temani pendengar melalui line telepon. Ada yang sudah bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di sana?
1: Adalah kita.
0: Iya, ini dengan siapa nih?
1: Seputaran Simpang 4 nih ya.
0: Simpang 4.
1: Bangladesh, Pak Budi.
0: Pak Budi, seputaran Simpang 4 Bangladesh. Oke, gimana kabarnya Pak Budi?
1: Sehat-sehat, di situ gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Pak Budi.
1: Bagaimana cuaca di RI?
0: Kalau di sini, kalau siapa ya? Kalau kata Bang Sultan apa siapa katanya mendung-mendung manja. Mendung tapi enggak hujan. Mendung manja
1: sama di Bangladesh di Simpang 4. Okay. Ya.
0: Sama ya Pak Budi ya?
1: Sama ya. Salam-salam ya Mbak Uta.
0: Boh Pak, silakan Pak.
1: Salamnya pada Trugu RI ABR ini. Dan ke pendengar BF ini cara taring maring, jangan sampai ketinggalan.
0: Iya.
1: Pak Budi mau berasa lagu ini, entah lagu.
0: Iya, apa lagunya Pak?
1: Terkesima.
0: Terkesima?
1: Dari Pak Haji Roma Irama.
0: Oke, siap Pak Budi. Sebentar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi sudah bergabung.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu telah menemani kebersamaan kita untuk rangkaian dangdut siang ini. Sudah 8 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita coba baca WhatsApp dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang dan kakak. Ada Nanda, pendengar lama dari Jerata, Kecamatan Ketol, Murik. Mau kirim salam untuk yang lagi dengerin RRI aja. Salam buat seluruh rekan kerja. Lagunya Ridho Roma, judulnya Menunggu.
1: Dari Nanda tadi ya Bung Fajri ya.
0: Benar.
1: Dari lagi. Nanda seputaran apa? Janarata ya?
0: Jerata. Oh,
1: Jerata.
0: Jerata Ketol.
1: Oke, ya. Dari seputaran Jerata Ketol. Terima kasih ya sudah bergabung dan ditunggu untuk lagunya tadi dari
0: Ridho Roma,
1: Ridho
0: Menunggu.
1: Roma.
0: Menunggu.
1: Menunggu.
0: Oke, baik, ada Bang Nawan juga. Untuk Bang Nawan. Bentar ya Bang Nawan.
1: Bang Nawan di
0: Jagong ya.
1: Oke, apa kabar Bang Nawan?
0: Iya, lagunya Didi Gempot, judulnya kita ganti ya nanti ya Mas Nawan ya.
1: Karena kita ganti apa ya, sesuai etika aja lah
0: ya, mungkin ya. Nanti mungkin nggak kita hadirkan yang pamer bojo, tapi nanti kita gantikan yang lain ya. Tetap dari Didi Kempot. Di Jagong cuacanya panas porak, kemarin mendung satu hari, sekarang panas. Baik, terima kasih untuk informasi cuacanya Mas Nawan di Jagong.

0: Ya, untuk Anda mendengar boleh langsung telepon kita 0821-6585-4676. Yang ingin WhatsApp kita juga boleh di 0852-7082-5272. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga, dan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Ya, ini dengan Bang Mus, Bang Bali. Kemana kabarnya, Pak okay, Jeri?
0: Bang Mus, alhamdulillah sehat nih, Bang Mus. Bang Mus,
1: sehat siapa? Ya. Oh, tiba-tiba kok ganti pilot nih, kenapa?
0: Oh, pilotnya berdua hari ini.
1: Oh, berdua. Ah. Kupikir udah ganti pilot.
0: Enggak, pilotnya dia kadang-kadang kayak itu, Bang. Kadang-kadang kok lagi rame, dua pilotnya.
1: Oh, iya, iya.
0: Sepi sendiri pilot.
1: Mimi mau request lagu-lagu aja bisa, Bang?
0: Lagu dangdut ya?
1: Dangdut ya, Bang.
0: Oke, Bang. Dangdut apa, Bang? Nanti kita
1: siapin dari lagunya, Bang. Nisa Fadila. Gah Andaman.
0: Gah.
2: Apa, Bang?
0: Oh, Gah Andaman. Bahasa Aceh gah. Iya kan?
1: Nah, Gah Andaman.
0: Oke, nanti coba kita siapin ya, Bang.
1: Iya. Mau kirimin salam dulu nih, Bang.
0: Oke, silakan, Bang.
1: Terutama sekali buat Bang Mamat, Bang Sumitin juga, Bang Sultan juga, Pak Seragi, Bang Amiron juga, Bang Japar, Bang Joy juga, Bang Herman, Bang Amiron Mahmud di Melabu juga, Mas Dawan, Mas Bayu juga, Mas Boy. Juga buat Fatma, Ana Yana, juga buat Nova, Erna, Muna, Reza, juga buat Nisa, Nadia, tak lupa buat Fitri, juga buat Rizkiana di BMC City, juga buat Mak Selfie.
2: Bang Mus,
1: Iya.
2: Kasih kata-kata lu untuk hari ini, Bang Mus. Quote-nya apa hari ini ya?
1: Pantun bisa ya.
2: Apa, Bang?
1: Pantun
2: boleh,
1: aja ya.
2: Boleh, Bang.
1: Pantun aja ya, sesuai sama lagu aja ya. Lagak langit karena bintang.
2: Mantap.
1: Lagak belang karena padi. Lagak laut karena karing. Lagak Mbak Yati karena gelihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada merah buka nyanyi, Bang. Ada merah buka nyanyi.
2: Udah. Kamu bukanya, Bang Mus. Bang Fajri.
0: What?
2: Bang Mus nih kan. Kalau ya tiang supirnya, dia nggak pernah mau nelpon. Katanya selalu nanya ini siapa. Jadi dia nggak mau nelpon.
0: Oh, itu lama katanya tadi. Kenapa ada ganti pilotnya? Oh, dia kayak itu untuk nyebak abang. Ya, yeah. Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang Musia sudah bergabung untuk Pro Dangdut di siang hari ini.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih juga untuk pantunnya ya.
0: Ini kita baca WhatsApp dari Amabahan Toeren.
2: Oke. Okay. Oh, yeah.
0: Pak Subhan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Amabahan dari Toeren untuk Mbak Yati dan saya. Request lagu dari Titi Sandora tulisnya ya. Dengan judul Mustika. Titip salam buat Ine, Gaisa, Sultan, Raisa dan semua pendengar dimanapun berada. Ya, okay. Mungkin untuk beliau ada sedikit spesialis. Kita kasih lagunya karena tadi beliau narasumber kita ya.
2: Oh, okay, betul. Ini apa? Spesial gitu ya.
0: Ya, nanti kita siapin lagunya. Langsung
2: dari
0: kita.
2: Dari Titi Sandora tadi ya, Bang ya. Terkesima. Apa tadi?
0: Bentar ya, saya juga lupa tadi.
2: Kok terkesima Roma Irama.
0: Anu, Mustika oh, judulnya, iya, Mustika. Mustika. Nanti coba kita hadirkan ya. Mudah-mudahan Pak Bahannya terhibur ya, dengan lagu-lagu. Ini mungkin lagu ini hit di masa beliau masih muda kali ya. Mudah-mudahan ini mengenang juga masa-masa beliau masih berkelana. Beliau berkelana, mungkin lagunya lagu Titi Sandora dengan Mustika. Ya, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, kita terima satu penelpon lagi.
2: Ya, selamat siang Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, dari mana ini, Kak?
3: Biasa deh, yang jauh-jauh.
2: Oh, Kak Fatma ini. Gimana kabarnya Kak Fatma?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Cuaca di sana Kak, panas atau?
3: Kemarau, bukan lagi panas, tapi kemarau.
2: Jangankan hujan, mendung pun enggak kayaknya Kak ya?
3: Mendung ada sekali-sekali, tapi enggak ada hujan gitu ya.
2: Mendung tak
3: berhenti. Udah prapku di sini, apa namanya? Udah kayak panas tandus gitu loh pasirnya.
0: Tandus
2: ya kak ya.
0: Udah kayak di padang pasir.
3: Iya. Ini panas banget. Betul.
2: Kalau tanaman itu harus disirami ya kak ya, nggak tersiram dia ya.
3: Apa disirami, nggak ada air, semua kering.
2: Ya, mandi pun kayaknya nggak kapan mah.
3: Iya, kering semurnya. Tinggal satu-satu lah, maksudnya yang ada mon tanaman sumur bor kan, itu mungkin yang agak dalam di waktu dibuatnya itu kan. Jadi ada airnya, tapi satu-satu ada juga lagi airnya walaupun dibor gitu. Kering.
2: Betul-betul kering ya Kak Farma ya.
3: Iya, orang apa pokok jambu di depan rumah kakak itu kan udah besar, tapi buahnya kalau siang ini bisa lalu dia.
2: Oh, itu saking panasnya betul.
3: Iya, gitulah panasnya.
2: Iya, oke lah, mudah-mudahan cepat apa turun hujan di situ Kak Farma ya.
3: Mudah-mudahan ya, sayang juga tanaman-tanaman binatang sayang ya.
2: Iya betul.
3: Apa nah kecil itu? Di sini orangnya pada demam nih kayaknya nih, nggak tahan panas mungkin ya. Satu-satu keluarga kadang itu penyakit atau apa demamnya itu tertular gitu. Iya, satu, nggak tahu satu lagi, gitu-gitu lah.
2: Iya Kak Farma.
3: Bagaimana di Takengon tuh panas, gimana? Ada hujan?
2: Kalau di sini masih lah ada mendung-mendung Kak, tapi hujan nggak juga.
3: Iya Kak. Ini di sana kan tanahnya tanah liat, tanah gunung, jadi nggak terlalu terasa ya, nggak rabu.
2: Tapi Kak Fatma, kalau kami di sini nggak ada air kan bisa ke danau Kak Fatma.
0: Bisa nyebur.
3: Jadi kemana kalian?
2: Nyemplung ke danau Kak Fatma.
3: Oh, dekat danau, nggak apa-apa lah.
2: Iya.
3: Kalau sama kami ini jauh dari danau, nggak ada danau di sini, sungai pun jauh.
2: Iya, banyak doa-doa aja lah Kak Fatma biar apa turunkan hujan.
3: Iya, mudah-mudahan cepat diberikan hujan sama yang Maha Kuasa.
2: Kak Fatma mau request lagu apa nih?
3: Mau request lagu apa ya yang enaknya?
2: Apa yang enaknya?
3: Pestamu aja lah, pestamu dukaku.
0: Pestamu ya?
2: Pestamu, nah, lukaku.
3: Pestamu adalah dukaku.
0: Pestamu lukaku. Iya. Pestamu dukaku ya, Yulia Citra.
3: Iya betul.
0: Oke, boleh. Nanti kita putarkan jadi lagunya ya.
3: Kalau di tempat ada air kan berpesta-pesta pura ada air. Di tempat kami nggak ada air, berbuka lah, kan? Ya itu. Buat kalian berdua, selamat bertugas ya, sehat-sehat selalu.
0: Oke, baik.
3: Jangan lupa diputarin lagunya ya.
0: Ya, ditunggu nanti kita putar lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa tunggu lama lagi, sebenarnya kita hadirkan terus ya,
2: hadirkan
0: untuk
2: terus
0: satu pilihan lagu berikut.
4: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
5: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
6: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
4: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
5: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
6: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
7: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
5: Baik Pak, semuanya jelas.
6: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
7: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/frontslice.
5: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
4: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan

0: Ya, kita baca WhatsApp untuk siang ini. Ada Kak Yana ya di Toa, request lagu Roda Kehidupan dari Roma Irama. Cuaca di sini gerimis bang, salamnya buat kakak dan abang, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Kak Yana di Toa. Lagunya ini sepertinya Roma Irama numpuk ya.
1: Iya.
0: Banyak yang request Roma Irama. Untuk ini ada Roda Kehidupan. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya untuk kita hadirkan untuk beberapa pilihan lagu lagi.

0: Mika Yatiko.
1: Iya betul, Kak Amoy, apa kabar?
0: Kak Amoy, kabarnya kan baik-baik saja, orang serasir, semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehat selalu. Semangat semuanya penduduk Asrasir, jangan lupa bahagia.
1: Oke, siap, jangan lupa bahagia kamu ya.
0: Tandanya masyarakat ini kayak di suruh urung masyarakat ini bangsa jeriger ke di kampung masing-masing.
2: Ya.
0: Semangat semangat semuanya, jangan lupa bahagia.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Aku anu lagu usian nikati pembajri yang sedang-sedang saja bah.
2: Yang sedang-sedang saja.
1: Itu kah?
2: Ya. Ya. Betul tuh.
0: Yang sedang-sedang saja.
2: Yang sedang ana nih, sedang numi, sedang makan.
0: Sedang numi. Oh, betul adri ya Bang Go.
1: Sedang apa? Sedang monitor ya kamu ya?
0: Iya, ini sedang monitor ini kebetulan saya sih.
1: Iya.
0: Menangnya itu aja Tuhan yang sedang-sedang monitor itu.
1: Oke.
0: Salam-salamnya untuk Kakati Usana Senabang Padri beserta keluarga semuanya kan.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur.
1: Amin.
0: Dan rezeki besok juga di emas kalian itu semuanya.
1: Amin.
0: Dan tak lupa pula untuk salam kawan-kawan kita lewat udaranya sekalian Bang Padri.
2: Ini
0: waktu sudah meningkat.
2: Siap.
1: Iya.
0: Semuanya untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke, Bang Pajeri, Kak Eti.
2: Oke.
0: Sambil perjuangan, Kak Eti, Bang Pajeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Terima kasih ya untuk Kak Amoy ya dari seputaran Nasir-Asir sudah bergabung. Dan ditunggu untuk lagunya Kak Amoy, apa tadi?
2: Yang sedang-sedang saja. Ya, baik ya, tanpa...
1: Apa mempersingkat waktu ya Bang Fajri ya?
2: Kita hadirkan biar, terus ya.
1: Lagunya terputar semua. Ya, akan kami hadirkan lagu Durung Keranda.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: 49 menit ya, telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kita juga sudah di penghujung Pro Dangdut ya Bung Fajri ya. Mm-hmm. Dan mungkin
1: ya hingga di sini kebersamaan kita ya.
0: Betul, hingga di sini kebersamaan kita untuk siang menjelang sore ini pendengar ya. Dan selanjutnya akan di temani oleh rekan Ari dan juga Selfie hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Akhirnya
0: ya pendengar, saya Yati dan
1: saya Fajri
0: pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, jumpa lagi ya bersama saya Ari di sini. Yang sebentar lagi juga akan ditemani oleh Selfie nih di sore ini. Semoga para pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, semuanya masih tetap semangat di sore hari. Mungkin ada juga nih beberapa teman-teman yang mau pulang, pendengar nih yang mau pulang kantor ya, yang sudah menghitung jam pulang ini. Ya, sebelum kita ini masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Takengon untuk lintas informasi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Bupati Aceh Tengah melaksanakan kunjungan kerja BLUD Datu Beru yang memasuki hari ke-8 sejak dimulainya pembenahan yang di rumah sakit tersebut. Kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah fasilitas pelayanan, berdialog dengan pasien, serta memimpin rapat evaluasi bersama jajaran rumah sakit. Dalam kunjungannya, Bupati menginstruksikan agar kawasan rumah sakit bebas dari aktivitas rokok, membatasi jumlah penunggu pasien maksimal 2 orang, serta meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
0: Ya pendengar, masih setia ya bersama kami di Pro 1 RRI Takengon ya. Selamat sore kembali nih sobat RRI nih, apa pendengar RRI, apa kabarnya ya sore ini ya. Ari sore ini kembali hadir menemani pendengar RRI. Nah sebelumnya nanti kita akan bergabung ya dengan program Beranda Asa Cita Nasional yang dari Pro 1 Network sebentar lagi. Jadi ya jangan kemana-mana ya pendengar. Baik pendengar, yang mau mungkin ya ada yang mau baru pulang kerja ini ya, atau ada yang apa ya kita bilang ya, persiapan ini ya untuk pulang kerja ya, sudah bersiap-siap ya. Ya sebelumnya saya pantau dulu nih dari yang akan kita rilis ke Pro 1 di Jakarta.

0: Iya, baik pendengar ya. Nah, kita sudah bergabung nih. Nantinya ya kita akan bergabung dengan Beranda Asia Cita Nasional. Kamis 30 Juli 2026 dari pukul 15 sampai ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di situ mungkin kita nanti akan mendengarkan ya dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari RRI Loksmawe, toleransi tanpa batas, Baitul Mal hadir untuk semua. Juga dari RRI ND ya, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan terakhir nih, dari RRI Tahuna, nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan. Yang nantinya akan disampaikan langsung ya, atau para pendengar akan ditemani oleh host Rauli Hutahaen ya. Oke pendengar, kita masuk ke Beranda Atas Cita Nasional.
1: Tangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR terberusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu ya, benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPA. N ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita menuntut. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari.
1: Nah, ini kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau ya, menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan. Kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada, merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayu manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan dok, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin Anda bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat, janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Branda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Branda Astacita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Astacita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih, karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya, daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik. Jadi enggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja. Dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan. Warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, lahir di selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Oh, Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu. Tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaruzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari lokal, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk

0: sila pertama dan sila kedua secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
1: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
0: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
1: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemudian baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan

0: doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik, yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Dalam umpamanya, tanda siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motupaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya, harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Ende, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah. Dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, betul. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya,
1: memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya.
1: Nah,
2: jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk
2: waktunya. Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Pampungan Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,5

Ya baik pendengar, itu tadi ya kita telah mengikuti ya Beranda Cita-Cita ya. Berjaringan ya langsung dari 4 RRI tadi ya, ada dari RRI Surabaya, Loksmawe, ND, dan Tahuna ya. Sembari kita menunggu ini yang nantinya tepat pukul 16 kita akan menghadirkan informasi ya, lintas informasi pukul 16 WIB ya. Dan nantinya juga setelah lintas informasi kita akan lanjut ini live langsung menunggu azan ya, sholat asar ya dari Masjid Rahmah. Kita dengarkan dulu nih pendengar lagu-lagu religi.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Membaca, menulis, dan mencintai ilmu pengetahuan merupakan fondasi utama yang melahirkan kemajuan sebuah peradaban. Pesan tersebut disampaikan Tengku Dr. Al-Musanna MAG dalam ceramah subuh yang berlangsung secara langsung dari Masjid Agung Ramah Takengon dan disiarkan melalui Pro 1 RRI Takengon, Kamis 30 Juli 2026. Dalam ceramahnya, Tengku Al-Musanna menegaskan bahwa Islam sejak awal telah menempatkan ilmu sebagai pilar utama kehidupan. Hal itu tercerminkan dari wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan pentingnya membaca serta penggunaan alat tulis sebagai sarana menjaga dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Menurutnya, kemajuan peradaban Islam tidak terlepas dari tradisi membaca, menulis, dan mendokumentasikan ilmu. Semangat tersebut diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat hingga melahirkan generasi ilmuwan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Ia juga mengutip pandangan seorang ilmuwan asal Kanada yang menyebut, "Tidak ada agama yang memberikan perhatian begitu besar terhadap aktivitas membaca, menulis, dan penyebaran ilmu sebagaimana Islam."
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya baik pendengar, Lintas Informasi tadi ya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sembari kita menunggu azan ya live langsung dari Masjid Rahmah, kita dengarkan dulu selawat Hibzul ya.

0: Anda.
1: Baik ya pendengar setia Pro 1 RRI Takingon ya. Selamat menunaikan ibadah salat asar bagi yang menjalankannya.

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Ya baik ya pendengar, balik lagi ya bersama saya Ari di sini. Ada Selvi juga nih di sini. Selamat sore Selvi.
1: Selamat sore Bang Ari.
0: Sepertinya terlalu fokus nih Selvi ini sore ini ya. Ini Selvi, kemarin kan kami sama Kak Yatin ya. Udah pernah membahas nih kemarin tentang cuaca ekstrim ya.
1: Iya.
0: Mulai dari hujan deras, angin kencang, sampai hal-hal kecil yang mengurangi risiko bencana lah ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi ada satu nih yang sedikit berbeda nih. Kalau hujan ya kadang kita masih bisa lihat tanda-tandanya ya.
1: Betul.
0: Langit mulai gelap, mm-mm, awan tebal, angin mulai terasa.
1: Iya.
0: Nah tapi gimana kalau gempa bumi
1: nih? Nah kalau gempa ini sebenarnya nggak ada tanda-tanda ya Bang ya. Cuman kemarin Selvi juga sempat lihat media sosial yang kemarin baru aja terjadi di Jepang ya kalau nggak salah ya Bang.
0: Di Jepang.
1: Gempa dengan kekuatan terbesar nih katanya kemarin.
0: Oh iya.
1: Ya dan juga Selvi lihat kemarin gempa di sana memang betul-betul dahsyat luar biasa nih Bang.
0: Oke. Okay. Itu berapa ya kekuatannya itu ya?
1: Kekuatan gempa di sana 9,0 magnitudo kalau nggak salah.
0: Wow.
1: Selvi. Betul-betul memang kemarin BMKG juga bilang bahwa gempa di Jepang kemarin gempa terbesar
0: dunia.
1: Iya di dunia.
0: Wow.
1: Tapi tidak menimbulkan tsunami.
0: Wow. Bagusnya tidak gitu, menimbulkan tsunami.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Ya pendengar ya, kita tentu ikut prihatin ya dengan kejadian tersebut. Tapi dari kejadian di Jepang ini kita bisa sekalian nih mengingatkan diri sendiri nih kan. Kalau suatu saat kita sedang duduk santai nih kan,
1: yeah,
0: ngobrol, mungkin lagi ngopi nih,
1: mm-mm,
0: terus tiba-tiba terasa goyang,
1: yeah,
0: goyang ya kan. Menurut Selvi nih, apa yang pertama kita lakukan nih?
1: Nah, kalau ini tips ya Bang ya, mm-mm, untuk para pendengar kita ya. Sebenarnya kan kalau gempa ini, kalau kita di dalam tips sesungguhnya, kita ini kan gak boleh panik.
0: Benar.
1: Tapi kebanyakan dari kita ini gak mungkin gak panik gitu ya.
0: Sudah bawaan ya?
1: Iya, sudah pasti panik gitu
0: yeah
1: kan. Nah tips yang bisa Selvi sampaikan untuk para pendengar, kita ada tiga nih Bang,
0: mm-hmm,
1: yaitu draft, cover, sama hold on.
0: Draft, cover,
1: sama hold on. Kalau draft itu
0: draft,
1: yaitu merunduk,
0: mm-hmm,
1: kita merunduk kayak sujud nih kita.
0: Oke. Okay.
1: Tangan sama kaki kita ada di lantai.
0: Ada di lantai.
1: Itu yang pertama. Kalau cover, berlindung di bawah meja.
0: Di bawah meja.
1: Iya
0: okay,
1: betul. Berlindung di bawah meja atau furnitur yang betul-betul kokoh.
0: Yang betul-betul kokoh ya.
1: Iya. Dan kalau hold on itu pegang meja atau tempat berlindung sampai guncangan berhenti.
0: Oh. Berarti kita harus drop, cover, hold on.
1: Okay. Dan juga hindari berada di dekat-dekat benda-benda yang betul-betul enggak kokoh nih Bang.
0: Yang gampang jatuh ya.
1: Iya, contoh kaca.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama kaca atau lemari yang kadang-kadang di rumah ada tuh lemari-lemari yang untuk hiasan ya Bang ya.
0: Benar, yang terbuat dari kaca juga ya?
1: Terbuat dari kaca.
0: Oke, banyak itu.
1: Atau yang terbuat dari kayu tapi dia nggak kokoh.
0: Benar, iya.
1: Itu dia, kita jauhin pohon,
0: mm-hmm,
1: kita jauhin jembatan gitu Bang.
0: Mm-hmm.
1: Abis itu kita juga jauhin rak-rak, nih kadang-kadang kalau di rumah-rumah ada rak-rak.
0: Rak buku ya, atau
1: buku,
0: rak yang tinggi-tinggi tempat penyimpanan barang gitu ya.
1: Itu dijauhi begitu. Dan lebih baik kita berada di tempat yang betul-betul kira-kira, oh ini betul-betul kokoh nih,
0: mm-hmm,
1: kita ada di sebelahnya, kita tekuk nih tangan-tangan kita taruh di leher.
0: Oke.
1: Kita nunduk Bang, pokoknya leher sama kepala kita lindungi.
0: Kita lindungi ya.
1: Atau mungkin kalau nggak ada bahan yang kokoh di rumah, kita tutup kepala sama leher itu pakai tas Bang.
0: Oh pakai tas,
1: ya,
0: untuk pakai menghindari tas, benda-benda jatuh ya.
1: Iya betul.
0: Iya ya, pendengar ya, itu benar sekali tadi yang disampaikan Selvi ya. Yang penting jangan langsung panik dan mm-mm, jangan buru-buru lari keluar.
1: Iya
0: gitu.
1: betul Bang.
0: Ya kalau berada dalam rumah ya atau bangunan, mm, lindungi kepala dan leher
1: iya,
0: kan.
1: Mm-mm.
0: Cari tempat berlindung yang aman, misalnya
1: betul,
0: meja koko ya seperti
1: iya,
0: Selvi bilang
1: mm-mm
0: tadi ya. Tapi biasanya nih Selvi kan,
1: mm-mm,
0: kalau ada kejadian mendadak nih,
1: mm-mm,
0: yang dicari orang pertama kali apa coba?
1: Kalau kejadian mendadak
0: tuh kayak gempa atau kejadian tiba-tiba nih, apa coba yang dicari orang?
1: Yang pertama dicari tentu HP Bang.
0: Benar.
1: HP
0: nah,
1: ya
0: kan, HP saya mana?
1: Iya betul.
0: Padahal kalau gempa, HP kan bisa belakangan dulu kita bilang. Yang penting kepala kita aman.
1: Iya betul.
0: HP kalau jatuh masih bisa dicari.
1: Mm-mm.
0: Ya kalau kita jatuh, nah repot.
1: Betul. Tapi Bang, kalau kita sebenarnya kan kalau kita nyari HP ini saat kejadian gempa, dia ada beberapa faktor nih Bang.
0: Apa itu?
1: Yang pertama, memang handphone ini kan memang kebutuhan kita.
0: Benar.
1: Ya,
0: mengabarkan sanak
1: saudara.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yang kedua, mau mengabadikan.
0: Buat video gitu
1: ya,
0: kita bilang.
1: Video,
0: okay, konten
1: biasa itu ya. Yang ketiga, ini yang selfie kadang-kadang agak kurang respect ya sama kawan-kawan atau sebenarnya kita nggak bilang kawan-kawan yang lain dari mananya gitu kan. Tapi kebanyakan nih orang buat konten itu kalau dia menggunakan kamera belakang dia mengabadikan tepat kejadian, oke, kita masih menerima, mungkin sanak saudara mau melihat nih.
0: Benar,
1: gitu kan.
0: Kejadian seputar ya.
1: Ini yang kita kurang respect Bang, dia memvideokan dirinya, guys ada gempa nih di sini gini gitu kan. Banyak nih Bang kejadian kayak gitu.
0: Sepertinya anak muda kita sudah terkontaminasi dengan influencer ya. Sedikit-sedikit konten. Langsung
1: ya, betul,
0: konten.
1: Betul, betul.
0: Padahal di depan matanya itu sedang terjadi musibah.
1: Iya.
0: Kan gitu ya.
1: Betul.
0: Ya, benar sih memang kita sedikit kurang. Ya begitu deh ya. Setelah akhirnya. Kalau memang harus keluar ya Selvia dari gempa itu ya.
1: Iya.
0: Yang pastinya kita harus lakukan dengan tenang. Kan kita balik lagi nih kalau memang gempa tadi.
1: Iya.
0: Gunakan jalur evakuasi yang sudah ditentukan.
1: Betul.
0: Pemerintah kan banyak dari pemerintah sudah di jalan-jalan tuh ada jalur evakuasi ya.
1: Kalau tidak salah ya. Iya, jalur evakuasi. Satu lagi kan kalau ada di kantor-kantor,
0: kantor-kantor,
1: di kampung-kampung Bang, ada titik kumpul.
0: Titik kumpul.
1: Ya,
0: nah, benar.
1: Kumpul gitu. Tempat yang betul-betul aman untuk kita menghindar dari gempa gitu kan.
0: Iya.
1: Dan itu juga jangan salah paham, Bang. Kita di saat gempa jika kita berada di rumah atau di bangunan gitu kan, kita jangan langsung keluar. Karena kan kadang-kadang kalau gempa nih kita bisa oyong atau kita kalau terburu-buru kita bisa ngelihat bangunan itu ambruk mungkin ya, Bang ya. Kita juga ikut ambruk gitu.
0: Kita semakin jatuh. Takut ya.
1: Iya, betul Bang. Agak diberhentikan dulu nih gempanya, kita baru pelan-pelan keluar dengan syarat jangan panik gitu.
0: Oke. Ya itu tadi pendengar ya. Tentang apa ya kita bilang sama
1: tips ya.
0: Tips ya. Tips menghindari kecelakaan di saat gempa lah kita bilang
1: betul.
0: Ya. Setidaknya utamakan diri sendiri dulu ya, keselamatan diri sendiri daripada hal-hal lain dulu, kan orang diri sendiri dan kalau kita nggak bisa nyelamatin diri sendiri, gimana kita mau nyelamatin orang seputaran
1: lain.
0: Kita?
1: Iya betul.
0: Ya pendengar, sembari kita dengarkan dulu ini ya lagu-lagu pilihan untuk sore hari ini untuk menemani sore Anda.

Tahukah Anda? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

0: Iya, pendengar, itu tadi ya musik lagu ya, dua musik yang semoga dapat membuat sorry Anda bisa lebih santai nih sambil pulang-pulang kantor ya, mungkin istirahat di rumah seraya menikmati kopi sore ini. Pendengar, tadi kita sudah ngobrol ya soal gempa bumi. Sekarang kita pindah nih ke kejadian yang mungkin terasa lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih, kebakaran rumah.
1: Iya, nah, betul.
0: Kalau gempa kan kita nggak bisa tahu nih kapan mau bergoyang. Tapi kalau kebakaran, mm-mm, ada beberapa hal nih yang sebenarnya bisa kita cegah dari awal nih, Selvi.
1: Iya, betul bang.
0: Kalau Selvi nih sedang di rumah nih tiba-tiba mencium gosong nih, mm-mm, kira-kira apa nih yang dilakukan pertama nih?
1: Yang pertama udah pasti ngecek ya bang ya. Instalasi listrik mungkin ya.
0: Instalasi listrik benar.
1: Iya siap, itu ya lari ke dapur.
0: Iya, cek kompor ya.
1: Iya, cek kompor. Sebenarnya kan kita nyium baunya dulu nih bang.
0: Bau gosong
1: bau
0: kan?
1: Bau gosongnya dulu. Apakah bau gosong yang berasal dari masakan? Apakah bau gosong yang berasal dari masakan gitu kan? Kan kita bisa beda ini, apakah dia dari listrik gitu kan?
0: Iya.
1: Dia kan berbeda nih
0: bau gosong kabel atau bau gosong
1: dari masakan. Ada lagi kalau bau gas.
0: Beda
1: kan
0: lagi tuh.
1: Iya, kita tahu nih kan.
0: Iya.
1: Terus kalau berasal dari mungkin puntung rokok atau apa namanya bang? Apa obat itu? Nyamuk ya bang?
0: Obat nyamuk ya.
1: Sudah pasti itu yang di sambar udah pasti lantai.
0: Lantai, kain
1: ya. Ambal, tikar, karpet, atau mungkin gorden.
0: Apalagi lantainya terbuat dari bahan yang mudah terbakar.
1: Iya
0: ya,
1: betul, kayu ya, gitu ya bang ya. Kan udah pasti berbeda nih bau-baunya gitu kan.
0: Iya benar.
1: Nah kalau kira-kira kita nyiumnya dari mungkin dari kabel, udah pasti kita ngelihatnya kecok-cokan nih. Colokan
0: ke instalasi listriknya kan.
1: Iya colokan mungkin. Atau mungkin meteran ya bang ya.
0: Meterannya ya.
1: Iya betul.
0: Nah ini menarik nih ya, kadang kita malah gini nih Selvi, paling cuma kabel kepanasan.
1: Iya betul-betul.
0: Tapi 5 menit kemudian, loh kok berasap?
1: Iya,
0: nah
1: betul.
0: Jangan sampai begitu ya pendengar ya, kalau mencium bau gosong yang gak biasa, jangan sampai diabaikan loh. Cari sumbernya dengan hati-hati, bisa jadi nih seperti Selvi bilang tadi nih, kabel, stop kontak, peralatan elektronik, kompor, atau sumber api lainnya tuh. Dan ngomong-ngomong soal listrik nih ya Selvi ya.
1: Iya bang.
0: Pernah gak ya kita lihat satu colokan dipakai buat banyak banget peralatan?
1: Pernah bang.
0: Nah.
1: Pernah betul. Makanya bang, kalau kita membahas tentang tips kebakaran nih sebenarnya bang ya. Yang terutama kalau kita membahas tentang instalasi listrik, sudah pasti kita dilarang untuk menumpuk kabel.
0: Benar.
1: Jangan menggunakan satu colokan untuk berbagai macamnya.
0: Kayak jadinya kayak ini ya, satu kabel itu untuk demo di satu
1: betul bang. Karena kan bang, kita enggak merendahkan masyarakat atau gimana ya bang ya, tapi terkadang saudara-saudara kita udah jagoan nih, suka nyangkok
0: nyangkok
1: kabel. Ini bisa nih dicangkok kesana, ini bisa nih dicangkok
0: aman
1: kemari
0: nih, gitu ya.
1: Gitu kan.
0: Gak tahu nih,
1: betul. Iya betul bang. Dan di saat kebakaran terjadi, yang disalahin PLN.
0: Benar sekali.
1: Katanya nanti ada arus pendek,
0: arus
1: listrik,
0: pendek benar gitu ya, konsleting kan gitu.
1: Gak taunya kesalahan itu dari kita sendiri.
0: Benar sebenarnya. Sekali. Memang ya, gimana ya, colokannya udah kalau kita lihat mungkin ada ya beberapa ke rumah teman-teman ya, ngelihat itu colokan itu udah kayak terminal bus. Iya, mereka udah pada ngantri itu untuk untuk ngisi itu, termasuk TV masuk, charger masuk, rice cooker masuk. Nah, kipas angin juga masuk.
1: Masuk semua.
0: Karena sekarang kan kondisi kita kalau siang tuh terlalu panas nih.
1: Betul.
0: Kipas angin juga ikut.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Lama-lama stop kontaknya mungkin dalam hati ya, kalau dia bisa ngomong bisa bilang, "Bang, saya juga butuh istirahat, Bang."
1: Capek nih, Bang,
0: capek,
1: gitu.
0: Bro. Jadi ya pendengar ya, jangan membebani stop kontak secara berlebihan ya. Dan jangan menggunakan kabel atau peralatan listrik yang kondisinya sudah tidak layak pakai.
1: Betul.
0: Kan? Kemudian nih kalau memasak nih, jangan meninggalkan kompor yang sedang menyala tanpa pengawasan.
1: Betul.
0: Karena memang benar api itu kecil, tapi kalau sudah punya teman berupa minyak, kain atau bahan mudah terbakar, ceritanya bisa berubah cepat nih.
1: Iya, iya kan? Karena kan gini nih bang, kalau kita berbicara tentang kebakaran yang berasal dari dapur gitu ya, kita gak bisa juga menyalahkan ibu-ibu juga sebenarnya.
0: Benar.
1: Karena kenapa? Mungkin ibu-ibunya juga lelah nih.
0: Benar.
1: Setiap hari pekerjaannya rutin itu aja tapi nggak digaji. Iya kan bang?
0: Digaji sama suami dong.
1: Nah itu yang pertama bang. Yang kedua mungkin karena faktor umur mungkin ya bang.
0: Iya bisa jadi.
1: Kadang-kadang ya. Kita lagi masak air nih.
0: Mm-hmm.
1: Air terus
0: masak
1: kita...
0: air belum matang kan itu ya?
1: Ya belum. kita masak air, habis itu kita hidupin apinya, oh perkiraan kita, oh sekitar 10 menit lagi baru masak nih gitu kan. Pergilah kita ke kamar, bersihin tempat tidur atau apa gitu, gak taunya di sana udah kering.
0: Airnya habis.
1: Iya bang, kadang-kadang malah lupa, tadi aku ngapain ya, gitu bang.
0: Iya benar,
1: benar. Terus kalau kadang-kadang kalau siang-siang tuh gitu kan, lagi masak, masih tunggu mendidih lah nih ikannya kadang-kadang gitu kan, kata ibu-ibu. Pergi ibu-ibunya ke depan rumah, lewat kawannya udah cerita dulu. Udah bau gosok dulu baru teringat, rupanya aku masak ini gitu. Sebenarnya itu faktor umur juga.
0: Itu faktor umur dan mungkin sudah kebiasaan ya. Kalau sudah jumpa teman, yang lain nantilah.
1: Lupa.
0: Yang lain nantilah. Nah memang ya kalau api masih kecil ya pendengar ya, kita memang tahu cara menggunakan alat pemadam api yang sesuai. Kalau api masih kecil nih, kita bisa melakukan penanganan awal dengan aman. Kalau apinya kecil. Tapi kalau api sudah membesar, pendengar setia Pro1 RRI ya, jangan sok jadi pemadam kebakaran sendirian.
1: Betul, iya.
0: Apalagi kita tidak memiliki ilmu dalam memadamkan api. Segera evakuasi diri dan orang-orang di dalam rumah, keluar menuju tempat yang aman, lalu hubungi petugas pemadam kebakaran setempat.
1: Betul, iya.
0: Atau layanan darurat setempat lah.
1: Iya.
0: Mungkin ya kalau memang ada mungkin yang berani, boleh sih sebenarnya memadamkan api sebelum dia membesar. Ada caranya. Ada caranya kalau untuk api di atas kompor ya Sylvia. Banyak sih sudah di-share di media sosial ya. Mungkin untuk pemadaman api gas ataupun kompor. Kita cukup menggunakan handuk basah yang lebar, yang handuknya cepat lembab ya, atau
1: betul.
0: Kalau bisa lebih tebal ya. Masukkan handuknya ke dalam
1: ember
0: ataupun bak langsung. Lindungi tangan di, kalau bisa tangan itu tetap berada di dalam handuk.
1: Gini ya bang ya?
0: Iya gimana ya, intinya tangan itu harus tetap berada dalam handuk, jangan ada bisa api itu masuk ke dalam
1: menyambar.
0: Tangan.
1: Menyambar.
0: Tutup sebatas muka, sambil ngintip-ngintip arah api, perlahan kita tutupi api yang sedang perlahan membesar itu. Tutupi sampai habis. Pastikan tidak ada oksigen lagi yang masuk ke dalam api. Karena semakin ada oksigen, api semakin membesar.
1: Membesar, betul.
0: Dengan
1: betul.
0: Kita putuskan oksigen untuk api itu sendiri, api akan segera mati. Nah itu tipsnya untuknya. Tapi tetap berhati-hati karena dapat menyebabkan luka bakar. Kalau tidak berhati-hati. Nah saran yang lebih bagusnya kita segera telepon
1: pemadam kebakaran.
0: Karena pernah kejadian nih Sylvie. Api sudah mulai besar nih di kompor, kita bilang kan. Kita ada ngambil kain, dibasahkan karena dia tahu caranya, tapi bukan ditutupin, dilempar.
1: Lempar gitu ya,
0: dilempar
1: bang, ya?
0: Ke api, itu apinya semakin membesar.
1: Oh, gitu.
0: Nah, beda lagi dengan stop kontak listrik. Nah, kalau itu lebih bagus, yang hal utama harus dilakukan adalah telepon pemadam. Yang kedua, agar mungkin mencegah ya, tidak terlalu besar apinya sebelum pemadam kebakaran itu sampai, kita bisa menggunakan matikan arus listrik utama.
1: Oke.
0: Itu yang harus paling kita utamakan sebelum pemadam itu sampai. Karena pemadam juga butuh waktu, tergantung jarak tempuh kan gitu.
1: Ada juga kan bang, saya pernah dengar juga nih katanya kalau kita mencium gas bocor nih katanya. Api gas, kompor gas atau rokok jangan dihidupin dulu bang.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kan bau gas nih katanya, kan, tapi dia merokok aja terus gitu kan.
0: Rokok dulu.
1: Nah, iya betul. Kalau yang saya dengar bang, jendela dibuka bang.
0: Benar.
1: Jendela dibuka,
0: sirkulasi
1: pintu dibuka.
0: Udara ya.
1: Biar gasnya itu keluar, udaranya masuk.
0: Benar.
1: Gitu. Baru dicek nih gasnya, dan gasnya itu jangan dibanting.
0: Iya.
1: Dibuka pelan-pelan, dibawa keluar.
0: Oke.
1: Oke.
0: Sambari kita tetap menelpon
1: pemadam kebakaran
0: ya kan. Yang paling penting lagi ya, kalau terjadi kebakaran jangan sibuk menyelamatkan barang sampai lupa menyelamatkan diri sendiri atau keluarga yang lainnya. Ya dan pendengar ya di rumah ya, juga bisa mulai cek sekarang nih, kompor aman gak nih?
1: Iya.
0: Coba nih ibu-ibu yang mulai mau masak malam nih, udah bisa cek-cek kompor nih di belakang nih. Jangan nanti sesuatu yang tidak diinginkan tuh. Nah, ya, kabel atau, listrik juga kan?
1: Atau bapak-bapaknya mungkin yang merokok jangan buang rokoknya jangan sembarangan buang, itu untungnya ya.
0: Untung rokok sembarangan nih. Stop kontak jangan terlalu penuh. Cek lagi nih ibu-ibu, bapak-bapak.
1: Iya betul. Mungkin yang juga charger handphone nih bang. Kadang-kadang bukan sebenarnya nggak lupa bang. Memang sengaja cuma handphonenya aja yang dicabut.
0: Handphonenya aja cabut, chargernya masih
1: dibiarin gitu. Atau mungkin kadang-kadang tengah malam gitu kan, di charger aja lah malam, mungkin udah penuh gitu kan.
0: Benar.
1: Itu bahaya juga tuh bang.
0: Sangat berbahaya, karena kan tidak semua handphone ya punya auto stop ya, kalau nggak salah, auto stop charging ya. Dan seperti yang Selvi bilang tadi ya, handphonenya dicabut, chargernya masih tetap
1: di
0: terminal itunya tadi ya, terminal bus tadi ya. Itu sangat berbahaya teman-teman, pendengar ya. Bahkan bisa menambah apa itu tagihan listrik.
1: Aduh, kalau berbicara soal tagihan listrik ini sudah tanggal tua ini ya bang.
0: Makanya charger itu lebih bagus diangkat, jangan dibiarkan di stop kontak.
1: Terus rice cooker nih bang, kalau kira-kira nasinya udah matang, sebaiknya rice cookernya itu colokannya itu dicopot. Iya. Yang pertama kita melindungi diri kita dan juga keluarga kita dari musibah kebakaran. Yang kedua kan nggak bagus juga nih kalau nasi yang dicok ini ya di dalam rice cooker ini kalau selalu di dalam colokan ini nggak bagus juga bang, ternyata berpenyakit juga di dalam tubuh.
0: Karena ini ya listriknya terus hidup ya.
1: Udara apa nantilah kita cari ya bang ya pembahasannya. Pokoknya nasi yang sering kita cok kalau udah masak tapi tetap kita cok itu nggak bagus.
0: Oh nggak bagus buat kesehatan.
1: Untuk kesehatan.
0: Iya pendengar ya itu tadi ya kita sudah bahas tentang kebakaran ya. Sembari nanti kita ada berita lintas 17 nih langsung dari Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Kita dengarkan lagi nih lagu sembari kita santai nih sambil ngopi-ngopi atau sambil ngobrol bareng teman-teman dan keluarga di rumah.

Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

Ya pendengar, sebentar lagi ya kita tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti lintas 17 langsung dari Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Informasi lainnya, BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Siaran berita berjaringan ini dapat Anda akses aplikasi digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
2: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu huntap yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP, dan PKP itu tahun 2026 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026 dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap di situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada huntap yang swadaya.
1: Safrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
4: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh, maupun di pemerintah kota.
3: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA yang berlokasi di Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026.
6: Semen Andalas,
5: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini menegaskan, kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
7: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang yang masuk, kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya. Kalau memang banyak, ya akan banyak. Kalau sedikit ya, tentu yang dikirim juga akan sedikit.
5: Sementara itu, General Manager GM PT SBA, R.A.D. Santosa memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
8: Karena semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami.
5: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan WH Kota Losmawe berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Upaya pemerintah Kota Losmawe dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN mulai menunjukkan hasil yang positif. Razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kota Losmawe mencatat penurunan signifikan terhadap pelanggaran jam kerja yang dilakukan ASN. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Losmawe, Hendra Saputra Esos mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan razia disiplin ASN adalah menindaklanjuti arahan Wali Kota Luksemawe. Arahan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010.
6: Jadi tujuan utama kami merazia ASN yaitu yang pertama dulu atas dasar perintah Wali Kota Luksemawe, dan Wali Kota Luksemawe pun tidak semena-mena untuk memerintahkan kami. Beliau pun melihat PP Nomor 98 Tahun 2021 tentang disiplin ASN, yaitu pengganti PP Nomor 53 Tahun 2010.
9: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memastikan kedisiplinan ASN terus terjaga sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selama pelaksanaan razia, pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Pelanggaran yang masih dijumpai umumnya berupa ASN yang berada di kedai kopi atau berada di luar kantor pada saat jam kerja tanpa kepentingan kedinasan.
6: Untuk pelaksanaan razia itu sendiri kami random. Biasanya kami jam 9 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai jam 12. Terkadang kami juga bisa melakukannya sore jam 3 sampai jam 4. Setiap jam kerja, setiap hari kerja kami lakukan. Selama kita lakukan razia, sangat banyak perubahan. Jadi perubahannya signifikan. Biasanya kita sangat banyak kita temukan ASN-ASN yang berkeliaran dan yang nongkrong di kedai kopi pada jam kerja, tapi pada saat ini sangat kurang dan bahkan pernah juga kami tidak mendapatkannya.
9: Ia menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hendra berharap peningkatan disiplin tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Luksemawe, karena kehadiran ASN di tempat kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas. Dari Luksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
11: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi. Ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt.
10: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. pembangunan. Namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andus Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenag Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenag Aceh. Kakanwil Kemenag Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
13: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama, kalau tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
12: Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tan Hogayo. Pendengar, progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli. Menambahkan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
15: Bupati Aceh Tengah Helioka menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para praja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh BKPSDM Aceh Tengah ini untuk mempererat silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan. Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah.
16: Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita harus masih berani. Masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita. Karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi Setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra putri terbaik kita setelah balik kemarin, bahwa ada kontribusi terhadap masyarakat anak-anak kita, sehingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu akan.
15: Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi serta pandangan terkait pengembangan karir dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan itu menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
18: Kawasan mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata mahasiswa, dan sejumlah lembaga lainnya.
19: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu, ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
18: Ia menjelaskan, meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Cut Nuhut. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Cut Nuhut menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

Ya baik pendengar, kembali lagi ya bersama kami Ari dan Selvi di Pro 1 RRI Takengon ya. Kita telah memasuki nih waktunya Gayu Sore ini atau Harmoni Senja dari RRI Pro 1 Takengon ya. Kami informasikan nih kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon ya, untuk info-info seputaran Tano Gayu. Pengurus Pembela Tanah Air atau PETA Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah periode 2026 sampai 2031 resmi dilantik. Dalam rangkaian pelantikan dan rapat kerja di Gedung Olahraga Seni atau GOS Takengon, Kamis 30 Juli 2026. Kepengurusan baru tersebut dipimpin oleh Helmia sebagai Ketua Umum terpilih untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Pelantikan turut dihadiri oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Dalam arahannya, Haili Yoga mendorong PETA agar tidak hanya fokus pada penguatan organisasi, tetapi turut melaksanakan berbagai program yang memberikan dampak kepada masyarakat, baik di bidang sosial, pemberdayaan maupun lainnya. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda saksikan, dapat Anda bacakan ya di kanal rri.co.id atau bisa Anda download langsung dari aplikasi My, RRI Digital.

menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Nah, sekarang kita beralih ke Kabupaten Bener Meriah. Polres Kabupaten Bener Meriah bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi balap liar yang terjadi di Kampung Ketipis, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berkat respon cepat personel di lapangan, dua unit sepeda motor yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut berhasil diamankan Rabu 29 Juli 2026. Kasat Lantas Polres Bener Meriah Ibtu Edi Munandar Esos mengatakan bahwa tindakan cepat tersebut berawal dari laporan masyarakat yang masuk melalui layanan call center 110 Polres Bener Meriah sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Lantas bersama perwira pengawas atau pawas dan personel polsek dari berbagai fungsi langsung menuju lokasi yang dilaporkan. Kegiatan penertiban dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Bener Meriah Ibtu Edi Munandar Esos bersama Kapolsek Bukit AKP Selode Ilen SE, Pawas Ibtu Adhaji, personel piket Samapta, serta personel piket Satfung. Dua kendaraan yang diamankan masing-masing berupa satu unit Yamaha RX King milik pemuda berinisial M, warga Kampung Kenawat, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Dan satu unit Yamaha Jupiter Z milik S, warga Takengon. Seluruh kendaraan tersebut kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Bener Meriah mengimbau masyarakat khususnya para remaja agar tidak melakukan aksi balap liar karena selain melanggar aturan lalu lintas, kegiatan tersebut juga membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kepolisian juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif melaporkan setiap potensi gangguan keamanan melalui call center 110 sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Baik pendengar, untuk berita selanjutnya dapat Anda lihat langsung ya atau baca langsung di kanal rri.co.id atau dapat Anda download melalui di Play Store dengan nama RRI Digital.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

0: Levo radio, levo radio.
1: Eli, liburan yuk. Heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, cek fakta liputan 6.com mendapati klaim link pendaftaran rekrutmen pendamping PKH 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 27 Juli 2026. Cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim link pendaftaran rekrutmen pendamping PKH 2026 dan penelusuran itu mengarah pada unggahan dari Kementerian Sosial atau Kemensos melalui akun Instagram resminya di @kemensosri. Kemensos berulang kali mengunggah informasi mengenai hoax rekrutmen pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yakni pada 2024 dan 2025. Kemensos menyampaikan tidak sedang membuka rekrutmen pendamping PKH. Dalam unggahannya, Kemensos menyatakan informasi resmi hanya diumumkan melalui situs dan media sosial resminya. Nah, kesimpulannya pendengar, hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, klaim link pendaftaran rekrutmen pendamping PKH 2026 adalah tidak benar. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar dimanapun pendengar berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat dan Cek Fakta Pro 1 RRI Takengon hadir setiap hari pada pukul 9, pukul 14 dan juga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRT Kengon, masih kami temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu sore ini, Harmoni Senja di RRI. Dan masih hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tano Gayu, menemani sore hari pada mendengar sembari menjalankan aktivitas, atau menemani para pendengar yang sedang perjalanan dari bekerja atau dari ladang begitu ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.
1: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
4: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takingon masih bersama kami nih ya di RRI Takingon. Untuk informasi berita masih seputaran Tanah Gayo. Sebanyak 59 personel Bener Polres Bener Meriah mengikuti pemeriksaan urin sebagai salah satu tahapan wajib dalam proses usulan kenaikan pangkat. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Samapta Polres Bener Meriah Kamis 30 Juli 2026. Pemeriksaan urin dipimpin oleh Kabak SDM Polres Bener Meriah AKP Yulizan, didampingi Kasidokes Ibda Khalimasuri dan Kasipropam Ibnu Untung Sinaga, serta mendapat pengawasan langsung dari Wakapolres Bener Meriah Kompol Syabirin. Wakapolres Bener Meriah Kompol Syabirin menjelaskan bahwa tes urin merupakan salah satu syarat penting dalam menentukan kelayakan personel untuk memperoleh kenaikan pangkat. Untuk berita selengkapnya dapat Anda baca langsung ya di kanal rri.co.id.

0: baru banget nih teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Ya pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, tidak terasa waktu kita. Saya Ari bersama Selvi sudah 5 jam menemani waktu Anda di sore hari ini. Semoga ya, terima kasih ya semua sudah bersama kami. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memberi manfaat ya, sekaligus menemani aktivitas Anda sampai sore ini. Ya jangan kemana-mana ya, karena setelah program ini masih akan dilanjutkan lagi oleh Bang Budi, yang tentunya akan kembali menemani Anda dengan informasi dan sajian yang menarik lainnya. Selamat menunaikan salat maghrib untuk yang menjalankan. Dan saya Ari, juga Selvi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom, informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom.
4: Gimana? Paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah.
8: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
9: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
10: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
9: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
10: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
9: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
10: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
8: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
10: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
10: Tidak ada, tidak ada.
6: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
8: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
16: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
17: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
18: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
17: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
18: Menjadi wirausaha.
17: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
14: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
20: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
19: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
21: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
19: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
22: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
23: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
22: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
23: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
4: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
4: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2020. 26, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjaga Kehormatan Diri dengan Menjaga Nafsu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga kehormatan diri dengan menahan nafsu. Nafsu adalah fitnah yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Nafsu bisa menjadi pendorong kebaikan jika dikendalikan, tetapi bisa juga menjerumuskan ke dalam kehinaan jika dibiarkan tanpa kendali. Menahan nafsu berarti menjaga kehormatan diri, menghindarkan dari perbuatan dosa, dan meneguhkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran 134. Ayat ini menjelaskan bahwa menahan nafsu, baik berupa amarah maupun syahwat, adalah tanda kebajikan yang dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah fisik, melainkan kemampuan mengendalikan nafsu. Menahan nafsu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga pandangan agar tidak tergoda pada hal-hal yang diharamkan, mengendalikan amarah dengan sabar dan lapang dada, menghindari pergaulan bebas yang membuka pintu maksiat, memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir untuk menenangkan hati, serta mengisi waktu dengan kebaikan agar tidak ada ruang bagi hawa nafsu yang menjerumuskan. Menahan nafsu bukan berarti menolak fitnah manusia, tetapi mengarahkan sesuai tuntunan syariat. Dengan menahan nafsu, seorang muslim menjaga kehormatan diri, memperkuat iman dan meraih ridha Allah. Mari kita jadikan menahan nafsu sebagai benteng kehormatan diri. Dengan mengendalikan hawa nafsu, kita akan terhindar dari dosa, hidup lebih tenang dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan

0: Satu era ritakengon kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamat Takengon. Kita akan ikuti pengajian di malam hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di malam hari ini pendengar dalam program Ruang Komunitas ya, di edisi Kamis 30 Juli 2026. Nantinya kita akan ngobrol langsung bersama narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon malam hari ini. Yang mungkin adik-adik semua tertarik dengan dunia jurnalis. Nah, nanti kita ngobrol dengan narasumber kita di malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di malam hari ini, yaitu Bang Muhammad Zakaria selaku jurnalis televisi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Muhammad Zakaria.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Jadi pendengar semua, kalau kita berbicara jurnalis ya, ini menjadi jurnalis televisi bukan hanya soal tampil di depan kamera atau meliput sebuah peristiwa ya, tapi di balik setiap tayangan berita ini ada proses panjang yang menuntut keberanian, ketelitian, kecepatan, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Nah, seorang jurnalis televisi ini dituntut untuk mampu bekerja di bawah tekanan, menghadapi berbagai situasi di lapangan, sekaligus juga menjaga etika jurnalistik agar informasi yang disampaikan ini akurat, berimbang, dan juga dapat dipercaya ya. Jadi untuk adik-adik semua mungkin tertarik dengan dunia jurnalis, nanti bisa gabung dalam diskusi kita di malam hari ini. Bisa langsung tanya langsung ke narasumber kita di malam hari ini. Bisa kirimkan chat WhatsApp-nya di 0852 7082 5272. Dan malam hari ini kita live juga di YouTube. Jadi bisa disaksikan di YouTube RRI Takengon channel ya di malam hari ini. Langsung saja tinggalkan komentarnya di video yang sedang live malam ini. Tanyakan langsung ke Bang Jack ya, sapaan akrabnya Bang Jack nih ya. Betul. Baik, ini Bang Jack, bisa diceritakan sedikit nggak ini awal mula kenapa bisa memilih jurnalis sebagai profesinya nih? Silakan Bang Jack.
1: Ya, terima kasih Mas Budi. Sebelumnya memang jurusan saya saat di ilmu komunikasi di Universitas Mekusaleh, memang saya di jurusannya memang identik dengan jurnalistik, broadcasting, kameramen dan editor lah ya kan. Cuman di sisi lain saat itu saya 2012 saat masih jadi mahasiswa sudah bergabung di sejumlah teman-teman komunitas yang notabene memang jurnalis, bahkan beberapa dosen kita juga jurnalis. Dari berbagai elemen lah kita bilang, baik itu cetak, elektronik, bahkan televisi ya kan. Sehingga hal ini menjadi ya karena jurusannya juga familiar dengan jurnalis, sehingga memang banyak kegiatan kita ya kegiatan jurnalis seperti sekolah menulis. Dulu ada namanya yayasannya Sekolah Menulis yang bekerja sama dengan DRI Indonesia. Jadi kita sering belajar tentang jurnalistik dari para senior lah ya kan, senior jurnalistik, sehingga memang terbawa. Dan pada saat itu saya 2012 sudah menjadi wartawan online dulu Mas. Jadi sempat jadi wartawan online namanya media wartace.com dulu. Sekarang saya nggak tahu apa masih ada atau enggak, karena sempat sempat mati lah webnya. Terakhir sempat juga menjadi jurnalis televisi lokal, waktu itu ada ACTV, dan dibukalah rekrutmen dari jurnalis di Metro TV, ikut tes dengan proses yang sangat panjang dan sulit pada saat itu, sangat sulit. Terakhir ya lulus di Metro TV sejak 2013 hingga saat ini, dan alhamdulillah memang wilayah kerja saya di wilayah Gayo lah saya katakan. Jadi Bandar Mulia, Aceh Tengah hingga ke Gayo Luwes saat itu. Selama Covid Gayo Luwes, sehingga saya lepaskan karena tidak mungkin untuk mencapai ke Gayo Luwes, sehingga saat ini saya fokus di Kabupaten Bandar Mulia dan Takengon untuk jurnalis di televisi swasta di Metro TV.
0: Ada nggak sosok-sosok yang jadi inspirasi sebetulnya dari Bang Jack sendiri, sosok-sosok jurnalis baik itu di tingkat nasional ataupun mungkin di mancanegara, ada nggak yang jadi inspirasi akhirnya mau terjun langsung gitu ke dunia jurnalis?
1: Iya, dulu saya memang kebetulan Mas, jadi dulu saya penggemar Metro Sport. Oh. Jadi saya sangat mengidolakan dulu Boy Noya, Andi Noya, ya sangat mengidolakan itu. Sehingga saya berpikir saat ini dan beberapa kali ke studio Metro TV atau ke kantor Metro TV, sosok itu menjadi hal yang apa ya? Saya melihat beliau ya kayak mimpi yang terwujudkan. Karena saya juga bekerja di tempat yang sama, bertemu dengan orang yang sangat saya idolakan dulu saat saya masih SMP dan SMA. Kapan aku ini bisa ketemu dengan sosok seperti Boy Noya, Andi Noya, dan apa, kalau sekarang mungkin lebih ke ini kan. Kalau di Aceh banyak, mungkin kalau di televisi dulu kita sangat familiar lah, seperti saya di wilayah konflik dulu kita sangat familiar seperti Ali Raban, Metro TV, Munir RCTI, jadi hal kayak gitu ya sangat ini melekat di kita. Bahkan ada ya secara sejarahnya saat konflik ada Bang Siregar yang menjadi korban tawanan. Jadi hal seperti itu memang kalau di Aceh ya itulah sosok yang menjadi inspirasi saya di televisi. Di lain itu memang banyak ya senior-senior di media cetak juga. Ya, hampir semua lah kalau senior ya kan. Siapa sih tidak kenal seperti Pak Samsul Kahar kalau di Aceh ya kan, yang sosok sampai hari ini masih fenomenal lah dan masih aktif.
0: Kalau berbicara di nasional ada Karni Ilyas
1: mungkin. Iya, betul.
0: Ada Mata Najwa Shihab
1: ya. Iya.
0: Terus Rosi, terus yang lain-lain lah. Iya. Pokoknya banyak kalau disebutkan satu-satu nih. Ini ada yang bertanya nih Bang Jack nih. Spill pengalaman pahit dan manisnya jadi jurnalis televisi.
1: Kalau saya bilang paling pahit di jurnalis televisi ini, kadang-kadang kita kalau dalam peliputan yang saya rasakan sih yang paling berat itu soal meliput kebencanaan.
0: Kebencanaan.
1: Jadi selama karir saya memang saya tidak terlibat banyak dalam kebencanaan, tapi dua bencana besar kita alami yaitu pada gempa Pidi Jaya waktu itu yang lumayan besar, yang korbannya juga sangat miris kita melihatnya. Dan kali ini ya bencana alam 2025 yang memang di wilayah saya ya seperti yang beberapa kali saya laporkan bahwa sangat parah. Artinya gini, berbeda dengan wilayah lain, wilayah Aceh Tengah benar meriah dan gayulus, bahkan Aceh Tenggara di wilayah Tengah Aceh ini bagi saya menjadi hal yang berbeda dengan wilayah lain. Karena kita tidak hanya terdampak dengan dengan banjir bandangnya, kita dengan longsornya, akses jalan yang terputus, sejumlah desa terisolir, dan itu bagi saya hal-hal yang memberatkan. Walaupun bagi pribadi saya walaupun berat, saya bangga. Artinya gini, saya hampir menjangkau seluruh kawasan terparah untuk mengabarkan bagaimana situasi di daerah wilayah kerja saya, Takengon Benar Meriah ini, secara utuh dan tidak ada tempat yang tersulit yang tidak saya datangi. Katakanlah seperti Linge, Ketol, di Benar Meriah di Mesidah, kan ada Samarkilang, bahkan di jalan XKKA yang sangat parah itu, bahkan dari sini ke Biren, Tepin Mane juga menjadi

0: Seperti itu hari ini kita merasakan dampak yang melekat di hati masyarakat, yaitu berkat dengan kerja yang kita ya betul-betul kita melaksanakan pekerjaan yang seharusnya seperti inilah kita lakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat dengan real dan bermanfaat bagi semua orang.
1: Ini sambil kita ngobrol sama Bang Jack, sambil kita tampilkan juga ini pendengar bisa disaksikan di live YouTube RRI Takengon Channel waktu peliputan bencana di bulan November 2025 kemarin ya. Nah kalau kita berbicara bencana kemarin bulan November dan sekarang sudah mau bulan Agustus, berarti kurang lebih sudah 10 bulan kita melalui pasca bencana kemarin. Update-nya apa nih Bang Jack? Kondisi real sekarang di lapangan sebagai jurnalis, apa yang perlu disampaikan kepada pendengar-pendengar kita?
0: Ya memang secara umum kita melihat bahwa progres rekonstruksi pasca bencana memang sudah berjalan. Artinya sebelumnya ya seperti beberapa video yang saya kirimkan, pada saat itu memang sangat sulit, jalan akses yang begitu susah. Namun hari ini kita sudah bisa lewat lah, walaupun tidak begitu sempurna seperti di arah jalan Biren Takengon atau dari arah Luxmawe XKKA ke Benemeria atau di sejumlah daerah lainnya, seperti ya dulu sangat kita sayangkan lah, seperti di Linggo dengan 4-5 desa Trisolir, seperti di Burlah yang 4 desa Trisolir, bahkan di Bergang juga hal yang sama ada 4 desa Trisolir, dan hari ini mereka warga sudah bisa lewat ya. Alhamdulillah, artinya sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Dan update terbaru memang ya, dari sebelumnya sejumlah warga berharap huntara sudah juga terpenuhi, artinya hari ini warga sudah merasakan perubahan-perubahan. Meskipun begitu memang ada beberapa hal ya kita harus pahami juga, karena di negara ini kan data lebih penting, baru ada proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah. Memang secara keseluruhan kita melihat sudah lebih baik dari sebelumnya, artinya kalau tahapan pemulihan mungkin secara praktis tidak mungkin, apalagi di wilayah tengah. Seperti saya sampaikan tadi bahwa dampaknya memang berbeda dengan daerah lain. Daerah lain bersihkan lumpur selesai, tinggal siram, tapi di wilayah kita kan berbeda, Mas.
1: Waktu itu saya juga sempat merasakan November kemarin saya beli bensin seharga 80.000 satu liter. Itu saking daerah kita banyak yang putus aksesnya, jembatan banyak yang putus, akibatnya suplai barang keluar masuk jadi sulit, dan masyarakat sampai harus berjalan kaki untuk menjangkau itu semua, baik itu kebutuhan rumah tangga, beras, telur, minyak, dan yang lain-lain. Saya sempat merasakan 80.000 satu liter waktu bencana kemarin, sampai akhirnya turun, terakhir 20.000 waktu itu saya beli bensin 1 liter ya. Berarti sebagai seorang jurnalis Bang Jack nih, PR-PR apa saja terkait dengan bencana ini yang semestinya harus lebih giat lagi pemerintah untuk merapihkan semua yang sudah terjadi di bulan November kemarin?
0: Saya kira sih sebenarnya ini berkaca pada pengalaman peliputan kita di kebencanaan, memang kolaborasi antara jurnalis dengan pemerintah, stakeholder lainnya harus berjalan terus menerus. Artinya gini, kadang di daerah kita ini yang masyarakat saya bilang kalau tidak terjadi bencana, mungkin Tanah Gayo ini sebelumnya hanya dikenal dengan Luk Tawarnya, padahal banyak di daerah kita ini seperti kopi yang sudah mendunia, tapi kopi Indonesia, karena kan kita keliling ke luar negeri dengan bencana ini, artinya orang lebih paham bahwa daerahnya ada Kabupaten Benemeria, ada Kabupaten Aceh Tengah, ada Kabupaten Galuh, sehingga ini menjadi harus hanya kolaborasi sehingga proses pemulihan ini juga begitu cepat. Artinya gini, kadang-kadang ada hal yang berubah. Saya lihat dulu kita atau dulu pemerintah, pemberitaan harus ada jurnalis yang meliput dan mempublikasi secara profesional dan sesuai kaedah, sesuai kode etik jurnalistik, dan sesuai pedoman program siaran kalau di televisi. Artinya hal-hal inilah yang menjadi acuan di pemerintah pusat, sehingga yang terjadi adalah real dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan belakangan kita melihat memang ada hal yang berbeda, seperti kita melihat para pemangku kepentingan lebih mementingkan ya foto pribadi, katakanlah

0: namanya, dia ingin memposting pribadi semua kegiatan dia, saya pikir ya bisa-bisa saja, tapi mereka melupakan bahwa jurnalis adalah pilar yang paling penting untuk proses pembangunan daerah, baik itu dilakukan secara profesional ataupun kurang profesional. Artinya hal ini sangat dibutuhkan. Apalagi ya hari ini kita melihat memang banyak sekali jurnalis yang terlibat dalam proses kebencanaan. Saya melihat memang sangat luar biasa. Teman-teman media lokal, media nasional, bahkan media internasional, semua teman-teman yang kita kenal terpacu untuk ke wilayah Tengah Aceh. Artinya apa? Mereka tahu bahwa hal ini harus dilakukan secara profesional. Artinya kalau hanya dilakukan secara personal, itu tingkatannya sangat minim. Artinya kepercayaan orang juga sangat ini. Ketika orang melihat di sebuah media lokal yang ada di daerah, orang akan tahu, ya ini produksi jurnalistik. Kalau mereka melihat di di koran atau di media cetak juga, mereka ya lebih ini, lebih bagus dan lebih baik. Apalagi di di televisi, bahkan lebih jelas, karena televisi itu menggambarkan suasana lengkap.
1: Ya, visual.
0: Iya. Ya.
1: Oke, ini ada pendengar kita juga yang bertanya lagi nih Bang Jack. Halo Ruang Komunitas, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Oh jauh juga ini. Apa duka atau tantangan paling berat saat harus meliput breaking news, berita atau mungkin di daerah konflik? Ini apa yang paling berat di lapangan, mungkin aksesnya kah atau komunikasi banyak yang terputus atau seperti apa Bang Jack di sana?
0: Kalau konflik saya belum pengalaman, tapi pengalaman saya di kedua kebencanaan tadi, memang yang paling paling saya rasakan sih pada bencana akhir November kemarin sangat saya rasakan. Artinya saya tidak hanya meliput orang, tapi saya juga korban dari kebencanaan, di mana rumah saya juga tenggelam sekitar 1,6 meter
1: di daerah
0: di Gandapura Biren.
1: Oh, di Biren.
0: Bahkan ya masyarakat pada sejumlah keluarga saya juga baru ketahuan 5 hari kemudian. Jadi itu dilemanya. Dan kita kesulitannya yang pertama akses telekomunikasi yang putus. Dan pada saat itu yang kita bisa andalkan di teman-teman di TNI Polri, dan alhamdulillah teman-teman TNI Polri yang sangat aware dengan teman-teman jurnalis hampir di seluruh tempat, ya saya sangat apresiasi. Artinya gini, begitu saya sampaikan, Mas saya jurnalis ingin mengirim laporan saya tapi harus menggunakan wifi yang lebih baik, boleh Mas kita matikan semua perangkat, kita bantu. Artinya hal-hal seperti itu kita tidak pernah berpikir dan kita dapatkan di hari biasanya. Artinya kepedulian orang lebih besar. Akses lainnya memang yang paling sulit, saat kemarin saya itu harus berjalan kaki sekitar 7 jam dari jalan XKKA, dan itu menjadi hal yang paling sulit saya rasakan. Artinya gini, saya sambil meliput, sambil berjalan dan membawa
1: peralatan
0: itu sangat berat. Dan saya melihat bagaimana antusiasme masyarakat begitu dia melihat brand bahwa kita adalah jurnalis, masyarakat membantu kita Mas. Jadi saya di Wih Pase itu hampir terjatuh. Kalau terjatuh saya bayangkan, kalau tidak pun pecah kepala saya, kaki saya jamin patah secara struktur, karena memang batu dan sungai. Cuman masyarakat ini saya ya sangat aware dan menolong. Karena memang kebetulan saya memakai baju alat kerja yang lengkap, diangkat sehingga saya bisa melewati sungai dengan baik, dan alhamdulillah memang sampai selesai proses 3 bulan bencana saya baru masuk rumah sakit. Di antara teman saya yang lain seluruh Aceh, mungkin saya yang terakhir masuk rumah sakit, setelah yang lainnya sudah pernah masuk sebelumnya. Memang karena kita sangat kelelahan. Artinya gini, di media saya di Metro TV itu hampir sebulan full kita breaking news tentang bencana. Dan tidak hanya media televisi saya saja, di media lain saya rasa juga sama. Kenapa? Hampir semua media kalau kebencanaan ini menjadi berita yang paling utama. Apa? Karena ini kebutuhan masyarakat, apalagi dengan menyangkut korban jiwa dan kerusakan yang parah seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera kemarin, yang memang sangat menguras energi. Bahkan hampir semua teman-teman jurnalis di Aceh merasakan dampak yang sama. Artinya memang inilah yang menjadi suka duka menjadi proses persahabatan antar kita di daerah dengan di provinsi bahkan nasional, ya mungkin salah satunya berkat bencana ini ada mu'izah-mu'izah yang lebih baik lagi yang kita rasakan, Mas.
1: Silaturahmi jadi semakin erat,
0: semakin
1: dan nambah
0: ya,
1: saudara betul, ya betul. Di lapangan ya. Ini pertanyaan saya sendiri sih sebetulnya Bang Jack ya, yeah. Karena kalau saya lihat semakin kesini teknologi kita semakin yeah. canggih, dan semakin kesini masyarakat mudah tertipu dengan berita-berita hoax, mm-hmm. berita-berita yang bisa dibilang asal-asalan yang ada yang tidak bertanggung jawab gitu. Mm-hmm. Nah ini Bang Jack sebagai jurnalis, ada tidak yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita supaya bisa bisa lebih pinter lagi dalam menangkal berita-berita hoax yang ada di lapangan nih? Seperti apa gitu Bang Jack?
0: Ya, masyarakat harus memahami dulu konteks media profesional dengan media sosial. Hal inilah yang masyarakat kadang-kadang salah mengartikan. Artinya hari ini kalau sudah viral di media sosial, masyarakat sudah menganggap itu sudah viral di media. Media seperti apa masyarakat tidak tahu. Dan inilah sebenarnya masyarakat harus lebih paham bahwa media sosial itu tidak ada counter attack. Dan tidak ada hal yang maksudnya yang harus dilakukan konfirmasi, harus didalami dan harus dipahami betul-betul. Sedangkan di kita di dunia jurnalis ini, setiap apa yang kita publikasikan, baik itu tulisan, baik itu audio, baik itu video, visual seperti kami, betul-betul real di lapangan. Artinya apa? Yang kita liput, kita wawancara, bahkan saat kita publikasi ada proses-proses yang dilakukan sesuai dengan kaedah jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Tidak serta-merta saya mengirim berita itu akan naik. Tapi ada prosesnya, ada proses di redakturnya, ada di editornya, kemudian baru di dewan redaksi untuk menayangkan. Artinya berita yang sebenarnya itu bukan berita yang ya masyarakat sekarang warga lebih familiar dengan melihat di platform media sosial, baik itu Facebook, TikTok, yang paling kencang kan di TikTok, seolah-olah sudah betul semuanya. Yeah. Bahkan masyarakat lah kita bilang, orang meninggal pun jadi bulian di TikTok, padahal tidak sebenarnya itu terjadi, sehingga mungkin warga harus lebih bijak memahami media yang betul-betul media atau media sosial ini harus paham dulu, sehingga tidak terjebak dalam apa namanya, kalau orang berbuat salah kita menjadi salah satu orang yang ikut menjadi pembuat kesalahan.
1: Nah, itu gitu. Saya sering tuh di WA tuh bapak-bapak sama ibu-ibu biasanya tuh ya.
0: Iya.
1: Ada berita masuk langsung disebarkan tanpa diverifikasi terlebih dahulu ini beritanya betul atau tidak, hoax atau tidak, atau bagaimana, itu kan harus ditelusuri dulu. Jadi mungkin kedepannya masyarakat kita harus lebih cerdas lagi begitu Bang Jack ya, untuk menanggapi berita-berita hoax ini, berita-berita disebar yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi gitu ya. Nah selanjutnya ini Bang Jack, terkait dengan Abang selaku jurnalis televisi, semakin kesini saya melihat sepertinya orang sudah semakin jarang menonton televisi nih Bang Jack. Ini pertanyaan saya pribadi ya. Bagaimana ini perkembangan industri televisi ke depannya Abang selaku orang yang berkembang dari televisi, melihat kecenderungan orang sekarang dalam tanda kutip jarang menonton televisi. Ini tantangannya seperti apa industri televisi ke depannya nih Bang Jack?
0: Iya, memang secara keseluruhan banyak yang mengatakan seperti Bang Budi sampaikan tadi, namun secara umum kita melihat hanya bergeser dari kita menonton sebuah monitor yang ada di rumah kita. Sekarang kita hanya menggunakan handphone.
1: Platformnya
0: satu ya. Handphone ini kita bisa mengunggah berbagai channel. Dan itu yang memang tidak apa namanya, belum familiar. Artinya saya sendiri menonton televisi atau hasil tayangan saya tidak lagi membuka televisi. Saya cukup menggunakan handphone saya buka live streaming atau live delay-nya di YouTube. Saya melihat bahwa ya sama menonton. Sehingga memang tidak hanya itu saja, kita melihat ya masyarakat live streaming ini juga di semua platform media sosial, di televisi, mungkin hampir semua media kalau saat ini ya menggunakan hal yang sama. Karena kita gini, ini kan eranya era modern, era yang sudah berubah dari ya dulu kita harus rajin membaca koran dengan harus melihat langsung. Hari ini koran pun kita baca melalui
1: digital
0: ya? Artinya perubahan saja yang berubah, dan digital meskipun memang secara umum di televisi ada hal-hal yang mulai kekurangan, harus dikurangi. Seperti misalnya kita dulu menggunakan kamera, harus ada orang yang disebut dengan kameramen. Kalau sekarang kan sangat mudah saja, orang hanya menaruh ya kamera, hanya direkam cukup dengan satu tombol oleh operator, menekan on atau off, ya kan? Itu yang berubah, sehingga apa, memang ada pengurangan-pengurangan di televisi yang seperti tadi ya, mungkin di proses di broadcasting di kantornya, tapi kalau secara umum di daerah seperti di, ya kami di daerah, hampir seluruh daerah memiliki koresponden atau kontributor daerah untuk jurnalis televisi, dan hampir semua televisi di Indonesia memang masih menggunakan kontributor atau koresponden di daerah masing-masing. Jadi secara umumnya memang televisi ini hanya bergeser saja, menurut pandangan saya ya, hanya bergeser saja dari kita hanya menonton monitor, hari ini kita menonton sebuah handphone, apa saja handphonenya, yang penting kita akses internet. Betul. Hari ini yang membuat kita bisa menonton itu. Kalau dulu kan kita harus tiang pemancar dan sebagainya.
1: Hanya bergeser,
0: bergeser
1: begitu, ya, ya. Bang Jack ya. Nah, ini mungkin Bang Jack sebagai jurnalis, misalkan adik-adik kita ada yang tertarik untuk menggeluti dunia jurnalis, baik itu wartawan dan lain sebagainya, kalau misalkan ada yang mau jadi jurnalis, tahapan-tahapan seperti apa yang harus dilalui Bang Jack? Apakah ada sekolah jurnalis kah, atau bagaimana nih Bang Jack, sepengalaman Bang Jack nih?
0: Kalau mau jadi jurnalis memang harus mempersiapkan diri. Kalau mau jadi betul-betul sebagai jurnalis dan masyarakat jurnalis yang kategorinya dapat bekerja di media nasional dan media yang memang menghidupi kita. Nah, karena kan memang ada teman-teman yang punya kemampuan, dia tidak dapat bekerja di media besar, dia buat media sendiri, juga tantangannya saya pikir sama. Artinya gini, kita harus mempersiapkan diri, yang terutama kita ya masih cakap kalau masih mahasiswa, masih siswa untuk SMP, SMA yang ingin menjadi jurnalis, ya harus rajin-rajin membaca dan memahami. Karena tanpa membaca kita kekurangan nalar dalam menulis. Karena tidak, bahasa jurnalis ini kan tidak bisa menggunakan bahasa logui, ya kan?
1: Bahasa gaul ya.
0: Ya, karena kita harus menggunakan bahasa yang betul-betul ya bahasa baku Indonesia yang baik dan benar. Walaupun memang secara pergeseran hari ini ya ada saja, misalnya kita membuat bahasa-bahasa, tapi yang lebih familiar dan maksudnya dimaklumi oleh masyarakat. Dan mungkin kalau ada ya kita harus ya seperti saya tidak langsung jadi jurnalis seperti hari ini. Secara pengalaman saya pernah di online, itu pun berkat adanya pelatihan dan sekolah. Saya di sekolah jurnalis, sekolah menulis itu sampai kalau kita bilang tingkat 3. Jadi ada ya menulis dasar, ya kan, habis itu ada menulis cerpen, habis itu baru menulis soft news. Itu sempat saya jalani sebelum begitu saya terjun ke jurnalistik. Artinya tidak serta-merta juga, Mas. Artinya ada hal-hal yang harus kita lewati. Dan kalaupun kita waktu saya dulu tahun 2011-2012 mengikuti pelatihan seperti itu, bahkan kita ditugaskan ke lapangan, diberikan ID sebagai peserta magang di sebuah media misalnya, ya kita meliput dan di cross check oleh pembimbing kita, baik itu apa namanya dosen kita, dia menyampaikan kritikan dan lainnya, dan hal itu kita rasakan. Begitu saya ikut tes, saya merasakan tes itu sangat beruntung ketika saya sudah pernah belajar di sekolah jurnalistik. Walaupun memang saya juga relevan dengan jurusan di sarjananya dengan jurusan ilmu komunikasi. Memang walaupun ada dasar tambahan seperti itulah perlu kita maknai, sehingga kita lebih mudah kalau untuk menjadi betul-betul jurnalis. Dan memang banyak, dulu saya sempat, bahkan perasaan saya kan buku-buku itu masih ada lah, toko-toko buku. Kalau sekarang mungkin agak kurang ya. Kita juga sudah ada e-book ya, di digital, digitalnya. Ya. dulu saya sangat menggemari misalnya penulisan cerpen, penulisan berita in-depth news, berita soft news, bahkan saya juga pernah juga membaca buku tentang reportase, sehingga hal-hal seperti itu mungkin memperkaya kita ketika kita menulis. Bahkan ada teknik-teknik menulis berita dulu sangat familiar, bahkan di letting saya itu hampir semua memiliki buku teknik menulis misalnya,
1: dasar-dasar
0: menulis, ditambah lagi dengan mata kuliah, ya kan, sehingga lebih familiar. Mungkin teman-teman yang ingin menjadi jurnalis dan cita-cita jadi jurnalis, ya masyarakat persiapkan dirimu dengan berbagai baik itu dengan rajin membaca, rajin mendengar. Kalau mau jadi jurnalis
1: profesional ya.
0: Harus rajin melihat orang-orang, dan paling penting itu juga sharing bersama. Ya masyarakat, kalau kita kenal dengan jurnalis ya sapa saja. Karena tidak ada jurnalis itu yang tidak akan menjawab sapaanmu dan tidak mendengar curhatmu. Karena jurnalis sangat senang ketika dia dapat mendengar orang lain, apalagi dapat membantu tulisan orang-orang yang memang patut kita publikasi dan layak untuk dipublikasi. Dan saya rasa itu semua sama, Mas.
1: Ya, siap-siap. Ya, baik, karena terbatasnya durasi kita di malam hari ini, pendengar semua, mungkin sebagai penutup nih, Bang Jack, terkait dengan dunia jurnalis, kedepannya seperti apa dan tantangannya seperti apa yang harus dihadapi, dan harapan-harapan juga untuk dunia jurnalis kedepannya seperti apa gitu. Sebagai penutup, Bang Jack.
0: Ya, tantangan kita hari ini kan kita pada AI. Pada AI, jadi masyarakat kita, mungkin kalau kami di televisi belum begitu terpengaruh, tapi kalau untuk teman-teman di penulisan lainnya sangat terpengaruh. Artinya gini, kita menulis ini adalah memaknai bagaimana situasi, bagaimana kondisi, dan apa yang disampaikan oleh narasumber harus betul-betul kita maknai dengan tulisan kita. Sehingga memang kalau kita hari ini menganggap AI itu suatu hal yang baru, dan kita menggunakan AI sebagai cara untuk penulisan itu, sehingga akan mengurang esensi dari tulisan dan makna-makna yang ingin kita sampaikan. Kenapa? Karena AI itu tidak berbicara dengan pikiran dan hati nurani, berbeda dengan apa yang kita tulis dengan hati nurani kita, sehingga tulisan kita atau apa yang kita sampaikan itu lebih menarik. Sehingga harapan ini ya bagi teman-teman yang mau jadi jurnalis, sehingga ya jangan hari ini kita menganggap AI ini sudah membumi, kita menggunakan hal-hal yang seperti tulisan kita, kita rangkai dengan AI, sehingga kita tidak dapat mana esensi dan kita tidak memahami dari apa yang nantinya akan kita publish. Sehingga ya perlunya dari awal harus lebih sering menggunakan pikiran dan hati nurani dalam sebuah tulisan, sehingga apa yang kita tulis menjadi hal yang lebih baik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
1: Oke, baik, sepertinya menarik ini, cuman karena terbatasnya durasi kita jadi kita cukupkan ya. Terima kasih Bang Jack.
0: Sama-sama,
1: sudah Mas. Berkenan hadir ke studio RRI Takengon untuk berbincang bersama kita terkait dengan tema kita, Di Balik Layar Kamera, Perjalanan dan Kiat Menjadi Seorang Jurnalis Televisi Profesional, dengan Bang Muhammad Zakaria S.I.Kom selaku jurnalis televisi. Bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Jack ya.
0: Siap.
1: Kita bahas lagi tema-tema yang lain dengan dunia jurnalis. Ya itu pendengar, kita cukupkan dialog ruang komunitas di edisi malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah berinteraksi dengan tadi mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Bang Jack langsung. Mudah-mudahan berkenan dengan jawaban tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Jack. Dan kita cukupkan ruang komunitas di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Talking One pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Aceh Fadullah melaksanakan safari silaturahmi ke sejumlah daerah di Kabupaten Pidijaya dan juga Kabupaten Biren sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pemerintah Aceh dengan ulama dan lembaga pendidikan Islam. Rangkaian safari diawali dengan silaturahmi bersama pimpinan Ma'had Ali Darul Munawarah Kota Krung, Dr. Haji Anwar Usman di Kabupaten Pidijaya. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai wujud mempererat ukhuwah antar ulama-ulama. Selain mempererat silaturahmi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk bertukar pandangan mengenai penguatan peran dayah dalam membina generasi muda yang berakhlak, berilmu, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan Aceh. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Talking On pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: AI for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Nggak denger cerita gue.
0: FYI for Yay Info.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini. Itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

Celine Dion, My Heart Will Go On. Jadi kalau dengerin lagu ini sebetulnya jadi teringat dengan film Titanic ya. Karena memang lagu ini dulu sempat dipakai jadi original soundtrack filmnya Titanic di tahun 97. Jadi kalau untuk orang-orang yang pertama kali dengerin lagu ini, apalagi adik-adik kita mungkin Gen Z, Gen Z dan gen-gen Alpha ini yang belum tahu. Jadi lagu Celine Dion My Heart Will Go On ini pertama kali dirilis di tahun 97, digunakan sebagai original soundtrack film Titanic yang sangat ikonik sekali filmnya tahun 97 ini, yang secara tidak langsung sebetulnya lagu ini bercerita tentang apa ya? Lagu ini bercerita tentang si cinta sejati yang abadi, kenangan yang tidak akan hilang, dan kekuatan hati untuk tetap hidup meskipun harus berpisah selamanya dari orang yang dicintai. Jadi sebetulnya sedih tahu ini lagunya ya. Berharap cinta yang tidak akan pernah mati, rasa sayang yang tulus ini tidak akan hilang walau raga telah terpisah oleh maut dan jarak, dan kehadiran yang abadi ya. Jadi orang tercinta ini dianggap selalu ada di dalam hati dan pikiran, memberikan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan harapan juga tentunya, dan ketegaran ya. Karena kalau kita berbicara hati manusia ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk terus berjalan dan bertahan hidup setelah mengalami kehilangan yang sangat luar biasa. Jadi untuk adik-adik yang mau tahu sejarah dari lagu ini, tonton deh film Titanic ya. Ini menggambarkan kisah tragis antara Jack dan Rose di mana cinta mereka ini terhalang oleh musibah tenggelamnya kapal Titanic. Jadi awalnya mereka sebetulnya gak tahu, gak kenal. Mereka ketemu di atas kapal, dan seiring berjalannya waktu mereka akhirnya sama-sama jatuh cinta, si Jack dan si Rose ini. Yang akhirnya ujung-ujungnya apa? Cinta mereka terhalang oleh musibah tenggelamnya kapal Titanic, dan si Jack harus meninggal, dan si Rose-nya tetap menjalani hidup dengan apa adanya, menyisakan kisah cinta yang mereka bawa selama berada di Titanic itu. Sedih sebetulnya kalau kita bahas lagu Celine Dion My Heart Will Go On ini ya. Terima kasih pendengar. Kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan malam Jumat ini ya, malam Jumat ini. Hari Kamis di tanggal 30 Juli 2026. Silakan yang ingin bergabung bersama kita, kirim-kirim salam, request lagu-lagu nostalgia. Baik itu lagu-lagu nostalgia Indonesia, mancanegara, dengan genre apapun, silakan yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, atau bisa juga kirim chat WhatsApp-nya di nomor 0852-7082-5272.

0: Selamat malam Bang Rin, Bang Budi.
1: Halo Bang Joy, sehat? Alhamdulillah. Malam Jumat, Bang Joy ngapain nih malam Jumat nih?
0: Malam Jumat, ini lagi ngopi-ngopi Bang Budi.
1: Ngopi-ngopi ya malam Jumat ya.
0: Sambil dengerin gombalan Bang Budi tadi juga.
1: Apa kegiatan dari pagi tadi Bang Joy?
0: Dari pagi kegiatan, biasa Bang Budi. Tapi mandi Bang Budi.
1: Ya seperti biasa lah ya, pergi ke kantor pagi-pagi, sore pulang. Ya aktivitas seperti biasa ya.
0: Ya sambil bawa sabun mandi Bang Budi.
1: Ngapain bawa sabun mandi?
0: Kata Jaya Mihardia kan sabun mandi.
1: Oh,
0: dia bilang.
1: Kata Jaja Miharja ya. Na na na na na na na, na. Itu semua demi nyai. Aku rela jadi kuli demi nyai. Jadi memang Bang Joy rela jadi kuli demi nyai di rumah.
0: Tapi kayak mana daripada jadi koruptor begitu.
1: Aku rela jadi kuli demi nyai. Mantap lah pokoknya ya. Jadi sambil
0: kan bagus jadi kuli di koruptor kan.
1: Iya sih memang. Oh ternyata itu tujuannya bawa sabun ke tempat kerja ya.
0: Habis kerja kan mandi kita tunggu. Oh.
1: betul. Cuaca gimana? Aman di sana?
0: Di sini cuaca barusan gerimis mengundang Bang Budi.
1: Gerimis mengundang ya.
0: Oke. Okay. Cuaca cerah Bang Budi.
1: Cuaca cerah. Memang sudah beberapa hari ini cuaca lumayan bagus sih ya.
0: Ini kemarin pun tak nampak bulan apalagi matahari Bang Budi.
1: Ah iya, karena memang sudah masuk musim kemarau. Waduh, susah juga kalau untuk orang yang berkebun ya. Maunya sih ya, dalam seminggu dua kali lah hujan gitu ya.
0: Enggak, ini malam ini mana nampak matahari ya. Kan gelap
1: nih. Iya betul. Jadi apa lagu kita nih? Ayo.
0: Lagu saya dari Farid Harja ya Bang Budi.
1: Farid Harja.
0: Ada judulnya Tragedi ya.
1: Tragedi.
0: Tragedi itu lagu lama tuh Bang Budi.
1: Oke, Farid Harja Tragedi.
0: Itu oke. Lagu tebang-tebang tahun 84 tuh Bang Budi.
1: Tragedi apa maksudnya ini?
0: Pokoknya Bang Budi dengar lah tuh
1: yang di Bang Budi. Oke, siap bos.
0: Itu menceritakan masalah kehidupan kita tuh Bang Budi.
1: Farid Harja Tragedi ya.
0: Tragedi.
1: Okay. Siap. Oke, lanjut salam-salamnya yo.
0: Salamnya untuk Bang Budi, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Dan cepat terus Bang Budi ke Makassar Bang Budi.
1: Insyaallah mudah-mudahan dilancarkan ya.
0: Terima kasih sama Bang Budi tiap juga.
1: Amin, terima kasih Bang Joy.
0: Terus untuk penyiar selalu, dan untuk Abang Satpam ya, yang di RRI ya, selalu dia kan.
1: Abang Satpam ya.
0: Dia dengar ya?
1: Enggak juga sih, kadang mau dengar, kadang enggak, kadang sibuk main handphone.
0: Pasal kan dengar tuh Bang Budi.
1: Dengar.
0: Cuman, para pendengar nggak mau kirim salam sama Bang Satpam.
1: Oh ya, oke Bang Satpam, ini ada salam dari Bang Joy dari Pondok Sayur nih.
0: Oh, habis mau pendengar nggak ada kirim salam Bang Budi kan sayang Bang Satpamnya kan?
1: Ini udah dikirim salam sama Bang Joy malam ini, terima kasih.
0: Dan untuknya Bapak Imam Taufik, semoga selalu kan, semoga istirahat dia kan?
1: Iya.
0: Semua pendengar radio tapi dimana saja juga di tayangannya, semoga selalu mereka kemudian
1: siap Bang Joy
0: ya. Lagi itu dari Farid Harja judulnya Tragedi Bang Joy.
1: Tragedi Farid Harja, oke nanti kita putar. Salam untuk keluarga semua Bang Joy, sehat-sehat semuanya ya.
0: Ya kembali Bang Budi, assalamualaikum.
1: Murmurum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My Heart Will Go On. My Heart Will Go On ini hatiku akan terus bertahan ya. Jadi walaupun dia sudah tidak ada, walaupun dia sudah tidak pokoknya walaupun dia sudah pergi, intinya dia akan terus tetap bertahan hatinya Gak lupa lah sama orang yang sudah pernah singgah di hatinya begitu ya. Terima kasih Bang Joy. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa ini?
0: Ya, Wan Bang.
1: Bang Wan, di mana nih Bang Wan? Posisi?
0: Baleatu.
1: Di Baleatu. Sehat Bang? Ya,
0: sehat Bang.
1: Oke, ngapain aja hari ini kegiatan nih?
0: Biasa kebun Bang.
1: Oh, kebun ya? Oke, ya. Siap. Bang Wan mau denger lagu apa nih malam ini?
0: Ini yang lagu apa namanya? Lagu Tomosko Woman Bang, dia Tama Satria ada enggak?
1: Apa tuh Bang?
0: Tomosko Woman. Tomosko Woman, dia blues dia.
1: Oh, Tomosko.
0: Tomosko Woman.
1: Woman. Siapa ini penyanyinya Bang?
0: Tama Satria.
1: Stranger in Moscow.
0: Oh,

0: Terima kasih Bang Wan, aktivitasnya dari pagi ya seperti biasa ke kebun aja ya. Nanti kita putar lagunya Bang Wan. Terima kasih, salam untuk keluarga semua di rumah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Bang Budi.
0: Selamat malam juga
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
0: Ruang, coba sekali lagi, coba sekali lagi.
1: Udah lupa.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu, kayak gitu Bang.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Rindunya tinggal satu lagi ya. Nah,
0: coba ulang, coba ulangin lagi.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Mantap, cakep. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kayaknya enggak bisa itu diapa.
0: Bisa, bisa diapa. Orang tadi bisa kok Bang Joy, bisa tadi.
1: Kecil kali suaranya Bang.
0: Kecil?
1: Iya.
0: Ini sekarang gimana sekarang?
1: Biasa aja.
0: Halo?
1: Kecil.
0: Sudah? Sudah kah?
1: Belum.
0: Halo?
1: Cek. Tapi cek. Abang nelpon sama Bang Joy tadi terang, keras ya.
0: Oh. Berarti mungkin suara handphone Kak Amoy mungkin volumenya yang bisa dibesarkan melehoi lagi gitu.
1: Mungkin itu sudah HP tadi sudah melehoi.
0: Ya. Kalau di sini sudah full volumenya, mungkin di handphone Kak Amoy volumenya bisa dibesarin lagi biar lebih jelas gitu.
1: Mungkin ya. Tadi kayaknya Bang Budi nelpon sama Bang Jack keras.
0: Oh ya, atau mungkin handphonenya yang harus diganti Kak Amoy?
1: Itu nampaknya ini sudah dibanting-banting
0: sama cucu saya. Iya, atau mungkin handphonenya yang harus sudah diganti, itu sudah termakan usia, sering dibanting-banting ya kan?
1: Betul.
0: Jadi ngapain hari ini?
1: Biasa.
0: Biasa, nggak ada undangan atau rewang atau apa kenduri gitu yang lain-lain.
1: Enggak, anu biasa makan tidur makan tidur.
0: Mangan nomi, mangan nomi.
1: Mangan nomi, mangan nomi. Dulu nggak mau.
0: Iya, biasanya.
1: Apa resepnya itu Bang Budi?
0: Biasanya kalau orang kerjanya makan tidur itu kan biasanya badannya jadi besar kan?
1: Ini enggak,
0: apalagi makan tidur enggak pernah olahraga, ya udahlah makin tambah besar lagi.
1: Susah naik badan.
0: Mungkin karena keturunan, mungkin keluarga kamu ya ada yang besar enggak badannya atau kecil-kecil semua?
1: Enggak, ada yang gemuk-gemuk.
0: Oh, berarti memang karena faktor genetik, karena faktor keturunan.
1: Oh,
0: itu. Soalnya ada juga beberapa teman-teman saya yang kayak gitu, makannya banyak, tidur terus, gak pernah olahraga, tapi badannya segitu-segitu aja. Itu karena faktor keturunan dan faktor genetik juga biasanya.
1: Itulah. Gitu. Nampaknya iya nih keturunan, karena keturunan saya gak ada yang gemuk-gemuk.
0: Itu karena faktor genetik, faktor keturunan juga.
1: Kurus, tinggi, maksudnya enggak kurus sekalipun kan.
0: Ya, ada sebagian juga yang beberapa keluarganya, bapak ibunya gemuk, anak-anaknya pun juga gemuk, biasanya kayak gitu.
1: Itulah.
0: Ada yang orang tuanya bapak ibunya kurus, anak-anaknya pun kurus. Mau segimanapun makan tetap aja badannya kurus.
1: Iya, nampaknya kayak gitu nih.
0: Gitu, sepertinya memang gak ada solusi kamu itu.
1: Ini sudah kerjanya udah makan tidur, udah mau 2 tahun makan tidur. Mungkin tuh gak mau gemuk.
0: Sepertinya memang itu karena faktor genetik dan keturunan. Jadi gak ada solusinya sepertinya itu.
1: Mungkin dari sononya gitu Bang Budi.
0: Mungkin karena memang dari sononya.
1: Yang penting sehat Bang Budi.
0: Yang penting sehat. Apa, kalau misalkan gak bisa olahraga, jalan kaki aja. Dari mana ke mana gitu, pulang pergi udah.
1: Itu kadang mau ke pasar jalan.
0: Ya iya, gitu. Sekarang kan kebanyakan orang mau pergi ke kedai aja, yang di depan rumah aja harus pakai kereta. Saking malesnya jalan kaki, padahal kan jalan kaki sebetulnya bagus itu.
1: Iya.
0: Jalan kaki satu hari 5.000 langkah.

0: 10.000 langkah udah, misalkan mau kemana jalan ke Pasar Impres, nanti balik lagi dari Pasar Impres ke rumah gitu.
1: Sampai ke lampu merah kadang terminal kan.
0: Nah, kalau nggak misalkan kalau nggak rutin satu hari ya setidaknya dua hari sekali gitu, seminggu tiga kali gitu.
1: Yang penting sehat, emang bedi.
0: Yang penting sehat gitu.
1: Makan tidur gemuk nggak mau, kayak itu aja.
0: Jadi apa lagu kita nih?
1: Lagunya malam ini Bang Budi, saya nih apa ini ya? Dari hari Parintang.
0: Apa?
1: Hari Parintang.
0: Hari paling hitam.
1: Hari Parintang. Hanya satu persinggahan.
0: Hanya satu persinggahan. Hanya satu persinggahan.
1: Hari Parintang.
0: Hanya satu persinggahan. Hari Parintang.
1: Hari Parintang.
0: Hanya satu persinggahan.
1: Hanya satu persinggahan.
0: Oke, ini udah ada lagunya. Nanti kita putar yuk, lanjut salam-salamnya.
1: Udah jumpa ke?
0: Apa?
1: Lagunya.
0: Udah, ini ada Hari Parintang.
1: Dan nah, satu lagi Bungri.
0: Apa tuh satu lagi?
1: Karena ini kan 2 jam. Kayaknya tinggal 1 jam setengah lagi ya. Sudah habis setengah jam. Anu satu lagu untuk sebuah nama dari Ebit G. Ade.
0: Lagu untuk sebuah nama. Oke, Ebit G. Ade.
1: Lagu untuk sebuah nama dari Ebit G. Ade.
0: Oke, siap.
1: Udah jumpa, Rumdi?
0: Udah ada itu lagunya.
1: Ada. Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Rezeki besok jumpa lagi.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
1: Dan untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada. Dan para penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada, kan gitu, Rumdi?
0: Oke.
1: Dan untuk karyawan dan karyawati itu jangan ketinggalan, biar nggak hidup mesin-mesinnya itu.
0: Siap.
1: Dan terakhir Bang Budi, untuk kawan-kawan kita, salam lewat udara semuanya dari Sabang sampai Maruki.
0: Siap. Terima kasih.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy ya. Iya, mungkin kalau ngomongin berat badan ya seperti itu biasanya sih ya. Ada beberapa orang yang makan sedikit aja badannya langsung jadi besar. Ada yang makan banyak sampai beberapa piring tapi badannya gak besar-besar. Karena mungkin faktor keturunan atau faktor genetik ya. Jadi ya gak apa-apa sebetulnya, dinikmati saja Kak Amoy. Yang penting olahraganya rutin setiap hari, walaupun bukan olahraga-olahraga yang berat. Ya setidaknya jalan kaki 5.000 sampai 10.000 langkah satu hari, gak usah jauh-jauh. Jalan kaki aja dari Asir-Asir atas, turun ke bawah, ke Pasar Impres, udah belanja, balik lagi. Simple sebetulnya. Jadi gak apa-apa, gak perlu disesali. Sepertinya memang gak ada solusinya kalau gitu kamu ya. Terima kasih kamu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
2: Putra Jaya di Calang.
0: Bang Putra Jaya, lagi musim apa di Calang sekarang, Bang?
2: Wah, musim panas.
0: Saya pikir ada lagi musim apa gitu di sana, buah-buahan mungkin.
2: Udah lewat
0: ya. Oh, iya. Atau mungkin lagi musim kawin kah di sana, atau lagi musim apa gitu.
2: Belum, ini kena panas ini.
0: Berarti kalau cuaca mempengaruhi pernikahan berarti begitu ya?
2: Air susah.
0: Oh iya. Jadi ngapain nih hari ini kegiatan Bang Putra di Calang nih?
2: Biasalah
0: ya.
2: Istirahat dulu.
0: Oke. Jadi apa lagu kita malam ini Bang Putra?
2: Lagu mancanegara.
0: Boleh, mancanegara, lagu Indonesia boleh.
2: Deep Purple.
0: Deep Purple, judulnya?
2: Smoke on the Water. Ish.
0: mantap. Silakan salam-salamnya Bang Putra.
2: Salam buat Pak Studi, Bang Ari, Pak Joy, Pak John, Bung Herman, Bang Mul, Pak Ana, Pak Yerti, Pak Yati. Siap. Semuanya lah yang malam hari ini lagi istirahat. Selamat menikmati, salam sehat semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Jaya di Calang. Calang itu kok saya jadi lupa ya. Calang itu Aceh Jaya. Itu pantai di Calang bagus-bagus Bang Putra. Biru lautnya. Saya senang kalau lagi jalan-jalan ke Nagan Raya, ke Melabo, ke Calang. Pokoknya pantai-pantai barat itu, dari mulai Calang, Melabo, Nagan Raya, Blang Pidi, terus Tapak Tuan, Singkil, itu pantainya luar biasa biru. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Oh, putus. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Bro.
0: Oke Bang Bro, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ngapain aja hari ini Mas Bro?
2: Jalan-jalan dari sama ini Menteri Keuangan dari Pantai Raya sampai ke Ratu Beru.
0: Oh, jalan-jalan sama Menteri Keuangan.
2: Ya, lagi Menteri Keuangan lagi gak enak badan.
0: Lagi
2: gitu.
0: Gak enak badan, kontrol, berobat ya, di rumah sakit. Oh, ya. Betul. Oke, mudah-mudahan lekas sembuh untuk Ibu. Amin, Menteri Keuangan di sana ya.
2: Oke. Nampaknya sehat sekali nih kawan.
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Amin lah.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi
2: ya, amin, Pak, kalau sehat.
0: Kalau kita
2: ngopinya kan jangan tinggal,
0: itu wajib
2: sehat.
0: Satu hari ngopi setidaknya minimal 2 kali itu wajib.
2: Nah, wajibnya itu tak datang kawan ada 4, nanti 4 kali juga.
0: Sebagai pondasi ya kan, kalau pagi itu saya jam 10 lewat belum ngopi itu leher terasa berat gitu Mas Bro.
2: Karena menyutu, ya.
0: Karena mungkin udah candu mungkinnya sama kopi ya. Jadi jam 10 lewat kalau belum ngopi itu udah berat, leher pusing, kepala. Tapi begitu udah dikasih kopi udah normal lagi, balik lagi seperti biasa gitu.
2: Nah, ini sih efeknya itulah.
0: Itu ya sehari minimal 2 kali lah. Kecuali kalau lagi ada lawan mungkin itu bisa lebih lah. Sama Mas Bro juga seperti itu kan pasti.
2: Ya gitu juga sih memang. Wajibnya sih 2.
0: Iya.
2: Di 3 kali datang ya 5.
0: Mana tahu ada sanak saudara berkunjung silaturahmi ke rumah. Ya kan mau gak mau kita pun harus ikut ngopi juga kan.
2: Iya lah, menghargai tamu kan.
0: Iya. Jadi apa lagu kita nih Mas Bro?
2: Jangan salah menilai aja.
0: Jangan salah menilai. Siap. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bang Bro, semoga sehat selalu lah.
0: Amin, amin.
2: Dan teman-teman RRI, ya RRI, pecinta RRI, pendengar lah pokoknya. Salam sehat selalu.
0: Oke, siap.
2: Selamat tugas aja Bang Bro.
0: Iya, terima kasih Bang Bayu. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita coba baca-baca dulu WA-nya, ini ada beberapa yang sudah masuk di malam hari ini. Dari 0813-7682 sekian. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktu. Aku mau izin request lagu, boleh gak? Boleh. Kita di Ruang Rindu, silakan mau request lagu. Intinya lagu-lagu nostalgia ya, era 70, 80, 90, 2000-an awal. Mau itu lagu Indonesia, lagu mancanegara, silahkan. Yang penting lagunya lagu-lagu nostalgia era 70, 80, 90 hingga 2000-an ya. Ini tidak dijelaskan dengan siapa ini. Request lagunya Desi Ratnasari, Tenda Biru. Oke, terima kasih ya. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Nanti kita putar. Terima kasih. Ada Bang Amir di Melaboh nih. Bang Amir di Melaboh juga sudah lama tidak saya lihat WA-nya masuk ya. Gak tahu mungkin sama penyiar yang lain sering masuk, tapi kalau pas jam saya dinas, sepertinya saya sudah lama tidak melihat WA-nya Bang Amir masuk ini ya. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bang, aku mau request lagu Dedi Dores, judulnya Setitik Air. Salamnya buat semua-semua aja, dan buat Bang Budi salam yang teristimewa. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga Bang Amir. Apa tadi, Dedi Dores ya, Setitik Air. Nanti kita putar. Salam untuk keluarga semua Bang Amir, sehat-sehat semuanya ya. Selanjutnya dari Simpang Balik juga ini, sama-sama seperti Bang Bayu yang punya kawasan Simpang Balik ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kune ngeke ngupi nge Bang Ngupi nih, request lagunya dari Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu. Bang Adi di Sukarame, Bang Bayu, Bang Amirun, Ana, Yana, Nadia, dan juga buat semua. Ini seperti biasa kata-kata bijak dari Bang Mus. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi nikmatilah setiap langkahmu, karena disanalah keajaiban sejati tersembunyi. Dan kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita tentang kekuatan dan ketabahan. Jadi jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Cakep. Terima kasih Bang Mus. Nanti kita putar lagunya ya. Oh, ada telepon lagi kita angkat. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Oh, selamat malam Viola.
3: Selamat malam, Abang.
0: Selamat malam, Viola.
3: Selamat malam.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain di sana?
3: Lagi santai aja.
0: Oke. Ngapain aja hari ini di sana?
3: Ngapain ya?
0: Kok nanya? Kok nanya? Ngapain di sana? Apa kegiatannya hari ini? Apakah menyenangkan hari ini?
3: Biasa aja, Bang.
0: Biasa aja ya? Oh iya. Gimana cuaca? Gimana cuaca di Makassar, Viola?
3: Panas, Bang.
0: Panas ya? Berarti memang sudah beberapa hari tidak pernah ada hujan di sana. Oke. Aduh, jadi bingung mau bilang apa lagi nih. Jadi saya harus nanya apa lagi nih. Saya tanya kegiatannya seperti biasa, terus saya tanya hari apakah hari ini menyenangkan juga biasa aja. Jadi saya harus nanya apa lagi nih. Ya, walaupun memang kegiatan-kegiatan seperti biasa, itu-itu aja mungkin kegiatan ya. Namanya juga rutinitas harian. Ya, semoga dari hari ke hari menyenangkan begitu ya. Walaupun memang rutinitasnya sama saja seperti itu tiap hari.
3: Amin.
0: Ya kan? Yang penting sehat di sana, kerjaan lancar, ya kan? Dan yang paling penting jangan lupa bahagia.
3: Ya, ya.
0: Kenapa? Betul kan? Kalau kata Kak Amoy ada duit nggak ada ada. Kalau kata Kak Amoy ada duit nggak ada duit, jangan lupa bahagia.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi mau dengerin lagu apa malam ini? Atau mau kirim-kirim atau mau pantun kah, atau mau puisi kah, terserah. Mau ngapain malam ini?
3: Mau lagu ah.
0: Boleh, apa lagunya?
3: Lagunya apa ya? Lagu
0: tuh, tuh, dua.
3: Lagunya kotak deh.
0: Apa?
3: Pelan-pelan saja.
0: Apa?
3: Lebihnya kontak,
0: Pelan-pelan saja. Iyalah, memang segala sesuatu itu harus pelan-pelan, gak bisa buru-buru. Betul kan? Betul kan? Pelan-pelan pelan-pelan dijalani, nanti ya pasti ketemu endingnya nanti di belakang begitu.
3: Iya.
0: Iya. Kok saya jadi bingung ini mau ngomong apa ini? Ayo ya udah. Kirim-kirim salam aja, ayo silakan.
3: Oke, kirim salam ya buat Kak Amoy, Kak Joy,
0: Terima kasih Viola.
3: Bang Budi. Selamat beraktivitas.
0: Kenapa tiba-tiba jadi lupa sama nama saya? Oke, Viola, terima kasih.
3: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Viola tadi di Makassar ya. Terima kasih Viola. Yaudah, berhubung saya juga sudah bingung mau ngomong apa lagi ya, dan antrian-antrian lagu juga sudah panjang ini, udah kelamaan saya ngomong juga ya. Jadi Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam kembali.
0: Iya.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Halo, Mas Bro.
4: Lucu nih ceritanya. Kau dari suara Viola ada tuh nih, udah susah bicara ini.
0: Aduh.
4: Gimana Bro?
0: Jadi gimana Mas Bro?
4: Iya. Ini kayaknya lampu kuning ini Dani.
0: Bukan lampu kuning lagi, ini udah lampu hijau.
4: Tugas aja lah, moga terus lah,
0: Viola. Oke, Mas Bro, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bro, saya pikir ada sesuatu apa gitu ya, ternyata ya. Ini kalau ngomongin lampu udah bukan lampu kuning lagi ini Mas Bro, tapi ini udah lampu hijau namanya.

0: Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya agak sedikit tercengang dengan salah satu berita yang beberapa hari lalu ini sangat mengganggu pikiran saya sebetulnya ya. Ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim ini mengatakan sebaran LGBT di Aceh ini persoalan serius dan harus dicegah ya. Jadi membuat saya jadi kurang nyaman sebetulnya membaca berita seperti ini sudah beberapa hari kebelakang. Jadi LGBT ini semakin kesini semakin meresahkan masyarakat Aceh ya. Sampai Gubernur Aceh ini Muzakir Manaf mengeluarkan statement. Jadi sebaran LGBT di Aceh ini adalah persoalan serius dan harus dicegah gitu ya. Karena makin masifnya gerakan-gerakan LGBT di Aceh ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat ya, yang tentunya Mualim sendiri Gubernur Aceh mengatakan ini sudah sangat mengganggu kenyamanan masyarakat Aceh. Jadi Mualim sendiri menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja sama mencegah penyebaran. Bahkan isu LGBT ini juga sudah beberapa kali dibawa di dalam forum rapat di Banda Aceh. Jadi secara tidak langsung juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf ini memerintahkan langsung Sekda Aceh Muhammad Nasir ini untuk segera melakukan pencegahan-pencegahan biar tidak luas lagi dampaknya, karena komunitas LGBT di Aceh ini sudah semakin meresahkan masyarakat. Jadi secepatnya kepada pemerintah aparat terkait untuk segera menormalkan lagi, karena kalau kita berbicara data ini, apalagi penyakit infeksi menular seksual, baik itu sifilis, HIV/AIDS dan yang lainnya, ini juga semakin tahun ini menunjukkan grafik yang sangat signifikan kenaikannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan segera diberantas ini komunitas-komunitas LGBT di Aceh ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Halo.
2: Selamat malam Bang Budi.
0: Bang Herman, bagaimana kabarnya, sehat?
2: Ya kalau kabarnya Bang, alhamdulillah sehat walafiat kan.
0: Alhamdulillah. Kegiatan seperti biasa ya, hari-hari seperti biasa.
2: Ya seperti biasa Bang, karena tadi pun panasnya minta ampun kan.
0: Untuk jadwal-jadwal konser, jadwal-jadwal manggung masih padat kah Bang?
2: Alhamdulillah masih Bang, masih Bang.
0: Masih ya.
2: Cuman kalau malam Jumat kita nggak ngambil job.
0: Ya, berarti yang sebetulnya yang rutin paling setiap hari Sabtu malam Minggu begitu Bang Herman?
2: Ya, setiap hari Sabtu malam Minggu itu insya Allah, insya Allah.
0: Oke, lagi musim apa di sana?
2: Sekarang lagi biasa aja Bang, nggak ada apa-apanya. Kemarin ada musim durian sebentar, habis itu udah habis kan.
0: Oke, Bang Herman sehat-sehat lah untuk keluarga semua ya. Berarti di sana sudah beberapa hari ini memang tidak ada hujan ya?
2: Oh enggak. Tadi cuman ada beberapa tetes, sekarang sudah nggak ada lagi.
0: Iya, memang sudah saking jarangnya hujan ini, kering sekali memang cuaca beberapa hari ini.
2: Iyalah.
0: Apalagi di Melaboh kemarin saya baca berita itu sampai lahan-lahan sawit pun terbakar gara-gara mungkin ada yang iseng buang puntung rokok sembarangan atau bagaimana ya kan. Jadi
2: ya
0: sepercik api ini bisa menimbulkan efek yang luar biasa begitu jadinya.
2: Efek yang luar biasa begitu ya, betul Bang, betul.
0: Siap. Jadi apa lagu kita Bang Herman malam ini?
2: Nah, kemarin kan gini loh Bang, saya mau tanya Abang ini. Kemarin kan saya ada pertanyaan, ada enggak dapat jawaban belum?
0: Pertanyaan apa tuh? Coba bisa diulangi lagi enggak?
2: Ah, ya ampun, saya enggak nanya, sudah suruh orang tanya ke Abang. Abang usah enggak ada jawaban.
0: Apa tuh maksudnya?
2: Tapi kan saya minta lagu kemarin kapan kawin, orang tuh yang nanya. Ke Abang.
0: Kalau itu bukan kalau mereka yang saya ikuti kemarin lirik lagunya itu ya udah biarin aja, enggak usah dipusingin. Gitu. Jadi kan sebetulnya enggak usah. Jadi kalau saya baca lirik lagunya kemarin itu ya udah biarin aja, terserah orang mau bilang apa ya kan.
2: Oh gitu ya.
0: Enggak usah dipusingin gitu.
2: Oh gitu. Kirain.
0: Iya kan, kalau saya baca kemarin lirik lagunya seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan kawin, ya enjoy aja sih sebetulnya.
2: Oh iya,
0: pusingin ya kan, karena kalau sudah ada waktunya, sudah dipertemukan jodohnya, ya pasti bakal
2: pasti terjawab
0: dan terjadi.
2: Oh gitu. iya.
0: Jadi iya. Sebetulnya nggak perlu risau lah.
2: Gitu. Oh iya.
0: Saya pikir pertanyaan apa, gitu, ternyata lagu dangdut yang kemarin.
2: Iya juga.
0: Iya kan? Oke. Jadi apa lagunya nih?
2: Saya coba minta lagu gini lah bang, lagu apa namanya? Ini lagu apa nih? Mancanegara atau gimana?
0: Boleh
2: nih?
0: Lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara boleh.
2: Mancanegara boleh ya.
0: Lagu 70, 80, 90, 2000-an
2: yang
0: awal.
2: Yang presiden apa itu? Presiden mana? Yang apa? Yosef Estrada itu lagunya apa-apa jadi sih?
0: Apa tuh bang?
2: Yang penyanyi Yosef Estrada itu, Yosef Estrada yang apa, yang presiden, yang dia pernah jadi presiden di negara mana itu dulu, dia penyanyi di Yosef Estrada kan, ada namanya Yosef Estrada, lagu orang mancanegara, lagu mancanegara. Maksud saya tanya ini apa-apa lagunya, judulnya gitu.
0: Oh ini mantan presiden Filipina dulu. Yosef Estrada lagu ya, tapi coba saya cari dulu sebentar. Yosef Estrada, waduh, di sini tidak ada bang.
2: Nggak ada bang.
0: Mungkin bisa yang lain aja lagunya.
2: Oh, Scorpion apa aja lagunya di situ?
0: Scorpion, Still Loving You, Always Somewhere. Terus apa Bang Herman maunya apa, biar kita cari? Kalau Scorpion mudah-mudahan sih ada semua ya.
2: Oh gitu ya. Apa judulnya, aku pun lupa. Yang abang bilang pertama tadi apa judulnya?
0: Still Loving You, Always Somewhere, Wind of Change, Holiday, When the Smoke is Going Down, Send Me an Angel.
2: Film akhir apa judulnya?
0: Gimana?
2: Film akhir, apa judulnya? Saya pun nggak tahu judulnya.
0: Wind of Change, Still Loving You, Always Somewhere. Holiday, Send Me an Angel.
2: Holiday aja.
0: Okay.
2: Holiday.
0: Siap.
2: Salam saya yang pertama buat Bang Budi yang lagi tugas kan.
0: Ya siap, terima kasih.
2: Kemudian Bang Padiri, Bang Ari, Mbak Ana, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selvi, Bang Cibro, Bang Joy, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Husna, kemudian juga Kak Amoy tadi udah masuk ya.
0: Iya.
2: Karena dia Kak Tumirawati, buat Fatima dan lain-lain aja bang, dari A sampai Z nanti kalau lama-lama terputar lagunya. Okay. Karena waktu lagi kan.
0: Siap Bang Herman. Oke, nanti kita putar lagunya.
2: Itu aja bang.
0: Oke, siap.
2: Salam sehat untuk semua bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman dari Aceh Selatan. Tidak ada musim lagi di Aceh Selatan kata Bang Herman. Kemarin sudah sempat musim durian cuman sebentar, cuman sekarang sudah tidak ada musim lagi. Terima kasih Bang Herman. Salam untuk keluarga semua di rumah ya. Siapa lagi di belakang Bang Herman nih? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Aduh, jelek kali namanya bang. Terpaksa juga harus dibilang juga ya bang.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Aduh, udah dengan Tunggul bang.
0: Tunggul?
3: Iya, jelek kali namanya bang. Udah 3 kali KTP kita remukkan, ya barunya itu juga keluar.
0: Menurut abang jelek, tapi menurut saya kan enggak.
3: Manisnya.
0: Nama itu kan pemberian orang tua, sebisa mungkin kita bersyukur mau diberikan apapun itu namanya ya kan.
3: Iya, sebenarnya malu.
0: Karena setiap nama itu pasti mempunyai maknanya tersendiri, bang. Orang tua memberikan nama kepada anaknya pasti enggak sembarangan, punya makna tersendiri ya kan. Jadi
3: iya,
0: ya nggak apa-apa.
3: Kok beda sama orang-orang Mikel, Roni, Budi. Ya. Kok kita Tunggul?
0: Ya coba abang lihat anak-anak zaman sekarang itu namanya susah kita sebut.
2: Iya.
0: Lebih enak anak, lebih enak anak-anak zaman dulu, namanya Budi, Bambang, Reja. Coba nama anak-anak zaman sekarang, sampai ibu gurunya pun bingung nyebut nama anak muridnya zaman sekarang, saking susahnya.
2: Iya, Bang Budi ya.
0: Coba lihat, ada gak anak-anak kecil zaman sekarang yang namanya Budi? Gak ada. Coba lihat, tanya, ada gak anak-anak kecil zaman sekarang yang namanya Bambang? Gak ada.
2: Iya, gak ada sekarang ya.
0: Gak ada, anak-anak zaman sekarang tuh namanya ribet-ribet. Makanya saya seneng kalau ketemu nama-nama mungkin seperti Maemunah, Jubaeda. Itu zaman nama-nama orang zaman dulu ya kan. Ada Maemunah, ada Markonah, ada Jubaeda. Ya kan, ada Marpuah lah, pokoknya itu nama-nama zaman dulu memang sesimpel itu, tapi maknanya maknanya luar biasa itu, Bang.
2: Iya, kecewa saya, Bang, pakai nama itu. Jadi enggak mau dekat.
0: Jadi kalau untuk nama gak perlu minder sebetulnya, karena nama itu kan pemberian orang tua, dan orang tua juga gak mungkin asal-asalan ngasih nama buat anak kan.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi pede aja, Bang Tunggul. Ya? Oke, lagu apa? Lagu apa malam ini, Bang Tunggul?
2: Macam mana, Bang Budi?
0: Apa lagunya malam ini mau di requestnya?
2: Minta Iwan Fals boleh, Bang Budi?
0: Apa judulnya?
2: Nyanyian Jiwa.
0: Nyanyian Jiwa. Oke, siap, Bang Tunggul. Mungkin mau kirim-kirim salam, silakan.
2: Kirim-kirim salam pas kita di Puncak Alas ini, Puncak Alas Semelit di atas gunung kita.
0: Waduh, sama siapa di sana?
2: Ada orang 6 nih, kita lagi ndaki kan. Lagi jadi daki. Kirim salam kita sama wali-wali Allah yang kasat dan tak kasat mata.
0: Amin. Ya.
2: Atas mereka lah mungkin bumi Nanggru ini aman dari mara bencana.
0: Amin. Siap.
2: Indah sekali nih malam nih di atas nih, Bang Budi.
0: Enggak hujan, cuaca bagus ya.
2: Kabut tadi hujan sebentar nih.
0: Oke, semangat terus, Bang Tunggul. Hati-hati nanti turunnya sama kawan-kawan. Salam untuk rekan-rekan semua di sana ya.
2: Oke, terima kasih Bang Budi.
0: Terima kasih, Bang Tunggul. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi seperti itu, Bang Tunggul ya. Sebetulnya kita nggak perlu malu menyebutkan nama kita gitu, karena anak-anak zaman sekarang tuh lebih susah lagi kita nyebutin namanya. Coba cari zaman sekarang, anak-anak kecil zaman sekarang ada nggak yang namanya Budi? Anak-anak kecil zaman sekarang ada nggak yang namanya Bambang? Nggak ada. Jadi ya bersyukurlah sebetulnya. Jadi nggak perlu malu sebetulnya menyebutkan nama kita ya. Karena orang tua memberikan nama kepada anaknya itu gak mungkin asal-asalan. Pasti ada makna tersendiri di balik nama itu gitu. Jadi gak perlu malu sebetulnya, Bang Tunggul ya. Luar biasa, lagi daki gunung ternyata di Alas ya. Salam untuk semua rekan-rekan di sana, Bang Tunggul. Hati-hati nanti turunnya dari atas gunung ya. Semoga sehat selalu, dan salam-salam juga untuk semuanya. Terima kasih.

tetetetetet, legend banget lagunya dari Deep Purple ya. Tadi request dari Bang siapa tadi, Bang Putra Jaya di Calang ya. Dua lagu selanjutnya ada Tagor Pangaribuan, Jangan Salah Menilai, dan ada Kotak Pelan-Pelan Saja.

Dari Kotak ya, dari request Viola tadi di Makassar. Terima kasih Viola. Dua lagu selanjutnya, Desi Ratnasari, Tenda Biru. Malam-malam ke Tenda Biru ngapain sih ya. Selanjutnya ada Dedi Dores, Setitik Air.

Setitik air dari Dedi Dores ya. Baik pendengar semuanya, kita sudah di penghujung program Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi memeriahkan Ruang Rindu di malam hari ini melalui chat WhatsApp dan juga melalui line telepon kita di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di program Ruang Rindu di edisi selanjutnya. Masih sama jam 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia, mulai dari lagu nostalgia Indonesia hingga mancanegara. Terima kasih pendengar, dan sebagai penutup satu lagu terakhir yaitu dari Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pulang dayung.

siempre mi corazón.

0: Ilingan badan sih
1: kan. Terno.
2: Kasar.
3: Eh, luraku.
4: Hari

Dele pa

Dulu sudah rampung si puan kiri. Telah mulai biku perenderata. Itu pantai tolong putar di tali. Pepatah tayo dikin peribahasa. Kesedihkan belum pusara lorotan. Asali kemuin pusara lorotan.

Antara.

Bagi kesehatan, rumah sepulah bagi

aku kopi. Cuma 10 menit, mie memang belum. Dian ya?

0: arpeggi di rock. Tiga ulah sutra datang.
1: Suana keringat ngalamulai sinting kayumu sepi rimul bergupil bening romcing buhikin tebesan kudang.

Hindari bersihnya badan udara.

Bergerakmu seger belu kutuyungmu seberensik kita singai ngeri ruhi kemutan gempa

Sebab datang si kawan gendut jadi perempuan.

matahari perdu derung elokin sabunan.

Guten Abend.

upahare kuyutara. Karena kalian lu timpah.

Salat.

Luas ku Indonesia.

0: Ngeberas di sini domi.
1: Simak, Mbak Marjan.

Gerelan pulita

Si yo arjo Jawatimu musim purwo

0: Sugianan.
1: Banjir Pikaran.

Artisana si muka terkemang. Merapu olah bima, merapu.

yakin mereka sini wanita lucu naung nilayanmu terbang datang di kuyu ramu sah.

0: yang kamu sebut
1: pernikahan
0: surat sembilan murah
1: musim badan
0: kenapa dulimu sebut
1: wow.

0: Antiguo y que beben de su
1: Ini nih, ini

Manusia mendambakan ketenangan dan kebahagiaan karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan tahta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman kepadanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah kan kau temukan kebahagiaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami selama 19 jam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Ari dan Bang Fajri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mengikuti azan subuh dan nantinya akan dilanjutkan dengan pengajian ataupun ceramah subuh langsung dari Masjid Takengon, Masjid Ruhama Takengon.

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

ada tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

0: Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah.
1: Ya baik pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon
0: dan Jumat yang lain.

Hadirin jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi kajian kita pada ba'da subuh ini adalah Bapak Tengku Ihsanuddin SAG MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وآخر آية صدق الله العظيم. Mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang sangat mulia dan berbahagia ini. Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmat iman, karunia nikmat Islam, karunia nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah kita, rutinitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Bapak Bupati Aceh Tengah yang kami hormati, Bapak Rektor IAIN Takengon yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang kami hormati, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, Ketua DMI Ruhama BKM Ruhama Takengon yang kami hormati dan kami muliakan, Tungku Guru kita, Imam kita pada pagi hari ini, Tungku Irwansyah dan Tungku Mustafa Kamal, Tungku-tungku hadirin yang kami muliakan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama telah mengetahui sebentar lagi besok sudah kita masuk 1 Agustus 2026. Para tokoh-tokoh kita pendiri Republik Indonesia ini mengamanahkan kepada kita ada beberapa hal yang perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Pertama, menurut pendiri ini adalah penduduknya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di awal ceramah tadi membacakan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dan ketakwaan penduduk suatu negeri bukan sekedar urusan pribadi, melainkan modal sosial yang menentukan keberkahan kolektif. Dalam pandangan Islam, keberkahan yang dimaksud mencakup
kemakmuran ekonomi, ketentraman sosial, dan keamanan politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa berarti membangun pondasi kokoh bagi tegaknya keadilan dan tercapainya kesejahteraan bersama di republik ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, para tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia ini mengamanahkan masyarakatnya menjalankan ibadah kepada Allah dan memakmurkan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 58, "Wama khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan bumi adalah mewujudkan nyata dari pengabdian kepada Allah. Dalam konteks kebangsaan, hal ini berarti mengelola sumber daya alam secara bijak, membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang luas, tidak merusak alam dan lingkungan kita. Ibadah bukan hanya terbatas pada ritual semiang sobo, semiang ruhul, semiang asar, semiang maghrib, dan sembahyang isya, tetapi juga mencakup kontribusi aktif dalam membangun peradaban yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, pendiri republik ini mengatakan, mengamanahkan kepada kita, negeri itu menjalankan fungsi kekhalifahan dengan menghindari kerusakan di bumi, di laut, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 11, "Wa idz qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun." Bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan fungsi kekhalifahan berarti menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keindahan, menjaga kebersihan diri kita, masyarakat kita, lingkungan kita, semua alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita lestarikan. Wajib bagi diri kita memeliharanya, memperhatikannya, mencegah kerusakan moral, dan menghindari kebijakan yang merugikan rakyat dan masyarakat. Islam menolak segala bentuk kerusakan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas." Fasad dalam ayat ini, Hamka menafsirkan, adalah kerusakan, kebinasaan, atau penyimpangan buruk yang dilakukan oleh setiap manusia. Itu adalah fasad menurut Profesor Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, adalah warganya menjaga hubungan harmonis dengan Allah, yang kita kenal dengan hablum minallah wa hablum minannas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 112, "Illa bihablim minallah
wa hablim minan nas.

ada hubungan vertikal tanpa kepedulian sosial, atau sebaliknya, hanya berorientasi pada hubungan sosial tanpa pijakan iman, akan menjauhkan kita dari keberkahan. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tokoh pendiri negeri ini mengamanahkan yang kelima, negeri itu mengembangkan pergaulan antara sesama kita, antara bangsa, antara suku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu." Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal, saling mengenal antara bangsa dan antara suku, antara pintu bagi kerjasama di kemajuan bersama di negeri ini. Dalam masyarakat majmuk seperti Indonesia ini, semangat ini menjadi bonal untuk paling untuk membangun toleransi, menghindari konflik horizontal, dan menguatkan solidaritas nasional. Islam menegaskan bahwa perbedaan adalah sunatullah, dan darinya lahir kekayaan budaya yang dapat menjadi sumber kekuatan bangsa ini. Yang terakhir menurut tokoh ini adalah pendiri bangsa ini, umatnya menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamka di dalam tafsirnya juga menjelaskan ayat ini turun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dalam perjalanan ke Zuhfah. Rasulullah merasakan kerinduan dan kecintaan mendalam kepada tanah airnya di Mekah. Mulai ayat ini Allah menegaskan bahwa Rasulullah akan kembali ke Mekah dengan kecintaannya kepada masyarakatnya, yang terbukti pada peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada tanah air adalah fitrah, bukan dimiliki oleh Rasulullah itu sendiri, dan menjadi bahagian dari misi kenabian untuk menegakkan kebaikan di negeri itu sendiri. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mewujudkan semangat ini dalam kehidupan sehari-hari dengan bekerja keras, menjaga amanah oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini, tanah air ini, Takengon ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai perjuangan kita semua, menjadikan tanah air kita ini sebagai negeri yang penuh berkah dan kebaikan. Thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan."

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 31 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Progres pembangunan jembatan Bailey di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya Ari. Kita ikuti berita selengkapnya.

0: Progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bandar Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
1: Progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bandar Meriah kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infanteri Jan Suhardi mengatakan, saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bandar Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli di Kampung Bintang Permata. Ia menambahkan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Laporan Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Helioga menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para praja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh BKPSDM Aceh Tengah ini untuk mempererat silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan. Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah.
3: Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita harus masih berani. Masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita. Karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi. Setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra putri terbaik kita setelah balik kemari, bahwa ada kontribusi terhadap masyarakat anak-anak kita, hingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu
2: apa? Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi, serta pandangan terkait pengembangan karir dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemadam Kebakaran Bandar Meriah gelar simulasi pengoperasian mobil tangki air milik TNI Angkatan Darat di Markas Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melalui petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Bandar Meriah melaksanakan simulasi pengoperasian mobil tangki air milik TNI Angkatan Darat di Markas Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus meningkatkan kesiapan dan keterampilan personil Kodim 0119 Bandar Meriah dalam mengoperasikan peralatan pendukung penanggulangan bencana yang dimiliki TNI. Simulasi dipimpin oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bandar Meriah, Kapten Aib Mukran Halid. Sementara dari Damkar Kabupaten Bandar Meriah, kegiatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rahmatullah didampingi dua orang anggota. Dalam kegiatan tersebut, petugas Damkar memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis, tata cara pengoperasian, perawatan, hingga prosedur keselamatan dalam penggunaan mobil tangki air milik TNI AD. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti praktek langsung pengoperasian kendaraan tersebut. Kegiatan ini juga menjadi wadah pertukaran informasi dan pengalaman antara unsur TNI dan Damkar guna menyamakan persepsi serta prosedur kerjasama dalam penanggulangan kebakaran maupun bencana lainnya yang membutuhkan dukungan personil dan peralatan secara terpadu. Kasdim 0119 Bandar Meriah, Kapten Aib Mukran Halid mengatakan, penguasaan dan pemahaman terhadap pengoperasian peralatan pendukung termasuk mobil tangki air merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Sementara itu, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandar Meriah Rahmatullah menyambut baik pelaksanaan pelaksanaan simulasi tersebut. Ia berharap sinergi antara Damkar dan Kodim 0119 Benar Meriah terus terjalin dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana khususnya di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam memberikan respon yang cepat, tepat, dan terkoordinasi saat menghadapi kebakaran maupun bencana lainnya. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah rapat evaluasi realisasi PAD triwulan 2 tahun anggaran 2026. Laporan Sanusi.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan pimpin rapat evaluasi realisasi pendapatan asli daerah PAD triwulan 2 tahun anggaran 2026 di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten setempat kemarin. Wakil Muhsin menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dari seluruh OPD untuk mengoptimalkan potensi PAD. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, pendapatan potensi yang akurat, hingga inovasi pengelolaan sumber pendapatan daerah.
4: Sebenarnya inilah kira-kira salah satu yang menjadi persoalan penanggulangan bencana di dinas-dinas. Lain lagi dengan yang lain-lain, minimal kita ada upaya bagaimana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5: Tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, pendataan potensi pendapatan secara akurat, serta inovasi dalam pengelolaan berbagai sumber PAD. Selain itu, Wakil Bupati juga meminta setiap OPD pengelola.
0: Progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Reporter Munzir Budiana.
6: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau HUNTAP bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi, per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
7: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Ya. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu HUNTAP yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP dan PKP itu tahun 2026 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026 dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap in situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada HUNTAP yang swadaya.
6: Safrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pengurus Peta Aceh Tengah periode 2026 sampai dengan 2031 secara resmi dilantik, didorong perkuat sinergi dengan pemerintah, dan hadirkan program nyata untuk kemajuan daerah serta masyarakat. Laporan Fitra Jayadi.
8: Pengurus Pembela Tanah Air Peta Kabupaten Aceh Tengah periode 2026-2031 resmi dilantik dalam rangkaian pelantikan dan rapat kerja yang digelar di Gedung Olas Nigus Takengon Kamis siang. Kepengurusan baru tersebut dipimpin oleh Helmia sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Pelantikan itu dihadiri Bupati Aceh Tengah Heli Yoga yang menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia juga mendorong Peta Aceh Tengah agar tidak hanya fokus pada penguatan organisasi, tapi turut melaksanakan berbagai program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik di bidang sosial, pemberdayaan, maupun pembangunan daerah.
9: Pelantikan ini bukan acara seremoni. Kami telah merasakan dengan Pak Wakil Bupati dilantik, di sini dilantik. Waktu dilantik itu indah. Setelah dilantik itu, tidak begitu indah. Karena pekerjaan yang baik pun belum tentu orang lain mengatakan itu baik. Karena itu pendapat manusia. Dan itu jangan dipomen. Serahkan kepada yang Allah. Allah itu maha betul-betul maha pengetahui. Maka ketua peta yang dilantik bekerjalah betul-betul secara maksimal. Peta itu jabatan harus dijaga dengan baik. Ya, harus dijaga dengan baik. Bahwa saudara dilantik, saya nanti duduk dengan Pak Pak Said. Ini tempat duduk kita berpadati dengan Pak Wakil, harus ada beberapa program pelayanan terhadap masyarakat. Harus kuat dan harus kompak.
8: Sementara itu, Ketua Peta Aceh Tengah periode 2026-2031 Helmia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. Dirinya berkomitmen membangun Peta sebagai organisasi yang solid, terbuka, dan mampu bersinergi dengan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat. Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja yang membahas penyusunan sejumlah program dan arah kebijakan organisasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Peta Aceh Tengah selama 5 tahun ke depan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Hidup Peta! Hidup Peta! Hidup!

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Progres pembangunan jembatan Bailey di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Ari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita saat ini setelah bergabung ini ya dengan perakirawan dari BMKG Kak Miftahul Janna. Waduh, sepertinya terputus. Halo, Som. Baik pendengar, kita coba hubungi kembali ya.

0: kita sudah terhubung ya. Dengan Prakirawan BMKG dengan Kak Miftahul Jannah. Halo, assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Kak, gimana kabarnya pagi hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya Kak. Kak mau nanya ini Kak, gimana ya Kak info cuaca ya di wilayah tengah ini Kak?
1: Enggak baik. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya wilayah tengah aja. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di si Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah tengah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Okay. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan dengan terdapat potensi hujan untuk wilayah Benar Meriah, Gayolus dan juga Aceh Tengah. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok hari kemungkinan terdapat peningkatan curah hujan juga untuk wilayah tengah Aceh. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Yeah. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 17 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mm-hmm. Dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 98% Mang.
0: Iya, mungkin ada info titik panas Kak di wilayah tengah Kak?
1: Ya, untuk wilayah tengah Aceh sendiri hingga dini hari tadi belum terpantau adanya titik panas untuk wilayah tengah Aceh Bang.
0: Oh gitu. Ya Kak, ya. Terima kasih ya Kak untuk informasi. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Kak?
1: Ya, untuk himbauan kepada masyarakat yang himbau tetap masih perlu diwaspadai ya, masih adanya potensi hujan dan juga potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh. Kemudian memang saat ini sudah memasuki musim kemarau sehingga suhu udara juga cukup panas pada pagi hingga siang hari. Dan pada masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan dan buka lahan dengan cara membakar karena berpotensi terjadi karhutlah demikian.
0: Baik, terima kasih Kak Miftahul Jannah untuk informasi pagi ini ya Kak.
1: Baik, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cuaca hari ini update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, masih semangat ya di pagi hari yang masih jam 6:30 ini, pasti masih semangat lah. Sebentar lagi kita akan mengikuti informasi harga pokok ya yang berada di seputaran Takengon. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu penyemangat pagi nih, biar paginya lebih mantap.

Baik pendengar, sebentar lagi tepat pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, kami akan memberikan informasi harga bahan pokok penting strategis yang berada di kota Takengon. Jangan kemana-mana ya pendengar.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: 9%, minggu lalu di angka 55.000 per kilogram dan minggu ini 60.000 per kilogram. Untuk cabai hijau mengalami kenaikan juga di angka sekitar 20%, minggu lalu di 25.000 per kilogramnya dan minggu ini 30.000 per kilogramnya. Juga untuk cabai merah besar mengalami kenaikan 11,11%, minggu lalu 45.000 per kilogram, minggu ini 50.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting juga mengalami kenaikan di 12,5%, minggu lalu 40.000 per kilogramnya dan minggu ini 45.000 per kilogramnya. Untuk kelapa bulat stabil di harga 8.000 per kilogramnya, kentang stabil di 12.000 per kilogramnya. Kol kubis masih stabil di angka 8.000 per kilogramnya, Indomie masih stabil di 3.500 per bungkus, dan tahu masih stabil di angka 15.000 per kilogramnya, tempe di angka 18.000 per kilogramnya stabil, dan untuk tomat lokal mengalami kenaikan sebesar 20% dari minggu lalu di 15.000 dan minggu ini 18.000 per kilogramnya. Untuk wortel mengalami penurunan 14,29% minggu lalu di angka 35.000 per kilogramnya dan minggu ini di angka 30.000 per kilogramnya.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takingon, tadi kita sudah mendengarkan info sembako ya, bahan pokok penting strategis yang ada di kota Takingon. Nantinya kita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti berita sentral langsung dari Pro 3 RRI. Sebelum itu kita sajikan dulu ini lagu-lagu penyemangat pagi ya. Semoga para pendengar di pagi hari ini yang Jumat ya, berkah ini ya, Jumat pagi, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, dan tetap semangat dalam bekerja, dan tetap jaga kesehatan.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Baik pendengar setia Prosatu RRI Takengon ya, sebentar lagi kita akan mengikuti berita sentral langsung dari Pro 3 RRI. Tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: baik pendengar, kita akan langsung menuju berita sentral ini di Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana pendengar, tetap nikmati informasi terkini dari RRI.
1: Iya, iya, iya. Musim apa Bu? Kali tol nih. Lagi musim apa nih?
2: Musim apa ya? Sekarang sih dompetnya lagi pada kering ini.
1: Ya, itu berarti musimnya Bu.
2: Musim. Kalau akhir bulan musim.
1: Iya.
2: Ya,
1: gimana?
2: Itu Bu, pengen tahu tuh yang topik apa ya? Yang dokter banyak mengalami masalah kesehatan mental ya, gitu ya.
3: Tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
4: Sari berita, Presiden Prabowo